0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

kasih ke kamu teman Pro 2. Skor sementara USA dengan Belgia, padahal baru 12 menit udah 1-0 untuk keunggulan Belgia. Oh my god. Gimana ya? Jujur rasanya kayak seru banget gak sih Piala Dunia tahun ini, karena benar-benar unpredictable. Tapi memang gak ada yang bisa diprediksi gak sih? Kayak negara-negara, aku juga kemarin bertanya, ada beberapa orang yang berharap Italia itu masuk, tapi ternyata enggak loh. Sedih banget. Tapi sekarang ya udahlah ya, kita nikmati saja pesta bola dunia ini dengan menonton ya. Buat kamu yang gak bisa nonton, tenang aja, akan aku kasih tahu informasi-informasinya. Dan untuk hari ini kita bakal ngobrol seputar apa? Seputar moderasi beragama. Gimana sih caranya untuk kita supaya lebih ngerti gitulah, gitu ya, beragama dengan baik dan benar. Karena ya kita gak bisa memungkiri kalau Indonesia itu punya agama yang beragam, dan kita harus yang namanya toleransi satu sama lain, oke? Daripada kamu ribut-ribut tentang agama siapa yang paling baik, agama ini itu, ya mendingan kita belajar sama-sama gimana caranya menghormati satu sama lainnya, gak sih teman Pro 2? Aku berharapnya kita semua bisa belajar dan semakin hari semakin dewasa aja, karena gak ada yang bisa tahu ya nanti kedepannya bakal terjadi apa. Lebih baik kita menghindari yang namanya keributan-keributan itu. Jadi mendingan kita bakal bahas itu, dan aku bakal kasih juga nanti Harvey di Instagram @pro2fmmataram. Jadi jangan lupa dipantengin selalu ya Instagramnya, karena aku juga melihat kamu juga harus aktif. Aku maunya kita semuanya aktif ya teman Pro 2, jangan yang pasif. Jadi kalau misalnya mau, nanti aku bakal kasih juga di Instagram dan bertanya ke kamu kayak gimana. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

dari Sheila on Seven. Lagu yang lama tapi menurut aku sih gak akan pernah habis sama waktu sih, karena seenak itu lagunya. Semoga seenak itu juga siaran aku di pagi hari ini sama Glo sampai jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, kita bakal bahas sesuatu yang menurut aku menarik banget. Jadi bakal bahas gimana sih cara kita harus respect satu sama lain, yang kalau misalnya di dalam circle kamu itu banyak banget agamanya, atau mungkin perbedaan sara gitu ya, suku, agama, dan juga ras. Gak perlu kita harus saling membanding-bandingkan suku mana yang lebih baik, agama mana yang lebih baik, tapi lebih ke ya udah respect aja. Jadi kayak pengen tahu tapi dengan cara yang sangat-sangat sopan dan juga menghormati gitu sih menurut aku. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu kayak dapat di satu tongkrongan, apalagi kayak masih belum kenal tapi kayak berusaha untuk masuk gitu, terus ternyata obrolannya itu tiba-tiba ke topik yang sensitif dan kamu ngerasa kayak dipojokin? Gimana perasaan kamu? Kayak gak nyaman gak sih? Terus kayak mau bilang, eh bisa ganti bahasan gak? Gitu. Tapi masih kayak mencoba masuk gitu, jadi gak terlalu, mungkin gak, belum berani aja sih untuk bilangnya. Nah aku sih maunya kita terhindar dari kondisi seperti itu ya, dan mungkin orang lain juga punya perasaan yang seperti itu. Tapi kita juga harus respect satu sama lain. Keren boleh, tapi harus tetap respect teman Pro 2. Itu yang paling penting menurut aku sih. Percuma kalau kamu misalnya keren tapi kamu gak respect, itu tuh gak ada, ini sih gak ada gunanya sih ya. Jadi daripada kamu cuma bilang aku open minded tapi gak ada buktinya sih, ngapain? Mending beneran ada dibuktiin gitu ya. Oke, kalau kayak gitu nanti bakal aku masukin dulu Harvey-nya. Jadi jangan lupa cek di Instagram @pro2fmmatara.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya, R.A. Kartini, menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

sering banget kalau misalnya kita nongkrong atau mungkin lagi baru banget menemukan tongkrongan yang lagi pengen dicari-cari aja, terus tiba-tiba bahasnya ke hal-hal sensitif dan tiba-tiba yang awalnya jadi pengennya chill, pengennya santai, terus tiba-tiba panas. Pernah gak kamu? Padahal ya di zaman sekarang tuh kita hampir setiap hari ketemu sama orang yang berbeda-beda. Terus juga pastinya dari sikap, dari latar belakangnya udah beda gitu ya. Beda cara mikir, beda kebiasaan, dan pastinya beda keyakinan. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat normal dan juga wajar. Perbedaan itu gak bisa kita hindari di kehidupan ini, masalahnya tuh teman pro 2. Tapi kita bisa untuk mencari dan juga melihat dan memilih gimana cara kita bisa menyikapinya. Makanya ini penting banget buat kita bahas kali ini, di hari ini. Stay cool dan stay respectful. Aku pengen ngasih tahu sih lebih tepatnya ya. Karena jadi keren itu bukan soal siapa yang paling lantang ya untuk menyampaikan pendapat, terus gak bisa dikritik, tapi siapa yang paling bisa menghargai orang lain di waktu mereka lagi bahas perbedaan. Soalnya banyak banget ya orang yang ngira menghormati orang lain itu harus setuju sama mereka. Ya gak sih? Kayak, aduh, gue respect sama lo dan gue harus setuju sama lo. Padahal gak kayak gitu konsepnya. Menghormati dan menyetujui itu adalah hal yang berbeda banget. Kalau menghormati ya udah, kalau kita beda ya udah dihormati aja. Oke, lo kayak gini ya. Oke, gue kayak gini ya. Kayak gitu aja gak sih? Tapi banyak banget yang salah artiin. Kita boleh punya perbedaan di situ dan itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi jangan dipaksain untuk cocok, dipaksain untuk masuk. Kalau kamu masih punya kayak gini, mending jangan main-main dulu deh. Kayaknya masih harus diperbaiki pola pikirnya. Makanya aku tuh paling males ya kalau misalnya ngumpul dan juga nyari circle baru. Tahu kan karena apa? Ya karena kayak begini nih. Kita nggak tahu teman pro 2. Nanti kalau kita di-judge, so berhenti judge orang ya tanpa sebab.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Akbar Lomban dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengajak masyarakat di Bumi Gora untuk mengetahui, memahami, dan melakukan tindakan awal ketika gempa bumi terjadi. Pertama, tindakan yang harus dilakukan adalah menunduk, bertahan, dan melindungi kepala. Kedua, ketika guncangan gempa dirasakan sudah selesai, segera keluar rumah atau bangunan menuju ke ruang terbuka yang aman sambil melindungi kepala kita. Ketiga, tindakan-tindakan ini harus sering dilakukan oleh seluruh anggota keluarga kita agar kita terbiasa dan secara otomatis menjadi tindakan awal kita ketika gempa terjadi. Yang menjadi korban gempa bukan karena gempanya, tapi karena bangunannya. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, bangun budaya sadar bencana, sehingga kita siap untuk selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
2: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jack it up.
1: Skor sementara teman Pro 2, 2-1 untuk keunggulan Belgia. Jujur seru banget ya, kayak kejar-kejaran. Jadi kayak deg-degannya dapat banget ya teman Pro 2, buat kamu yang lagi kayak nunggu-nunggu kira-kira siapa yang bakal melaju untuk ngelawan siapa ya. Aku lupa nih bagannya. Kita lihat dulu bagan. Bagan Piala Dunia. Oke. Wait ya, aku cariin dulu. Ini karena dia bagannya bagan kiri ya, bakal menunggu nanti yang menang bakal melawan Spanyol ya, karena tadi Spanyol udah menang antara Belgia dan juga Amerika Serikat. Oke, kita bakal tunggu-tunggu saja. Next, teman Pro 2, kita masih ngobrol tentang gimana caranya respect each other, alias saling menghargai satu sama lain. Dan kalau misalnya diomongin sekarang juga ya, emang beberapa topik itu masih jadi topik yang sensitif. Jadi kayak kalau misalnya masih belum bisa untuk menghargai, kayaknya gak usah diomongin gak sih? Atau kamu masih belum bisa untuk menerima gitu, jadi mending dihindari aja. Nah, kali ini aku juga mau kasih tahu ke kamu, kita tuh punya prinsip yang kuat ya gitu, biasanya masing-masing orang. Nah, kita boleh mempertahankan keyakinan yang kita yakini, tapi kita juga bisa untuk memperlakukan orang itu dengan baik. Ngerti gak sih? Kita punya prinsip, tapi kita tetap memperlakukan orang dengan baik. Nah, itu yang namanya satu bentuk kedewasaan. Mungkin dalam hidup sehari-hari kita masih susah gitu untuk menjalaninya, karena ya ini kan cuma ngomong doang ya, tapi dalam pengimplementasiannya untuk diterapin susah banget gak sih? Dan ini tuh adalah sikap saling menghormati yang sebenarnya bisa kita mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya nih, kamu gak memotong pembicaraan ketika orang lain lagi menyampaikan pendapat. Jadi benar-benar ditunggu dulu sampai kelar baru kamu menanggapi, dan gak mengejek cara ibadah ataupun mungkin tradisi orang lain ya. Ini adalah basic manner yang harus kamu punya. Gak mengejek, terus lebih ke menghormati gitu. Gak memaksakan pandangan kamu kepada teman kamu yang punya pendapat yang berbeda. Dan yang paling penting adalah gak gampang memberi label hanya karena orang itu beda gitu sama kita. Entah itu dari pemikirannya, entah itu dari sukunya, dari rasnya, apapun itu. Jadi ya tugas kita adalah apa? Ya udah, caranya adalah menghormati satu sama lain. Kalau berbeda, ya emang kenapa?

Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Saat dewasa kita juga harus mengerti kalau perbedaan pendapat dan juga perbedaan agama itu bukan hal yang sebenarnya harus diributin, tapi juga hal yang harus kita satu sama lain hargai. Apalagi masalah agama itu kan iman ya, jadi gak perlu lah untuk kamu ributin satu sama lain, apalagi pas nongkrong. Itu bukan hal yang bagus sih. Nah, sekarang kan kita udah ada di era digital ya, yang dimana-mana kayak kita lebih sering ngobrol atau mungkin bersosialisasi itu lewat media sosial, ya gak sih? Misalnya nih, kayak di media sosial sekarang itu udah banyak banget potongan-potongan video. Terus juga kamu juga sering banget kan nemu gitu komentar-komentar yang beda, dan juga pastinya yang kamu kayak mikir, apa nih gitu ya, dengan pemahaman kamu atau mungkin dengan apa yang kamu percayai. Nah, respon pertama kali yang sering banget kita lakukan adalah kita kayak pengen nge-replay gitu loh, kayak pengen ngebalesin gitu, kayak pengen membungkam mulut orang itu. Padahal gak semua komentar tuh harus dibales, dan gak semua perbedaan itu harus diperdebatkan. Kayak misalnya kamu ketemu komentar yang bikin kamu jadi darah tinggi, ya udah, dibiarin aja teman pro 2, karena kalau misal ditanggepin bakal capek sih. Dan menjadi pribadi yang tenang itu justru menunjukkan kalau kamu itu lebih percaya diri dengan apa yang kamu pegang, dengan apa yang kamu percaya, dengan apa yang kamu imani. Karena kita gak perlu merendahkan orang untuk menunjukin kita itu lebih tinggi daripada dia, atau mungkin kita harus nunjukin kita benar, jadi mesti dibales-bales, gak gitu dong ya. Ini pentingnya makanya sikap dewasa, sikap saling menghormati, sikap saling menghargai itu perlu dijinjing. Itu dia. Dan nanti bakal ada juga aku kasih tahu ke kamu harvey kita bakal kayak gimana hasilnya. Jadi stay tune terus. Greetings to the world. Why is the one called Bruno Mars alongside Gang to Brazil?

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ares atau sayur Ares, kuliner khas suku Sasak yang sering dijumpai pada saat acara begawe atau acara besar di Lombok, merupakan makanan yang terbuat dari pelepah muda pohon pisang. Dimasak dengan racikan khas Sasak, Ares memiliki sejarah yang cukup unik. Konon pertama kali ditemukan lalu Ares saat dahulu Lombok dilanda musim kemarau. Para penduduk mengganti rumput untuk ternak dengan pelepah pohon pisang. Lalu Ares yang melihat ternaknya makan dengan lahap, seketika memiliki ide untuk mengolah pelepah pohon pisang menjadi sayur. Demikianlah kemudian sang istri mengolahnya dengan rempah-rempah pilihan dan akhirnya menjadi sayur Ares yang kita kenal sekarang.

sama mungkin ya, kayak misalnya kita lagi beda pendapat, disenyumin aja gak sih? Gak usah terlalu di gimana-gimanain teman pro 2. Menurut aku kita juga perlu disenyumin. Kadang perbedaan itu kalau disenyumin malah lebih mantap. Kayak lagunya Vidi Aldiano. Aduh, jadi kangen Vidi. Senyumin dulu aja dari Vidi Aldiano. Eh, by the way, tadi kan aku juga udah ngobrol tentang gimana caranya untuk lebih calm, lebih santai gitu ya, di media sosial. Kalau kamu misalnya lagi lihat komentar-komentar nyeleneh gitu, yang kayak, ih apaan sih gitu, ini beda banget sama pendapat gue, terus kamu jadi kayak ke-trigger. Tapi tetap tenang dan jangan terlalu di gimana-gimanain teman pro 2, karena perbedaan adalah hal yang wajar. Dan sikap yang saling menghormati juga bukan berarti kamu harus mengurangi kecintaan kamu terhadap agama yang lagi kamu peluk gitu. Enggak kayak gitu konsepnya ya. Tapi sebaliknya gitu. Banyak banget ajaran agama yang mengajarkan pentingnya menjaga adab, terus juga gimana kita menjaga sikap, gimana kita harus berkata baik dan memperlakukan sesama manusia dengan penuh dengan kasih dan juga sayang. Jadi enggak usah digimana-gimanain sih. Kayak maksud aku, ya udah, kita jaga adab kita, jaga sikap kita, dan jaga perlakuan kita dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita. Nah, kalau kamu pengen dunia yang lebih damai, semuanya sebenarnya bisa dimulai dari diri kamu sendiri sih. Dari cara kamu bicara, dengan cara kamu berkomentar juga di media sosial, dan cara kamu memperlakukan orang lain itu kayak gimana. Karena terkadang ya, orang itu gak selalu ingat apa yang mereka katakan. Jadi kayak udah keluar duluan baru menyesal. Itu sih aku gak mau kamu jadi hal yang seperti itu, jadi orang yang kayak begitu, jadi orang yang menyesalnya belakangan, menyakiti hati orang dulu baru nyesal. Tapi kadang kita tuh sering banget ngeluarin kalimat-kalimat yang bikin orang sakit, dan itu tuh bikin mereka itu bakal mengingat gimana caranya kita itu menyakiti mereka, dan gimana caranya mereka itu gak dihargai sama kita. Sedih sih ya. Makanya aku juga mau ngajakin kamu untuk sama-sama saling menghormati, sama-sama menjaga gimana caranya omongan kamu untuk tetap dijaga, dan pastinya juga menjaga adab kita. Dan jangan lupa untuk menyayangi orang-orang tersayang, dan juga bisa menyayangi sahabat-sahabat kamu dengan kayak gimana caranya? Ya, caranya adalah dengan menghargai satu sama lain kalau misalnya beda pendapat.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Waktunya juga udah habis buat aku, jadi aku harus kasih tahu kamu gimana Harvey kita pagi hari ini. Tadi aku udah nanya juga ke teman Pro 2, sikap keren apa yang pernah kamu lakuin sih buat kamu yang lagi nongkrong terus ada perbedaan pendapat dan lain-lain. Aku tanya kan. Dan hasilnya ada 4 pilihan sih. Yang pertama adalah tetap respect, terus juga yang kedua mau mendengarkan, yang ketiga gak gampang ngejudge, yang keempat adalah gak pedulian gitu. Dan yang paling banyak sih yang 0% itu ada di mau mendengarkan dan gak pedulian. Aduh, jangan sampai kamu gak mau mendengarkan ya. Kita harus mendengarkan. Tapi kalau misalnya beda pendapat pun it's okay. Jadi ya udah di iniin aja, didengerin aja, gak usah dimasukin ke hati, oke? Terus ada juga yang kedua, ini dengan skor 3 asik skor ya, dengan nilainya 33%, yaitu gak gampang ngejudge. Bener, ini penting banget ya teman Pro 2, karena memang kalau ngejudge sembarangan itu bisa bikin berantem. Dan yang paling tinggi adalah tetap respect, 67%. Bener, kita harus tetap respect juga. Jadi buat kamu yang mau nongkrong dan memang tongkrong kamu itu beragam agamanya, jangan lupa untuk saling respect ya teman Pro 2, penting banget buat kamu. By the way, skor sementara nih 87 menit ya, USA dan juga Belgia unggul, Belgia 3-1. Wow, buat para pendukungnya Belgia kayaknya nih bakal jadi pertandingan yang cukup menegangkan ya, karena masih belum tahu additional time-nya berapa, tapi kita tunggu aja. Oke, kalau kayak gitu aku harus pamit ya. Thank you banget yang udah dengerin Glow dari tadi jam 6 sampai sekarang udah mau jam 10. Bakal ada banyak banget teman Pro 2, segmen-segmen menarik dari Pro 2 FM Mataram. Jadi jangan kemana-mana, habis ini bakal ada Pro 2 Hitlist, segmen kesukaan kamu. Jadi kamu bebas banget untuk request-request lagu. Kalau kayak gitu aku pamit juga ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan, besok lagi, karena aku besok masih bersiaran. See you, bye.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saat ini ada bacakan Info Pro 2 edisi Selasa 7 Juli 2026. Kau bersama Lani Nadia dan nilai berita selengkapnya. Informasi pertama, Tong Pro 2, program Keluarga Harapan PKH yang dirancang pemerintah sebagai instrumen memutus rantai kemiskinan diduga justru dimanfaatkan sebagai jaminan utang oleh sebagian keluarga penerima manfaat di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Praktik tersebut ya Tong Pro 2 diduga telah berlangsung cukup lama dengan pola yang berulang dan melibatkan pihak luar di penerima bantuan ini. Dan hasil penelusuran ya Tong Pro 2 menunjukkan modus yang digunakan relatif sederhana. Penerima memanfaatkan ya Tong Pro 2 yang membutuhkan uang tunai meminjam kepada warga dengan menjaminkan hak atas bantuan PKH yang akan diterima. Sebagai jaminannya Tong Pro 2, kartu PKH diserahkan kepada pemberi pinjaman. Saat jadwal pencairan bantuan tiba, pemberi pinjaman diduga menguasai proses pencairan melalui layanan bank mini ataupun ATM ya. Dan modusnya, selain menyerahkan kartu ATM PKH, penerima manfaat juga memberikan PIN kepada pemberi pinjaman.

0: Informasi selanjutnya, Tomra 2 Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri itu meminta pemerintah Kabupaten Dompu segera melaksanakan seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi jabatan sekretaris daerah definitif yang hingga kini masih dijabat oleh pejabat sementara. Penegasan tersebut tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat ya, Tomra 2 tertanggal 25 Juni 2026 tentang penjelasan atas konsultasi teknis pengangkatan pejabat sekretaris daerah Kabupaten Dompu. Surat itu ditandatangani ya Tomra 2 Direktur Jenderal Otonomi Daerah CK Virgoansyah, dan dalam surat tersebut Kemendagri meminta Gubernur Nusa Tenggara Barat mengingatkan Bupati Dompu agar segera mengisi jabatan sekda definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tomra 2, dan setelah ini bakal ada Pro 2 Hitlist, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tong Pradua. Halo. Hai, hai, hai. Balik lagi Tong Pradua bareng Nadia. Tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Apa kabar, Tong Pradua? Ye, ye, ye. Nadia lagi nih yang menemani kamu di Pro 2 Hitlist. Tong Pradua rasanya kangen banget. Karena aku suka banget, by the way, sama Pro 2 Hitlist ya, Tong Pradua. Jadi kayak, wow, aku udah sangat menantikan momen aku yang siaran lagi di Pro 2 Hitlist. Dan sekarang, yaps, aku lagi nih yang bakal menemani kamu. Seperti itu ya Tom Pro 2. Dan seperti biasa di Pro 2 Hitlist ya Tom Pro 2, kamu boleh bebas banget untuk request lagu-lagu kesayangan kamu Tom Pro 2. Kalau tadi itu udah dibuka oleh single dari siapa nih ya? Dari Bruno Mars ya, dengan Just the Way You Are. Itu udah lama banget lagunya Tom Pro 2, tapi masih enak banget buat kita puterin. Dan next Tom Pro 2 aku juga bakal puterin lagu yang kayaknya udah lama banget sih ini Tom Pro 2, tapi masih enak banget kok buat kamu dengerin sekarang. Langsung aja, ini dia Tom Pro 2, I'm Yours by Jason Mraz.

Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak ND, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia. Buat kamu yang sudah punya aksi nyata, jangan lupa juga daftarkan dirimu melalui astra.co.id. Siapa tahu kamu adalah inspirator Indonesia berikutnya. 1 Indonesia Award ke-17 tahun 2026. Terhubung dalam aksi, karena perubahan gak nunggu nanti. Dimulainya dari kamu.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan mimpi menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama sudah kita ikuti siaran langsung Piala Dunia ya. Yang terbaru ada Amerika Serikat versus Belgia. Dan pendengar, timnas Norwegia berhasil mengamankan tiket 8 besar atau perempat final usai membantai Brasil babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada hari Senin 6 Juli 2026 ini berjalan ketat. Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Solot yang pada menit ketiga, namun wasit menganulir kepada posisi offside. Brazil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tetapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kami sampaikan lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan sekolah terus melakukan berbagai upaya agar perpustakaan tetap menjadi ruang belajar yang diminati siswa di tengah dominasi media digital. Selain menambah koleksi buku non pelajaran, sekolah juga mulai menjadwalkan kunjungan kelas ke perpustakaan sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya itu, siswa juga akan diberikan buku baca wajib yang harus dibaca setiap pekan dan dipertanggungjawabkan melalui laporan maupun presentasi di hadapan guru. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan sekolahnya telah mengembangkan perpustakaan digital bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram. Melalui sistem tersebut, pengelolaan koleksi buku, pembuatan barcode hingga proses peminjaman dilakukan secara digital untuk memudahkan layanan kepada siswa. Sekali lagi, pembuatan barcode ini nanti adalah tujuannya untuk mempermudah layanan kepada siswa. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tosmar Gatiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ajang Inspiratif Satu Indonesia Awards ke-17 tahun 2026. Pernah nggak sih kepikiran kalau ide sederhana yang kamu punya ternyata bisa bikin perubahan besar? Nah, kalau kamu suka berkarya, aktif di komunitas, atau pengen jadi bagian dari perubahan, kamu wajib datang ke acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026 dari Astra dengan tema Terhubung Dalam Aksi. Kamu bakal ketemu langsung sama para dewan jurinya. Mulai dari Dian Sastrowardoyo, Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima Satu Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia. Buat kamu yang sudah punya aksi nyata, jangan lupa juga daftarkan dirimu melalui astra.co.id. Siapa tahu kamu adalah inspirator Indonesia berikutnya. Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026. Terhubung dalam aksi, karena perubahan gak nunggu nanti. Dimulainya dari kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dari Jalan 83 Ampenan. Saat ini Anda bersama saya Dian Mustafa menggantikan Putri Mentari yang sudah merangkai acara sejak subuh ya sampai tuntas tadi tugasnya di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Nah, sekarang ini saya hadir untuk Anda dari sekarang ya sampai sore nanti. Saya akan kawal aktivitas Anda pendengar dengan berbagai rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bincang Inspiratif Satu Indonesia Awards ke-17 tahun 2026. Pernah nggak sih kepikiran kalau ide sederhana yang kamu punya ternyata bisa bikin perubahan besar? Nah, kalau kamu suka berkarya, aktif di komunitas, atau pengen jadi bagian dari perubahan, kamu wajib datang ke acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026 dari Astra dengan tema Terhubung Dalam Aksi. Kamu bakal ketemu langsung sama para dewan jurinya. Mulai dari Dian Sastrowardoyo, Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima Satu Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia. Buat kamu yang sudah punya aksi nyata, jangan lupa juga daftarkan dirimu melalui astra.co.id. Siapa tahu kamu adalah inspirator Indonesia berikutnya. Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026. Terhubung dalam aksi, karena perubahan gak nunggu nanti. Dimulainya dari kamu.

Yes, ya. Oh, sambutlah. Apa nih yang akan Anda sambut hari ini, pendengar? Apakah Anda akan menyambut ada sesuatu nih yang harus Anda kelarkan? Ya udah, sambut dengan baik ya. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan nikeng, ge? Kalau sidem dengan rasa cinta begitu ya, mulai mengerjakan apapun itu tugas-tugas Anda, insya Allah ya nanti akan menjadi mudah begitu untuk Anda lakukan. Baiklah pendengar, masih lanjut terus di musik informasi. Saya kawal Anda di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

89,2 FM Pro 1 RRI Mataram masih terus ya bersama Anda di Musik Informasi. Ya, pendengar, tadi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah Anda sudah mendengarkan langsung ya siaran Pesta Bola 2026 ya, Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Belgia. Wah, ternyata sudah mengetahui hasilnya, pendengar, di mana memang timnas Belgia berhasil ya mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1 di 16 besar Piala Dunia 2026. Dan Belgia memang saat itu tampil agresif ya, itu sejak awal pertandingan, dan sudah mulai membuka keunggulannya itu melalui Charles, dan penyerang Belgia ini akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-9 ya, setelah memanfaatkan celah pertahanan Amerika Serikat. Iya, meskipun sih kita flashback sedikit ya, meskipun saat itu Amerika berusaha bangkit ya dengan meningkatkan tekanan melalui permainan, dia berhasil menyerang, tapi upayanya sebenarnya membuahkan hasil ya, setelah Malik Tillman mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-31. Tapi Belgia kembali memimpin itu hanya 2 menit berselang ya, melalui gol kedua. Masih ya gol kedua de Kataler. Hingga turun minum, Belgia berhasil menjaga keunggulan 2-1 ya atas Amerika Serikat. Iya, jadi dengan informasi-informasi terkait dengan pertandingan Piala Dunia ini juga bisa Anda baca ulang ya, nanti bisa Anda buka ulang kembali hasil-hasil pertandingan dari awal Piala Dunia 2026 ini, silahkan di klik nanti di rri.co.id, karena di sini ada khusus begitu ya Piala Dunia 2026. Informasi-informasi semua bisa Anda dapatkan ya terkait dengan Piala Dunia 2026 ini. Baik, pendengar, masih bersama untuk menyanyikan lagu yang akan menemani Anda melepas penat ataupun masih melakukan aktivitas ya, melanjutkan aktivitas Anda maksudnya siang hari ini.

Iya, padahal musik informasi nanti akan lanjut ya setelah kita jeda di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, karena kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah Anda menikmati suasana siang hari ini pendengar. Suasana Anda mau siap-siap beristirahat atau mungkin masih harus melanjutkan tugas-tugas meskipun sebagian beristirahat, Anda tetap memilih ya untuk melanjutkan tugas Anda, karena perencanaan Anda itu berbeda ya, biar maksudnya lebih apa ya, lebih memudahkan Anda ya, lebih cepat kelarnya. Jadi nanti di akhir pekan Anda tidak menumpuk-numpuk pekerjaan, tidak lembur ya. Itu sebenarnya tips atau celah yang biasa diambil apalagi buat ibu-ibu rumah tangga yang bekerja ya. Baiklah.

mendengar satu lagu ini menuntaskan musik informasi saat ini. Dan nanti kita bersama kembali ya. Maksudnya akan memutarkan lagu-lagu setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kita ikuti nanti dinamika olahraga.

26 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Ombak bahaya, satu pemain lolos. Masuk!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2006. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal.

26 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals. Jasmine Paolini.

0: 4-6 dan 6-3. Paulini sempat kehilangan set kedua setelah Ella bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paulini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
1: You know, I came here without not many matches. You know,
0: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini.

0: panjang dan pukulan yang agresif. Kobuli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a life. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsis, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu
1: Komite Piala.

Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada kompetisi pers hari ini.

0: Karena itu suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat yang bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya, tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Aman, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Amtage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar kembali bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti kita lanjut untuk merangkai acara musik informasi ya. Ada deretan lagu, kemudian ada pesan-pesan yang menginspirasi untuk Anda. Tapi kita akan jeda dulu untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Mataram dan sekitarnya yang tiba pada pukul 12:24 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Prosatu RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bincang Inspiratif Satu Indonesia Awards ke-17 tahun 2026. Pernah nggak sih kepikiran kalau ide sederhana yang kamu punya ternyata bisa bikin perubahan besar? Nah, kalau kamu suka berkarya, aktif di komunitas, atau pengen jadi bagian dari perubahan, kamu wajib datang ke acara Bincang Inspiratif Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026 dari Astra dengan tema Terhubung Dalam Aksi. Kamu bakal ketemu langsung sama para dewan jurinya. Mulai dari Dian Sastrowardoyo, Ari Zulkifli, Insinyur Tri Mumpuni, dan Windy Riswantyo. Hadir juga penerima Satu Indonesia Award sekaligus fasilitator Desa Sejahtera Astra Sasak Ende, Reza Permadi. Catat tanggalnya yuk, Selasa 7 Juli 2026, jam 1 sampai 3 siang di Grand Imperial Ballroom Mataram. Acaranya gratis dan ada banyak hadiah yang bisa kalian bawa pulang. Cek link pendaftarannya di Instagram @1_Indonesia. Buat kamu yang sudah punya aksi nyata, jangan lupa juga daftarkan dirimu melalui astra.co.id. Siapa tahu kamu adalah inspirator Indonesia berikutnya. Satu Indonesia Award ke-17 tahun 2026. Terhubung dalam aksi, karena perubahan gak nunggu nanti. Dimulainya dari kamu.

0: Asia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
1: Menurut

Ya, mendingan saya tuntaskan musik informasi. Kita masih lanjut tapi ya di NTB Siang. Update informasi Anda saat lagi terangkum nanti dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat siang ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langkau 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat akan melakukan mofnas atau pengiriman beras ke Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis Desa Bilebante Kecamatan Pringgerata mampu melaju hingga ke tingkat nasional pada ajang Lomba Desa Berprestasi. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat akan melakukan mofnas atau pengiriman beras ke Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog NTB, Marakamin Sirgar, menyebutkan kuota beras yang akan dikirim atau mofnas ke Bali dan NTT sekitar 5.000 ton. Meski demikian, pihaknya masih menunggu penugasan dari Bulog Pusat berkenaan dengan mofnas tersebut.
1: Mofnas ada tetap jalan ke wilayah NTT dan Bali. Kita kurang lebih terakhir itu ada di angka 5.000 ton. Untuk ya dua provinsi, NTT dan Bali. Belum tahu, nanti berjalan sesuai dengan kebutuhan di kanwil penerima nanti ya.
0: Regar menambahkan mofnas ini dilakukan tidak lepas dari tingginya stok beras yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini stok beras yang ada di seluruh gudang Bulog NTB mencapai 268.564 ton setara beras. Masyarakat diminta untuk tidak panik karena stok tersebut aman hingga tahun depan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Badan Standarisasi Nasional meresmikan kantor layanan teknis standarisasi dan penilaian kesesuaian di Kompleks Balai Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nusa Tenggara Barat kemarin. Peresmian dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bersama Kepala BSN Doni Purnomo Januardi Eviandono sekaligus menjadikan NTB sebagai provinsi ke-6 yang memiliki layanan teknis BSN. Gubernur Iqbal mengatakan kehadiran kantor tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri yang terintegrasi di Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, penguatan industri tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga harus didukung standarisasi, sertifikasi, pengemasan, promosi, hingga pemasaran yang saling terhubung. Sementara itu, Kepala BSN Doni Purnomo menilai standarisasi akan membantu produk UMKM Nusa Tenggara Barat memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan regulasi baru untuk mengusulkan Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi produk-produk khas daerah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata, memastikan layanan standarisasi akan dipadukan dengan pendampingan bagi UMKM mulai dari pelatihan, pengemasan, hingga sertifikasi produk. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap kehadiran kantor layanan teknis BSN mampu mempercepat lahirnya UMKM yang naik kelas, berdaya saing, dan siap menembus pasar ekspor. Awal musim kemarau di Kabupaten Sumbawa mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah desa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumbawa mencatat hingga saat ini permohonan bantuan distribusi air bersih baru diterima dari Kecamatan Moyo Utara untuk Dusun Limung serta Kecamatan Alas Barat. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Sumbawa Dr. Sudianto mengatakan pihaknya masih melakukan pemantauan di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Pemerintah kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih diminta segera mengajukan permohonan resmi disertai laporan kondisi lapangan sebagai dasar penyaluran bantuan. BPBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk mempercepat penanganan jika pasokan air mulai berkurang. Menurut Rusdianto, wilayah pesisir utara Kecamatan Lape hingga Kecamatan Lantung termasuk daerah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau.
2: Dari Moyo Utara kontak untuk Limung, saya informasikan untuk segera bersurat ke BPBD maupun tembusan ke BPBD ke Pak Bupati terkait kondisi yang terjadi di lapangan. Kebetulan kita juga dari Limung tadi di daerah-daerah wilayah sana. Ya, kita masih menunggu informasi dari teman-teman yang lainnya sambil kita kontak-kontak juga untuk kiranya bisa dicek langsung atau apa lah ya.
0: Mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD telah menyiapkan 3 unit truk tangki untuk mendistribusikan air bersih. Jika kebutuhan meningkat, distribusi akan diperkuat dengan dukungan armada dari Polres Sumbawa dan PMI. Selain itu, BPBD juga mengusulkan pembangunan sumur bor di desa-desa rawan kekeringan kepada BNPB. Masyarakat juga dihimbau segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan air bersih dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan selama musim kemarau. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis Desa Bilebante, Kecamatan Pringgerata mampu melaju hingga ke tingkat nasional pada ajang Lomba Desa Berprestasi. Bupati Lombok Tengah Lalu Patil Bahri mengatakan Desa Bilebante memang memiliki rekam jejak yang baik di tingkat nasional, baik sebagai desa wisata maupun dalam program penanganan stunting. Namun prestasi tersebut hanya menjadi salah satu nilai pendukung karena penilaian mencakup puluhan indikator, termasuk mengevaluasi berbagai indikator pembangunan, mulai dari kondisi kesehatan masyarakat, penanganan stunting, angka kemiskinan, infrastruktur hingga partisipasi dan semangat gotong royong warga.
3: Bukan pariwisata saja, kondisi-kondisi kesehatan, stunting masyarakat, angka kemiskinan, semua itu akan dinilai dan ditanyakan. Dan ini nanti mewakili tingkat nasional. Walaupun kita misalnya pernah kita juara sebagai desa di ajang tingkat nasional atau di internasional, bisa jadi kita tidak dapat nilai yang baik. Kenapa? Karena memang penilaiannya bukan itu saja, banyak hal. Tapi kita tetap optimis bahwa Lombok Tengah wakili oleh Desa Bilebante bisa menunjukkan yang terbaik lah.
0: Ia berharap keberhasilan Bilebante nantinya dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain di Lombok Tengah untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Karena itu dirinya meminta seluruh organisasi perangkat daerah khususnya Dinas Pariwisata memperkuat pendampingan dan kolaborasi dengan pemerintah desa agar semakin banyak desa yang mampu berprestasi melalui pembangunan berbasis potensi lokal. Kota Bima masih menghadapi angka inflasi yang cukup tinggi. Sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Upaya intervensi sudah dilakukan, salah satunya melalui program Sama Rasa. Berikut laporan Asyari.
4: Pengendalian inflasi di Kota Bima masih menjadi prioritas mengingat inflasi Kota Bima masih tinggi untuk wilayah NTB. Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofyan SH menegaskan bahwa pengendalian inflasi saat ini menjadi salah satu prioritas nasional. Menurutnya, keberhasilan menjaga inflasi tidak hanya tercermin dari angka statistik, melainkan dari kemampuan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang tersedia. Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Kota Bima menghadapi berbagai dinamika, mulai dari fluktuasi harga beras, cabai, bawang merah, hingga tantangan distribusi LPG 3 kg. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas harga tidak hanya dijaga hanya melalui kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pengawasan langsung di lapangan. Pemerintah Kota Bima sudah meluncurkan program Sama Rasa atau Sahabat Masyarakat untuk Harga Stabil dan Sejahtera. Program ini diharapkan menjadi instrumen penguat sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Bulog, distributor, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pengendalian inflasi yang semakin responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
5: Ternyata untuk menanggulangi inflasi daerah tidak bisa dilaksanakan dengan pendekatan kebijakan, tetapi harus betul-betul ada action kita di lapangan dalam rangka untuk memantau harga yang ada.
4: Menurutnya, Kota Bima tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Arus distribusi pangan di wilayah Bima Raya sangat dipengaruhi oleh konektivitas dengan Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, bahkan daerah lain di Pulau Sumbawa. Oleh karena itu, koordinasi lintas daerah menjadi kunci agar pasokan tetap terjaga dan potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini.
0: Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dua pria asal Kabupaten Lombok Tengah ditangkap di kawasan SPBU Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu malam. Dari tangan kedua terduga berinisial T dan LDH, polisi menyita sabu seberat 60,87 gram. Barang bukti itu merupakan hasil pengungkapan kedua yang dilakukan Satres Narkoba Polresta Mataram dalam satu hari. Kasat Tres Narkoba Polresta Mataram AKP Remanto mengatakan penangkapan berawal dari penyelidikan tim Opsnal setelah menerima informasi dari masyarakat. Polisi menduga kedua terduga merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika yang beroperasi di Pulau Lombok. Saat ini kedua terduga masih menjalani pemeriksaan di Polresta Mataram. Penyidik juga terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap asal-usul sabu dan kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam jaringan yang sama. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat akan melakukan MOVNAS atau pengiriman beras ke Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis Desa Bilebante, Kecamatan Pringgerata mampu melaju hingga ke tingkat nasional pada ajang Lomba Desa Berprestasi. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Ya, pendengar sepak bola. Tapi kita di Maxi ini tidak bicara sepak bola. Oh, boleh sih bicara sepak bola juga ya. Tapi saya tidak sendiri nih. Sudah yang ketuk-ketuk dari tadi ya, sudah tidak sabar untuk berbicara juga. Entah apakah dia kekenyangan atau sekarang bingung mau cari makan apa, apalagi di cuaca yang sepertinya ini. Kita itu enaknya yang segar-segar, yang hangat-hangat. Gimana menurut Anda, Bu?
2: Lama banget buka mic-nya, Bu. Kan ini serasa puasa.
1: Oh, puasa ya hari ini?
2: Serasa puasa kalau aku dibungkam.
1: Oh gitu, ya Allah. Tapi tidak apa-apa lah. Sebenarnya sih puasa itu bukan mungkin puasa dari makanan saja. Puasa tidak. Puasa ngomong ada ya?
2: Puasa ngomong loh.
1: Oh gitu.
2: Biasanya ada orang yang besobe gitu kan. Pokokku besobe. Mulai saat ini aku tidak mau bicara.
1: Jadi, gitu. Saya jadi ingat ya, dulu kita masih kecil emang kalau orang Sasak itu begitulah. Pokok besobe ya, dindek tersaling ngeraos. Udah teduk. Emang benar ya?
2: Betul. Jadi hal-hal kayak gitu tuh ternyata sudah di zaman baheula itu sudah terjadi.
1: Itu makanya
2: gitu. Ya, anak-anak gen alfa minggir.
1: Dan emang anak-anak dulu tuh komit loh ya.
2: Betul, betul. Karena dulu kan gak ada gadget, TV pakai aki.
1: Pakai aki ya.
2: Terus tontonannya tuh tertentu-tertentu, misalnya si Unyil.
1: Iya. Itu
2: kan
1: memang,
2: jamnya
1: itu
2: udah jam
1: masa kita.
2: Hari Minggu jam 9 pokoknya si Unyil enggak-enggaknya itu tontonan kita, boneka yang kita dipakai kayu tapi udah wow banget itu.
1: Iya, dan itu memang sekarang ini udah tergantikan dengan tontonan-tontonan yang kita sebagai ibu-ibu itu wajib mendampingi anak.
2: Mendampingi, betul. Ya. Tapi kan enggak bisa juga 24 jam kita damping-dampingin. Kalau dulu tuh terkontrol, kita menyalain TV aja takut, enggak tahu di mana tombolnya.
1: Iya, benar ya. Tapi kan sekarang ini udah
2: kan sekarang kalau HP-nya tergeletak, anak-anak sudah bisa tinggalkan, dia tahu loh password kita. Anak zaman sekarang tuh entahlah ya, mungkin
1: emang
2: nutrisi.
1: Beda masa, memang benar sekali beda.
2: Betul.
1: Nutrisi
2: dan pintar-pintar gitu loh. Gak bisa dibohong-bohongin.
1: Benar
2: mau
1: juga.
2: Kunci mau disembunyiin di mana kunci,
1: tahu,
2: mau dipasut kayak apa, kok mereka tahu ya? Kok zaman dulu kita mau ngecok-ngecok TV tuh walaupun tahu caranya tapi leger.
1: Iya, leger dan takut.
2: Takut.
1: Iya, benar.
2: Kalau zaman
1: sekali
2: sekarang sih mereka bodoh amat gitu ya.
1: Iya. Apa memang karena makanan mereka beda dengan makanan kita ya dulu?
2: Ya mungkin dulu karena kita dipapa ya.
1: Iya, kalau ngomong dipapa ini emang sekarang itu tidak dibolehkan di papak-papak itu. Ya, padahal kita dulu ya Allah, mana tahu ya mau di papak atau enggak, mau ditumbukin nasinya ya.
2: Betul, betul.
1: Tetap aja kita makan dan alhamdulillah tumbuh sampai sekarang. Begitu ya.
2: Tapi ternyata menurut penelitian begitu ya, belakangan ini kan suka ada tuh penelitian-penelitian jurnal-jurnal makanan dari liur seorang ibu itu itu ya begitu.
1: Tidak jelas ya.
2: Ya begitulah maksudnya.
1: Memang sih kalau dimaksi makan siang bersama teman sejati bisa menjadi pilihan Anda ya di RRI Mataram ini, perlu satu terutama karena kita selalu ngebahas hal-hal yang mungkin di benak Anda tidak pernah terlintas kayak tadi tuh ya.
2: Betul.
1: Di papak terus besobe.
2: Tapi itu.
1: Iya, tapi kalau saya sih merasakan saat ini Nana, cuaca ini yang kayak panas, emang panas terik yang kayak gimana ya, maksudnya
2: betul betul.
1: Maunya makan itu sebenarnya bukan yang dingin-dingin tapi yang segar,
2: ya, tapi gitu. Ya? Kenapa ya? Padahal sih? Ini gerah loh.
1: Iya.
2: Tapi kayak mau makan yang dingin itu kayak abot gitu ya.
1: Jadi pengennya sih kayak wedang jahe yang hangat-hangat lah gitu ya.
2: Yang disebut-sebut ini yang gampang didapat gitu ya.
1: Karena soto.
2: Ya Allah.
1: Bakso. Tapi saya recommended loh soto Sasak itu yang memang
2: soto ini kan sepakat soto ini adalah makanan yang segala cuaca menurutku.
1: Iya.
2: Enggak hanya pas musim dingin doang. Panas-panas juga kok enak makan soto. Keringat-keringatan tapi ya gitu terus ya.
1: Iya.
2: Soto ini kan juga macam-macam jenisnya, ada soto Betawi.
1: Iya, benar.
2: Ada soto Madura, ada ya soto.
1: Ada
2: lah.
1: Iya, ada gitu ya. Ada itu juga
2: soto Lamongan.
1: Iya.
2: Tapi kok saya tuh seneng tuh soto Sasak.
1: Soto Sasak
2: padahal
1: ya.
2: Orang bilang, kalau orang gitu ya, kalau saya ajak makan ke soto Sasak, soto apa ini? Gitu katanya.
1: Padahal tapi karena emang ya mungkin tergantung lidah juga.
2: Betul.
1: Ya.
2: Tergantung. Soto Sasak tuh dia jamak-jamak gitu.
1: Ya.
2: Kan orang pakai koya-koya-koya itu. Kalau soto Sasak enggak ada.
1: Iya.
2: Jamak-jamak tapi seger loh.
1: Seger. Benar.
2: Bening-bening banget. Gitu kan.
1: Iya.
2: Gak makanya terlalu, kok kalian ya. Di manakah soto-soto Sasak yang recommended
1: gitu
2: menurutmu?
1: Ya, kemarin itu ada nih sampai kartunya artis datang loh.
2: Di mana?
1: Di yang bukan artis apa sih, yang selegram-selegram gitu lah.
2: Oh iya, di mana itu?
1: Tahu enggak di Jebak Beli itu?
2: Oh, kalau itu aku tahu. Ini aku punya cerita tentang soto itu. Itu kan sempat viral ya.
1: Iya, makanya itu emang viral.
2: Dan dia mulai buka jam 5 sore.
1: Iya, sampai tengah malam.
2: Tapi kalau sudah tengah malam itu dia cuma ada mie rebus.
1: Iya, kan udah habis.
2: Betul.
1: Bu.
2: Jam 7 itu jeng itu sudah habis.
1: Memang.
2: Ya Allah, nah saya pertama kali ke sana kan saya datang jam 6 pulang kantor itu.
1: Sore lah ya.
2: Biar soto wabue katanya gitu ya. Waduh. Nah, besoknya saya pergi lagi tuh jam pokoknya jam 5:30 lah. Udah habis, Bu. Udah saya tandain ini ya. Saya datang itu dari jam 4. Saya parkir motor persis di depannya gerobaknya tuh masih itu. Pokoknya saya tunggu di atas motor saya 1 jam.
1: Sampai dia buka ya.
2: Sampai dia buka. Akhirnya saya dapat di kunjungan yang ketiga.
1: Iya.
2: Itu baru dia buka dan di sana tuh recommended kayak lumpia isi mie. Lumpianya. Ya Allah, itu cuman mie doang, enggak ada lain-lain atau ada wortel mendara.
1: Padahal kita kalau kita yang buat itu kayak darah angin-engat gitu ya.
2: Ya Allah, ini tuh lumpianya doang yang isinya cuman mie
1: aja
2: tuh,
1: padahal ya.
2: Oh, enggak ada apa-apanya kemainya. Tuh tepung dia buat sendiri tuh tepung lilit gulungannya.
1: Oh gitu.
2: Ya Allah, itu mai.
1: Apalagi campur dengan sotonya itu ya.
2: Ya Allah, mertua kau lewat minggir enggak kelihatan.
1: Dasar
2: tempe goreng menduannya itu.
1: Ya, menanti durhaka ya terus ya. Allah,
2: ya maaf.
1: Gara-gara makanan.
2: Tapi mertua saya juga suka soto. Nah, itu soto itu benar-benar enak apalagi tambah cekernya. Dia kan kuahnya itu agak-agak kuning gitu kan.
1: Iya, memang. Itu memang soto Sasak.
2: Soto Sasak memang ada serai-serainya. Ya Allah, dan itu murah, ya Allah.
1: Iya, memang sesuai dengan harga yang orang-orang kampung, orang-orang Sasak.
2: Betul, murah banget. Itu besuh yang sama ceker aja cuma 12.000 per porsi.
1: Kan, makanya.
2: Bayangin tuh.
1: Iya, ya udah.
2: Tapi itu cepat habis.
1: Jadi emang kita harus cepat-cepat ya. Betul. Kalau mau cari-cari yang recommended seperti itu.
2: Nah, sama gak sih kalau Dian belanja kayak gini loh, ada soto-soto walaupun rekomendasinya tuh dia di restoran bagus, kok saya nggak tertarik ya?
1: Kenapa?
2: Saya tuh kayak kalau soto Sasak ya, lebih tertarik tuh kalau dia bergerobak-gerobak pinggir jalan tuh saya.
1: Kenapa? Maksudnya kalau sudah masuk restoran tuh apakah mungkin
2: mahal apa-apa tuh enggak.
1: Karena sih mungkin menunya itu yang diubah ya atau enggak, gimana
2: tahu
1: sih?
2: Juga. Pokoknya
1: beda mungkin
2: di
1: rasanya.
2: Mindset saya itu kalau dia udah bentukannya di restoran apa itu tuh ada yang hilang
1: ya,
2: otentikan reragiannya itu menurut saya
1: ya. Iya.
2: Kalau menurut yang lain
1: ya iyalah, itu kan hak orang masing-masing ya,
2: sama kayak bakso, emang ada sih beberapa bakso favorit gitu ya, kita makan ngomongin makanan-makanan anget-anget ya. Satu pecinta bakso, mau kemana aja bakso, mau ke Lotim setahu bakso yang saya cari
1: aja ya.
2: Nah kalau tapi ada kalanya saya tuh suka bakso yang ting-ting-ting-ting.
1: Iya bakso bakso ting-ting
2: dorong,
1: memang namanya bakso dorong. Iya benar.
2: Itu apa yang menggoda yuk bakso ting-ting itu?
1: Itu yang menggoda itu apa ya?
2: Ada lemu-lemu.
1: Oh iya yang benar, lemak-lemaknya itu ya banyak.
2: Itu kalau di bakso-bakso yang ya yang terkenal-kenal itu mana ada lemak-lemak itu?
1: Jarang sih ya, bukan
2: gak ada bahkan.
1: Bukan gak ada ya, jarang maksudnya
2: jarang
1: yang memang
2: gak ada kita ditaruhin kayak gitu. Adanya dagingnya
1: daging,
2: mungkin dia tolong gitu. Tapi kalau di itu khas itu lemak-lemak ngompal itu.
1: Itu buat Nana ya, lemak ngompal. Kalau saya sih sebenarnya suka, cuman memang enggak suka lemak yang ngompal itu.
2: Masa?
1: Iya, susah saya menghilangkannya di lidah.
2: Tapi itu harus anget, memang harus panas.
1: Nah itu dia, jadi saya kan tipe orang yang tidak bisa makan cepat yang gitu. Jadi keburu dingin. Memang beda selera ya,
2: beda
1: itu
2: selera
1: tidak apa-apa.
2: Tapi jenis-jenis makanan Sasak ini, walaupun ini sebenarnya makanan-makanan dari datangnya dari luar gitu ya, tapi kok sudah diolah dengan bumbu-bumbu Sasak itu kok dia
1: beda
2: ya?
1: Memang ya,
2: betul-betul.
1: Sebenarnya sih kita bisa variasikan begitu. Kalau misalnya melet dengan kayak soto-soto Lamongan, misalnya kalau misalnya dicampur deh, ini bukan berarti merusak ke
2: bumbu aslinya,
1: Iya.
2: Ya,
1: ya sah-sah saja kalau mau bikin sendiri ya silakan aja
2: ya, silakan,
1: seperti itu
2: gitu ya.
1: Ya.
2: Tapi mungkin enggak tahu ya apakah orang misalnya dari daerah asalnya kalau misalnya datang ke Lombok, ini soto Lamongan dibuat sama orang Sasak pada lain rasanya. Apa dia marah atau gimana? Tapi saya pernah ke daerah nih, kan namanya Taliwang ini sekarang udah mulai terkenal banget. Taliwang
1: di mana-mana
2: ini
1: tuh memang muncul.
2: Betul.
1: Ya Taliwang.
2: Sampai
1: tapi enggak tahu Taliwang aslinya yang mana
2: sebenarnya.
1: Nah, saya
2: sebenarnya
1: pernah
2: lah makan ayam Taliwang.
1: Oh, iya,
2: di satu daerah Jawa.
1: Itu aslinya ya?
2: Enggak.
1: Maksudnya orang Sasak yang buat atau?
2: Nah, walau alam ya. Pokoknya dia namanya
1: Taliwang
2: deh gitu.
1: Kenapa tidak tanya itu dari mana sih de?
2: Dia bilang
1: kayak
2: sih
1: gitu
2: dari Lombok.
1: Nah, itu kan
2: katanya.
1: Lombok.
2: Tapi begitu saya makan deh iya.
1: Oh gitu.
2: Beda.
1: Terus
2: bukan
1: apa yang direkomendasikan di situ?
2: Maksud saya, saya sebagai orang Sasak waktu itu
1: sedih.
2: Kesel. Waduh, kalau orang lain cicip, dikira ini Taliwang itu, padahal ini bukan.
1: Oh gitu ya.
2: Okay. Sementara kita sebagai orang Sasak kan ngebanggain banget
1: ayam Taliwang
2: ini kan benar-benar enak.
1: Apa sih kalau di situ kemarin tuh apa yang beda rasanya? Apakah terlalu
2: bumbunya
1: manis? Ada manisnya
2: kan
1: atau gimana?
2: Ada bumbunya yang khusus Taliwang
1: iya,
2: itu
1: khusus
2: kan coletannya.
1: Ada.
2: Coletannya itu yang enggak dia.
1: Oh iya. Saya pikir mirip-mirip ini kalau bumbu yang coletan itu tahu
2: apa ya?
1: Kayak pelalah bukan sih?
2: Bukan sih memang dia.
1: Iya.
2: Dia ngasih kita bumbunya.
1: Iya benar tahu.
2: Sebenarnya. Tapi ada kayaknya yang dia enggak bocorin tuh bumbu
1: gitu
2: yang
1: Bukan kayak ini ya, bukan kayak apa sih namanya yang bulayak itu bukan ya, hampir-hampir mirip begitu ya.
2: Beda.
1: Oh beda ya.
2: Jauh lah beda beda pokoknya. Sama dengan bulayak. Bulayak kan hampir-hampir mirip tapi ada yang menurut kita kan paling
1: khas,
2: paling enak. Tapi kalau
1: ada yang beda-beda
2: memang. Suka bulayak gak sih? Sesekali.
1: Masya Allah, suka banget.
2: Sama. Ada tempat yang memang itu mau
1: memang
2: gimana?
1: Memang kita tuh aneh ya, maksudnya bukan kita aja mungkin tapi orang-orang
2: ya. Iya benar.
1: Karena kita udah beli nih ya. Padahal kita bilang, ya Allah ini bagaimana dia nusuk ya yang sekecil.
2: Bener. Saya pernah bikin sate nih waktu lebaran haji kan dapat kita jatah-jatah daging kurban ya.
1: Ya Allah.
2: Boro-boro kusuruh aja biar cepet kemal. Padahal bukan saya yang nusuk-nusuknya tapi saya ngeliat orang tuh kayak mau begin, eh beli-beli sudah gecok.
1: Apalagi yang itu tuh, ya Allah.
2: Kenapa dia bisa begitu meneket dengan tunjukkannya itu?
1: Astagfirullah, itu bagaimana ceritanya?
2: Benar-benar.
1: Tapi tetap aja kita membelinya. Betul. Entah ya, karena mungkin di khasnya itu dia di bumbunya itu lagi-lagi.
2: Betul,
1: lagi.
2: Saya pernah beli kayak sate rembige ya. Sate rembige kan juga sangat khas gitu, enak. Nah sekarang kan ada dijual bumbu-bumbu marinasi sate itu kan banyak kan. Tinggal kita bikin sendiri satenya. Tapi ternyata
1: tapi beda rasanya
2: dia, dengan sama tapi setelah kita bikin sendiri itu
1: beda.
2: Karena kan saya tanya nih sama ada temen yang memang dia dari rembige, punya bisnis sate rembige juga, dia bawain bumbu itu. Kenapa kok rasanya lain? Karena oh iya, karena sida itu ngecok-ngecoknya besar-besar.
1: Oh gitu.
2: Jadi kan dia enggak nyampe,
1: enggak meresap maksudnya.
2: Meresap-meresap cuma dia enggak masuk ke dalam.
1: Oh, ke dalam.
2: Kalau kalau sate rembige kan dia kecil-kecil itu.
1: Iya, sama, ada hampir mirip dengan
2: tipis-tipis itu dah,
1: iya,
2: ya.
1: Dengan bulayak
2: itu
1: memang.
2: Nah, ternyata di situ letak meresap dia tuh sampai kayak kita makan itu serat-serat dagingnya tuh berasa raginya.
1: Tapi dia
2: kan
1: maksudnya amazing bisa memberikan si resep begitu.
2: Dia udah jadi sekarang bumbunya, dia bawa dari dari tempat dia berdagang itu, dia bawain kita terus dia kasih.
1: Iya, maksudku maksudnya rahasianya kan biar meresap bumbunya itu tuh yang harus kecil-kecil.
2: Betul.
1: Jadi kan tahu kita.
2: Betul, cuman kan
1: saya. Nah, baru saya bilang bilang makasih dan dia berdagang langsungnya.
2: Aduh. Oh Tuhan, dibutuhkan kesabaran yang aduh enggak deh, mending beli aja.
1: Untuk membuatnya aja butuh kesabaran yang apalagi betul. Mau berdagang ya.
2: Gecok yang besar-besar itu aja kita sudah abot loh, apalagi yang
1: kenapa enggak recommended bilang sama pedagangnya langsung aja, maksudnya sama sate-satenya di apa sih dijual gitu
2: yang
1: belum di
2: yang terus kita beli yang masih mentah ampet sendiri.
1: Iya.
2: Anda sanggup ngampet-ngampetnya sendiri?
1: Itu lebih parah ya.
2: Lebih parah lagi. Sekalian aja kita order rombongnya itu sendiri.
1: Iya. Oke, mungkin kapan-kapan ya nanti bisa kita order rombongnya.
2: Betul, rame-rame lah sama kru-kru satu gitu, kita order sate rembige.
1: Iya, ya Allah. Maunya sih kapan-kapan kita mau undang ownernya begitu ya, biar
2: ya,
1: kita bincang-bincang lah. Tidak apa-apa, mungkin enggak semua rahasianya dia buka ya, tapi lah.
2: Iya, benar-benar. Mana-mana. Setidaknya cara pengolahannya lah yang enak gitu ya.
1: Sekek dua kayak gitu ya.
2: Ya
1: udah, kita nanti lanjut ya Nanas. Kita mau dengarkan lagu dulu. Masih di Maxi, makan siang bersama teman sejati yuk di Pro 1 RRI Mataram.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar kita bersama kembali di Mangsi Makan Siang bersama teman sejati. Pokoknya kalau namanya makanan ya.
1: Betul. Nah, emang dua hari dua malam kita betah ngomongin betah, makanan.
0: Iya, apalagi disuruh makan ya.
1: Aduh, tapi tolonglah.
0: Itulah jangan kurangi.
1: Iya, kurangi ibu-ibu, bapak-bapak. Apalagi tapi sekarang enggak pandang usia loh.
0: Iya,
1: segala-gala penyakit-penyakitnya mau dibilang ginjal, iya, mau dibilang kolesterol, segala sekarang tuh enggak mengenal umur. Oh, ntar umurnya 40, 35 tahun ke atas sudah enggak. Sekarang iya, anak-anak kecil aja ada yang 9 tahun sudah diabetes, udah cuci iya, darah, udah
0: senang. Karena itu memang makanan-makanan instan yang sekarang ini perlu diwaspadai, apalagi
1: betul,
0: yang namanya teh-tehan yang
1: aduh,
0: 1000 itu udahlah jangan direkomendasikan ya.
1: Saya termasuk ibu-ibu yang anak-anak bilang ih sadis gitu, karena saya udah
0: sama
1: baik tidak no udah mau daripada udah gadis-gadis atau apa saya tetap
0: iya sama
1: udah daripada karena, kita repot
0: iya karena memang kadang orang yang bilang ini lu ruas cuma sekali
1: tidak
0: karena
1: tidak,
0: sekali itu yang bikin kecanduan.
1: Betul,
0: akhirnya
1: tapi kalau yang jadi sekali itu tuh zat yang masuk ke tubuhnya itu gimana-gimana. Aduh, ngeri sih sekarang emang banyak informasi-informasi anak-anak yang kita lihat sudah punya suntik insulin sendiri untuk bulan.
0: Karena memang itu
1: betul.
0: Di setiap harga yang memang murah ya
1: betul,
0: dan dapat segarnya katanya.
1: Aduh.
0: Cuma di sana itu banyak kan pemanis buatan
1: gitu. Jadi itu sekarang memang dianjurkan untuk siapapun itu mengurangi gula-gulaan.
0: Ya, gula, garam.
1: Sekarang kan dianjurkan ganti garamnya pakai apa tuh? Garam apa sih yang pink-pink itu?
0: Himalaya.
1: Aduh, Himalaya. Kayak gitu ya, tapi masih boleh lah garam laut, cuma artinya kurangi.
0: Paling gitu. Kalau saya sehari setiap masak kan bisa dihitung lah 2 sendok lah. Iya, itu sehari.
1: Ya mungkin bisa dan keringat-keringat sendiri aja gitu nambahin. itu the real makan keringat sendiri.
0: Tapi memang kalau misalnya kurang garam itu emang juga tidak enak.
1: Betul. Tapi kalau udah terbiasa loh Yan ya. Kayak udah ngurangi gula, terus kita dikasih minuman yang manis atau jaje aja bolu-bolu yang kemanisan itu kayak
0: enak gitu ya.
1: Yang kita beli-beli entahlah mau dia bilang enak banget ini premium kalau udah gulanya

0: biar sekarang udah nggak ngukur makanan tuh lezatnya apa, dari apanya, tapi kalau dia kebanyakan gula terlalu manis tuh kayak
1: ini ya, oke. Okay. Emang yang iya emang apa sih bagus ya kita mencoba untuk mengurangi hal-hal itu atau paling tidak mungkin jatah makannya dikurangi dari kemarin. Betul. Setiap hari jadi seminggu sekali. Betul. Lah.
0: Karena
1: ya,
0: sebenarnya dari makanan-makanan itu yang ada misalnya kayak dari buah tuh udah ada gulanya.
1: Gulanya benar.
0: Itu juga udah kita makan. Yeah, kita makan jeruk, semangka, kita makan lagi pisang itu udah mengandung gula loh. Lagilah kita makan-makan yang bergula-gula gula, yang emang buatan kan itu udah bikin nambah numpuk gula aja.
1: Okay.
0: Sama juga dengan nasi kan itu coba
1: udah
0: taruh
1: zat gulanya.
0: Nasi jatuh di rumah aja pasti semutnya banyak.
1: Pantesan saya kemarin-kemarin kemarin-kemarin sempat bingung kan. Ya Allah.
0: Ini apa tedes nih? Kan
1: tahu maka aneh ya semut sekarang. Kadang-kadang kan banyak dengar ibu-ibu ngomong.
0: Anda tidak tahu dari kekelan-kekelan itu gula isi mengandung
1: maka
0: gula.
1: Maka jangan ke nasi-nasi tekerimpun si tedes kayak nah, gitu.
0: Kan gula dia itu ya mengandung gula banget.
1: Malah mereka itu kalau misalnya melihat gula itu agak ini mungkinnya semut agak enak juga.
0: Sekarang semut-semut jarang kok ada di gula-gula.
1: Iya.
0: Tanda apa? Itu adalah gula-gula buatan.
1: Gula-gula buatan ya.
0: Aja gak mau, gak mau ya. Gak mau dibohongi.
1: Ya Allah, ya udahlah yang pasti kita cuma merekomendasikan di cuaca ini kalaupun makan yang hangat-hangat itu ya bisalah buat-buat sendiri ya. Kan tahu takaran-takarannya garamnya seberapa kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Terus menggunakan bumbu-bumbu yang memang
0: ya bumbu-bumbu
1: alami,
0: rumahan lah yang
1: rumahan,
0: bisa
1: kayak gitu, ya
0: perhatikan komposisinya. Tapi saya mending beli tapi di temen yang memang
1: sudah ini
0: saya
1: ya,
0: tahu
1: gitu ya. Oke. Ada yang bilang, haduh berat bu. Ya udah kita sama-sama belajar. Emang tidak mudah sih untuk memulai sesuatu yang
0: siapa itu?
1: Ya.
0: Cobain pasti bisa kalau sudah terbiasa.
1: Benar. Ya udah Nana kita tuntaskan nih. Okay. Masih gak terasa nih. Kita udah mau ke NTB sore juga. NTB siang kita tuntaskan. Insyaallah nanti di lain kesempatan di maksimasi selanjutnya bolehlah kita bincang-bincang lagi, bagi-bagi inspirasi ya. Terima kasih Nana.
0: Terima kasih. Selamat bertugas kembali.
1: Ya,
0: saya juga mau lanjut makan
1: lanjut
0: siang
1: tugas
0: saya yang tertunda gara-gara saya menemani teman sejati.
1: Oke lah. Iya pendengar, kita tuntaskan juga NTB siang nanti kita bersama ya di NTB sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di hari Selasa, setiap hari Selasa itu nanti kita putar-putar lagu. Iya, kenapa? Karena nanti di pukul 14.30 seperti biasa kita mau mengikuti siaran berjaringan Indonesia banget ya. Kalau gitu saya putarkan lagu saja ya, pendengar di Indonesia banget, untuk menemani Anda sembari kita menunggu saat nanti akan bersama menuju ke Pro 1 RRI Jakarta.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar masih bersama di Indonesia Banget, sembari kita menantikan saat nanti bergabung ya untuk mengikuti siaran berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pendengar, saatnya kini saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama. Kita akan menuju ke Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti 100% Indonesia siaran berjaringan nasional.
1: 100% Indonesia.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama the one and only, sudah
0: produser the one and only, ya ampun, iya
1: announcer
0: pada ya turun kan? Gunung ini
1: turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Enggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih? Ya, ini kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu lah ya.
1: Siapa yang gak tahu Naf?
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Bersama kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga. Ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bim Binur,
0: sama Mario Kacang
1: dan Bim Binur.
0: Iya, dan Bim Binur tadi kan udah disebut.
1: Oh, udah ya. Oh, saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari
0: Putra,
1: gitu kan. Nah, Siambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
0: Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya.
1: Pasti apa pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing,
1: pusing
0: buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform, digital,
1: pep, dinaikin,
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Bau-Bau.
1: Bang
0: selamat
1: Albert.
0: Siang.
1: Selamat siang.
2: 100% Indonesia Express yang ada dalam Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq karena Tengku Safiq baru rilis lagi.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Exnaf.
0: Silakan Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Tia Komposer juga terkenal. Gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi Exnaf ya.
2: Iya, ya, pasti kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kayak tempe dulu ya, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen. Jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap ini sih.
0: Kenapa, itu, kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau yang dulu dinyanyikan sama pengamen itu jadi yang artinya ada fakta penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan dinyanyi sembarang ya itu jangan sembarang dinyanyikan ditangkap ini sih. Artinya okay. Mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kalau kita ditangkap polisi gitu kan dikasih uang kan kita lapar
0: ya. Itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih.
2: Mau
1: salam-salam. Silahkan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Beninjo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Mas Yudi, bintang tamunya belum ada ya si Naf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
3: Adi X.
0: Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya, iya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi Exnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Exnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya Adi Exnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam
1: boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung.
1: Betul.
0: Bersama kita. Ada Upi di Bone.
1: Bang halo, Upi. Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo, ya.
1: Ya.
4: Selamat siang, Bang.
0: Siang. Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, sehat selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita-cerita karena dia itu ada Sulawesi Selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya. Coba
1: nanti kita tanyakan sama ya, Bintang.
4: Nah, dia sering anu waktu dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering anu sering manggung di Bone dulu itu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Ya, ya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album penguasa dulu itu. Mm-hmm. Kalau dia main ya pasti mamlur itu penontonnya dari acara anu di lapangan Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Yang ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi. Ya.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: pertama. Buat tiga komposer.
1: Iya.
4: Untuk ya untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya yang di Makassar ada Kak Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Okay. Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku ya. Dan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, mau nanya dong.
1: Apa?
4: Iya.
0: Di Bone dengerinnya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia no di Pro 1. Dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: ya.
1: Bang Upi, saya itu pernah 3,1 itu pernah ke Bone tahu?
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari. Oh, 6 jam. Iya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe.
4: Oh, iya. Banget tuh. Oh iya. Baru saya ingat tuh pernah dulu anu bangun di Bone ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menjejak mengulai kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas kita seindah yang kau mau tak sesempurna cinta yang semestinya ya. Ini lagu nganap ini Adi ini backing vokal atau vokal waktu di NAP.
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal
0: siap
5: itu aja, terima kasih.

0: kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
1: tadi malam mimpi ngatin Ihsan jadinya.
0: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
1: siaran
0: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Terus kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abay masuk, terus Abay tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
1: Jadi terbukti
0: pas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya.
1: Jadi
0: jadi orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
1: Oke, okay. Ini poinnya. Pertanyaan buat Tengku Safik ya. Dari Bang Benny Jo.
0: Betul.
1: Lagu terbarunya apa?
0: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara?
0: Ya.
1: Itu lagunya tiga komposer.
0: Tiga komposer yang nyanyiin, yang ciptain, mm-hmm. Kita bertiga, Maru Kacang, okay. Saya Tengku Safik dan Benny Nur.
1: Okay.
0: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara. Tiga, uh-huh. Angka tiga, komposer COMPOSERS. Pakai C ya, bukan pakai K.
1: Pakai K. Oke, okay, tadi ya. Kan apa yang disampaikan Bang Albert, mm-hmm. Ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, mm-hmm. Kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu. Cover, mm-hmm. Di
0: Dimana-mana lah ya, YouTube
1: mau kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify, ya, gitu
0: betul,
1: ya
0: betul.
1: Ini ya tentu lagunya Tengku Safik pernah dong
0: pernah.
1: Mengalami hal tersebut,
0: uh-huh.
1: Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Safik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain,
0: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube, itu gak masalah.
1: Gak masalah.
0: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta, gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital, nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
1: ya. Ya
0: karena kan itu akan didistribusikan,
1: okay.
0: Gitu supaya ada pundi-pundi untuk royal.
1: Ya ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video, mm-hmm. Atau YouTube lah katakanlah, mm-hmm. Begitu, mm-hmm. Ini perlu izin?
0: Enggak perlu izin ya. Yang penting itu tadi ya, kalau izin
1: tergantung juga, orangnya mungkin ya?
0: Mungkin tergantung orangnya, mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, Bang, aha. Izin ya kita cover lagu ini gitu.
1: Oh gitu,
0: oh,
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Oh gitu aja ya kalau di ya. YT yang, ya, ya YouTube ya.
0: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
1: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya enggak sih, katanya begitu.
0: Iya betul, kalau dari share.
1: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
0: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar, daripada yang suka, pada nyanyiin.
1: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital, gimana?
0: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian, terus akhirnya dibawakan lagi oleh
1: Ihsan Tarore.
0: Ihsan Tarore. Nah itu berarti urusannya sama label.
1: Sama jadi, label ya, karena jadi, memang dirilis secara resmi.
0: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
1: Oke. Okay.
0: Tuh.
1: Begitu ya.
0: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau
1: Bang Albert,
0: kan, ya mungkin. Sederhana lah.
1: Sederhana, oke. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone, kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
0: Udah lama sekali, memang ya kalau nggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
1: Jauh ya dari.
0: Jauh, jadi lucu banget ya Bang. Jalanannya itu tiba-tiba kenapa, ada kenapa? Itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
1: ya namanya orang Jakarta ya,
0: iya kan?
1: Kan
0: jarang lihat sapi, jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah, pas baliknya apa baliknya kayak demam. Ya ada sapi, kita seneng gitu, kakak turun dulu, turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Boni itu, lupa antara dari Boni ke Makassar apa Makassar ke Boni.
1: Oke, okay. Buat anda yang baru nanti ya mau gabung

0: silakan.
1: Betul.
0: Langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah,
1: adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja.
1: Hadir.
0: Ada Tengku Safik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu bahasa, ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Okay, lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Ita Purnamasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Iya benar, kita sedang menunggu sambungan.
1: Betul.
0: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
1: dari kampung.
0: Dari kampung, Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu. Tahu kan?
1: Merbabu. Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Nah. Oh, ini jadi dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut.
1: Kak Icut, puhaba.
3: Hi, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Iya dong.
3: Kita Yudi Ismail.
0: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku. Tengku Safik.
1: Depan
3: di bahasa Inggris ya.
0: Bali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa,
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safik?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja
1: ya.
3: Kalau orang Aceh itu ceweknya cantik-cantik loh. Beuh. Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng ana inong.
0: Apa tuh?
1: Enggak ada duit, enggak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng ana inong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Enggak ada cewek cantik dapat Icut ya? Kak
0: Cantik
3: ya.
0: Iya, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiq ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
0: Iya. Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama Nak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyiin sama Jack Semana juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak Syafiq sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safik Cut, bukan Adi Naf, Adi X Naf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Iya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau Icut tanyain lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut, enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RAIPO Sepanasnya ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bung Menejo di Manado, saya selalu beliau dan seluruh keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay. Siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you juga.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apa Kak Icut, terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas. Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safiq. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Hah? Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, iya, iya.
1: Mantan Tahu.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
0: Oke.
4: Okay. Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saya. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya, secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
0: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik kapan?
4: Balik pintu tadi salah. Balik papan kan. Ya kali di balik pintu. Balik tempat enggak di
0: sana. Oke, silakan silakan.
4: Salamnya, salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus
1: kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi lebih kita udah lebih baik, udah kita sudah melepas masa lalu kita begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat para pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke. Okay. Seperti move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya,
0: album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa, Bang, kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru seru seru seru.
1: Jadi
0: seru.
1: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya, Bang, ya aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya, Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya, iya, iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa enggak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu enggak tahu saya lagu. itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih. Ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh,
0: Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada. Nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama
2: Bang Syafiq ke Bang Syafiq
0: ini. Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Enggak ding penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan nah yang itu.
1: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di betul. Antara dua lirik lagu di
1: dari lagu itu ya,
2: yang
1: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
1: Iya, iya, iya. Alright, Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan. Makasih Bang
1: Iwan. Sehat-sehat selalu. Yo.
0: Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh
0: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu-tunggu-tunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: Bambi Nur.
0: Bambi Nur.
1: Tak ada jalannya. Itu lagu baru.

0: yang tahu. Itu Febrian.
1: Febrian, Cinta Diam-Diam.
0: Saya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi itu lagu judulnya tuh lagunya Salah Benar.
1: Mm-mm.
0: Yang dia ciptanya kita bertiga, Teguh Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur. Itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya okay. itu. Kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan Cinta Diam-Diam, sedih.
1: Iya.
0: Apa dan di mana
1: sedih. Sedih banget.
0: Jodoh Pasti Bertemu ada di situ gitu kan. Terima Kasih Cinta, Aku Diam Diam-Diam Su, Aku Diam-Diam Su. Itu ada. Aha. Love Is You. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi aslinya di
0: akhirnya jadilah
1: ya,
0: lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke. Okay.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain izin apa penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Bukan begitu ya Bang begitu. Iwan. Oke, lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi, oh izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang
2: 100% Indonesia.
1: Dengan ya. Siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Walafiat Yudi.
1: Siap. Ada siap, Tengku Syafiq juga ini.
0: Menemani.
2: Ya.
1: Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak
2: Syafiq.
0: Mali.
2: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ya.
2: Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena nih Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum Naf. Tahu nih ada kendala mungkin apakah gitu ya.
2: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh silakan. Silakan.
2: Ya, untuk Bang Bonjo juga ya.
1: Mm-hmm.
2: Untuk Bu Farida juga,
1: okay.
2: Untuk siapa tu lagi, Ayu ya yang di
1: Ayu, oke,
2: okay. Ya. Okay,
0: Ayu Maluku ya. Bukan ya?
1: Maluku Tengah.
2: Lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya.
1: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita dimana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
0: halo,
1: Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, oh jadi gimana
3: ini
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay,
0: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah, ya.
3: Kirim salam aja nggak apa-apa ya?
1: Oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama yeah. Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap ya. Kalau begitu. Nih
0: kita kemana lagi? Balik ke... lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq.
0: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, apa kabar Tengku Syafiq? Sehat?
0: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Ya ini saya bintang tamunya kan ini Tuku Syafi kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tuku Syafi itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan karena saya suka tuh yang dari Afgan terima kasih cinta.
1: Wih, jangan-jangan Afgan ya.
0: Segalanya.
1: Terus ada lagi?
4: Oke.
1: Okay. Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
0: Ya. Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tunggu Capi juga?
0: Iya, iya.
1: Sadis. Okay,
4: siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tunggu Capi. Salam pertama buat Tunggu Capi ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buannya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buannya warga suka itu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke. Okay.
0: Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini. Dari...
1: Jawat banget.
0: Jawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus, itu, terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Itu ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke. Okay.
0: Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambi Nur.
1: Bambi Nur.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Baby, Baby Romeo. Romeo. Bukan Bambi Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Ya,
0: ya. Itu ciptaannya Mas Bambi. Jadi gak ada sangkut pot sama saya sih.
1: Gak ada ya.
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan.
0: Buat
1: ya.
0: Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh nah,
0: nantilah
1: iya, iya,
0: mudah-mudahan
1: iya,
0: bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi nggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum, gak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Dianya udah.
1: Terkadang Afgannya udah minta.
0: Ya,
1: oh iya iya iya iya. Ya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya
1: waktu di label. Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan
1: iya.
0: Di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau
1: okay.
0: Saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga INR-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus ya. Bertahan di 100% Jangan Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Mm-mm. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. 2006. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar ya, biasa
1: itu.
0: Ya
1: alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu. Cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Terus
1: gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke,
1: okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah aku kan gak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Itu
0: aneh
1: sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: omnya itu adalah omnya Mario. Oke.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kita dimention sama
0: siap
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Ah gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian. Gitu.
0: Aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797272712. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dan itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Iya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga
2: buat. Ya baik, nanti kami lanjutkan kembali pendengar untuk mengikuti siaran berjaringan. Kita jeda terlebih dahulu untuk kumandang azan asar wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pulsa RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah melalui ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kembali kami mengikuti siaran berjaringan dari Pulsa RRI Jakarta.
2: Membuat lirik ya, jadi udah tahulah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana.
3: Oke, okay, siap. Ini penelpon terakhir, ada Ica di Bone. Halo Ica.
4: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Syaf.
3: Selamat siang. Kemana aja Cak? Lama gak muncul.
4: Abis sakit.
3: Oh, sakit apa Cak? Sehat-sehat ya Cak? Sakit apa?
4: Sakit hati.
3: Loh kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
2: Itu ya.
4: Lagi ada kesibukan
3: tadi gitu. Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
2: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
3: Oke.
2: Okay. Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
3: Kok nangis sih Cak? Jangan nangis loh Cak.
2: Apa nyari tambatan hati atau apa ini Cak?
3: Halo? Halo?
4: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
3: 1. Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
4: Tadi di salam aja ya.
3: Ya apa?
4: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menyimak dari awal gitu, jadi aku titip salam aja sama iya, Ayu.
3: Iya. Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
4: Punya hilang.
3: Ayu hilang?
4: Bukan. Hah? Sama kayaknya hilang sama Ica gitu, jadi nggak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
3: Oh, udah lama banget. Iya karena Ica udah lama, Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
4: Iya pas itu juga, tapi aku juga hilang juga, jadi cuma kontak itu hilang juga.
3: Oke oke oke oke.
4: Kontak sama sekali.
3: Siap Ayu.
2: Siap Ayu.
3: Ica.
2: Ica ya, ya benar. Ya. Saya ikut aja lagi.
3: Oke, terima kasih ya Cak.
4: Terima kasih
3: ya
4: selalu. Makasih,
3: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda. Teteh
2: Dinda kumaha damang atuh Teh.
3: Halo.
2: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
3: Teteh? Teteh Dinda?
2: Teh Dinda, manakah kau berada?
3: Kalau Dinda Bestari tahu enggak sih lagunya?
2: Enggak.
3: Enggak tahu. Tak ada lagunya si Rama Ipama, cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau enggak kita tutup nih warungnya nih.
2: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
3: Teh Dinda,
2: kayaknya
3: kok nggak ada suaranya ini,
2: atau dia tuh apa dia pikir belum nyambung, belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk
3: kali ya.
2: Iya.
3: Kayak
2: iya.
3: Mana ini, kita tunggu 10 menit lagi apa padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
2: Ya udah kalau
3: gitu. Oke, okay, baiklah kalau begitu.
2: Nanti kita coba kembali.
3: Ya kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
2: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
3: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay. Iya. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
2: Ya bisa di request di sini. Aha. Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
3: Video klipnya udah jadi
2: di YouTube ya.
3: YouTube-nya
2: AV Records.
3: YouTube-nya AV Records ya. Oke. Okay.

0: yang lainnya sendiri-sendiri itu cuma satu-satu-satu.
1: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
0: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
1: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
0: Iya dong, harus selalu.
1: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
0: Betul.
1: Baiklah.
0: Masih ada terus ya.
1: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
0: lain kesempatan
1: pekan depan.
0: Pekan depan.
1: Ya,
0: semoga
1: terima kasih banyak begitu ya.
0: Semoga juga bisa Isan.
1: Siap.
0: Alright.
1: Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tengku Syafiq.
1: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
3: Ya, pendengar baru saja kita mengikuti 100% Indonesia berjaringan dari 101 RRI Jakarta. Kembali bersama siaran 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam long text singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul.

Online, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa mantan Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Aryadi sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana sponsorship MXGP. Ex-penjabat Gubernur NTB itu mengaku menjelaskan seluruh proses penganggaran hingga pelaksanaan Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023 kepada penyidik. Mantan Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Aryadi menjalani pemeriksaan selama 7 jam di kantor Kejaksaan Tinggi NTB pada Kamis minggu lalu. Pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi penyelenggaraan Lombok Sumbawa Motocross Competition atau LSMC tahun 2023 yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana sponsorship MXGP. Usai diperiksa, pria yang akrab disapa Mik Gite mengatakan penyidik mencecarnya dengan belasan mengenai keterkaitan LSMC dengan MXGP. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia. Di tengah hiruk pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Generasi. Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, saya Agus Andosa. Kali ini kembali lagi bersama Anda di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana, dan kita berbicara tentang peristiwa, belajar dari peristiwa dalam negeri. Ini mendapat apresiasi topik ini dari berbagai elemen, karena yang dalam negeri pun tak selalu kalah hebatnya dibandingkan dengan di luar negeri. Dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut tentang kegempaan misalnya cukup banyak. Kalau yang fenomenal tentu kita melihat ada gempa Aceh, gempa Yogyakarta, dan gempa Lombok 2018, tak lama kemudian gempa Palu ya. Kenapa kita awali dengan kegempaan? Karena narasumber kita kembali lagi menghadirkan narasumber yang sebelumnya juga sempat berbicara tentang bagaimana kita membangun ketangguhan terutama di kalangan anak-anak. Ada Pak Sumawan STMM, Kepala BMKG NTB Stasiun Geofisika Mataram. Assalamualaikum Pak Sumawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini memang identik dengan rompi ya. Artinya apa nih Pak ya, kalau dalam filosofi komunikasi pakaian ya?
2: Baik, untuk rompi ini memang ya kami jadikan identitas yang pertama. Ya. Yang kedua ya karena baju putihnya biar nggak gampang kotor. Biar match
1: ya. Ya, komunikasi busana ya.
2: Betul.
1: Ya. Ada, bagus sekali. Dan artinya sebenarnya kita dengan rompi ini menambah bentuk identitas kewaspadaan ya pasti. Siap. Ya. Dan pendengar yang ingin bergabung, saya buka kesempatannya dengan berkirim pertanyaan kolom live chat di kanal YouTube RRI Mataram Official yang juga menjadi siaran langsung kita pada sore ini, atau menelpon ke 0818-02056000, juga di 0370-646-521. Saya bersama dengan Pak Sumawan hingga mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah sebelum berita Korwil 7 Bali Nusa Tenggara, yang hostnya nanti adalah Singa Raja ya. Tapi kita awali terlebih dahulu dari Dialog Kentongan. Pak Sumawan, kalau melihat peristiwa dalam negeri, tadi saya sempat menyatakan Aceh, ya. Yogyakarta, kemudian
2: Palu,
1: Lombok ya. 2018 kan peristiwa-peristiwa hebat sebenarnya.
2: Betul.
1: Apa yang
2: jangan
1: bisa kita
2: lupa
1: petik?
2: Juga tsunami Tanjung Lesung.
1: Tanjung Lesung ya.
2: Ya.
1: Apa yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa tersebut, Pak?
2: Yang pertama bahwa kejadian gempa-gempa merusak, gempa-gempa besar, kemudian juga tsunami itu tidak bisa diprediksi. Yang nomor
1: ya,
2: satu.
1: Itu yang pertama ya.
2: Tidak bisa diprediksi. Artinya bisa terjadi kapan saja. Bisa pagi, siang, malam, atau bahkan dini hari seperti Pangandaran
1: ya.
2: 96. Kemudian sebenarnya juga pusat gempa itu adalah lokasi yang tetap, yaitu di lempeng-lempeng tektonik gitu.
1: Ya.
2: Nah, itu. Kemudian juga yang ya bisa kita ini kewaspadaan itu karena tadi berkaitan dengan terjadinya kapan saja,
1: ya.
2: Artinya nggak ada janjian, nggak ada tanda-tanda awal.
1: Betul.
2: Itulah yang mungkin harus kita siapkan, artinya kewaspadaannya agar risiko bencananya semakin kecil.
1: Oke, begitu ya.
2: Ya.
1: Artinya kalau bicara soal gempa yang dengan magnitudo besar,
2: ya.
1: Yang pertama memang tidak bisa diprediksi ya, Pak ya. Tapi apakah selalu ada rangkaian dari peristiwa tersebut Pak diawali atau seperti apa Pak Sumawan?
2: Sebenarnya secara teori itu bisa ada kategorinya, namanya gempa pendahuluan, kemudian
1: betul.
2: Gempa utama, kemudian gempa susulan.
1: Ya.
2: Namun di dalam kejadian itu sangat sulit. Artinya dalam rangkaian yang misalkan dalam ordo waktu yang pendek itu kita mengatakan oh ini gempa pendahuluan, itu sangat sulit. Contohnya gempa Lombok itu ya kita pikir gempanya itu sudah gempa utama, ternyata masih ada lagi. Lain cerita misalkan gempa kembar seperti kemudian Venezuela juga. Itu jaraknya sangat dekat.
1: Ya.
2: Ya, itu.
1: Jadi. Betul. Saya menahan ini untuk bicara soal
2: luar
1: bagaimana menyikapi gempa di Venezuela, masyarakat ya. Venezuela dan Jepang ya Pak?
2: Ya, ya.
1: Ada sebenarnya, tapi saya rasa masih bisa dibuka di mesin pencari. Kalau sudah demikian Pak Sumawan, artinya kan peristiwa-peristiwa yang sempat kita sebutkan tadi berdua itu bukan hanya statistik, tetapi ada korban di dalamnya.
2: Betul, betul sekali.
1: Kenapa masih bisa terjadi seperti itu?
2: Yang pertama itu tanda bahwa kesiapsiagaan masih lemah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu artinya PR bagi kita, PR bagi pemerintah, bagi masyarakat juga untuk memitigasi dan mengantisipasi. Artinya korban itu sebenarnya selain dihadapkan dengan bencana yang dari segi besaran atau skalanya itu besar, itu juga karena lemahnya kesiapan gitu.
1: Kesiapan,
2: dan yang mungkin kita harus akui bahwa siklusnya itu sebetulnya puluhan tahun, puluhan tahun. Seperti contohnya yang paling dekat aja dengan kita di sini adalah gempa Lombok 2018. Ini sudah 8 tahun tidak terjadi. Biasanya udah di atas 10 tahun juga masyarakat sudah mulai lupa, artinya kewaspadaan jadi kendor dan sebagainya. Nah, disitulah kadang-kadang yang menyebabkan tingkat korbannya itu cenderung tinggi gitu.
1: Oke, baik. Jadi kita sangat menyayangkan ya, sekaligus juga mengucapkan hal yang duka lah kira-kira ketika ada korban. Ya, seperti terjadi gempa bumi, kemudian ada warga yang menjadi korban meninggal dunia terutama. Saya rasa kita harus akui itu Pak Sumawan, supaya kita bisa mendapat sebuah konsep lah minimal. Kira-kira skenario apa yang perlu kita bangun paling utama dalam rangka mengurangi korban misalnya ketika sebuah gempa terjadi?
2: Baik. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan itu secara umum yang sering disampaikan atau disimulasikan dalam seminar-seminar juga sosialisasi adalah ada sifatnya struktural dan kultural. Nah, struktural contohnya adalah yang direncanakan oleh Pemda melalui Bapeda dan sebagainya. Termasuk misalkan perizinan di daerah-daerah yang rawan. Itu harus lebih ketat gitu.
1: Maaf, tempat tinggal?
2: Ya, artinya ini kalau dari segi bencana secara umum ya, misalkan mungkin yang lebih dekat dengan Kota Mataram seperti potensi banjir kemarin. Artinya harusnya kan ada daerah mana yang bisa untuk pemukiman, mana yang sebaiknya ya secara gampang bisalah dibikin zona merah, zona kuning, dan zona hijau.
1: Zona hijau ya.
2: Nah, seperti itu. Di dalam gempa bumi sebenarnya juga sama. Seperti kita contohkan itu sebenarnya yang terjadi di Palu, itu kan sebetulnya sudah ada kajian tentang area zona merah gitu. Nah, namun itu masih tetap terjadi. Nah, kemudian kami contohkan lagi mungkin karena kami pernah tugas di NTT, itu dulu tsunami Maumere itu menghancurkan beberapa desa di pantai utara, dan sekarang sudah padat lagi gitu.
1: Itu
2: yang sifatnya lagi, struktural. Kalau yang sifatnya kultural, tentunya ini yang menjadi istilah saya adalah ini adalah PR yang mungkin tidak akan pernah selesai, yaitu edukasi dan mengingatkan bahwa potensi itu ada, makanya kita perlu bersiap. Ya gitu. Bersiap itu ya memahami bagaimana bersikap secara, yang kemarin saya singgung adalah sikap refleks secara fisik, kemudian sikap mental. Nah, itu bagi setiap pribadi.
1: Ini yang konsep yang kita
2: secara
1: bangun
2: kultural, Pak,
1: ya. Secara kultural ya. Kalau struktural tadi adanya harus ada zona-zona. Zona yang bisa kita identifikasi paling mudah adalah mereka yang bertempat tinggal di wilayah pesisir
2: untuk tsunami.
1: Tsunami dan mereka yang juga bertempat tinggal di wilayah perbukitan.
2: Ya, yang rawan longsor.
1: Bahkan yang tinggal di wilayah daerah aliran sungai pun.
2: Ya, untuk banjir.
1: Banjir ya. Artinya ada semacam kebencanaan yang sifatnya hidrometeorologis.
2: Betul.
1: Jadi tanah bergerak ini bisa diakibatkan oleh gempa ya Pak? Pak Sulawan.
2: Iya, karena
1: longsor.
2: Sebenarnya. Betul. di dalam beberapa kasus itu ada bukit yang gersang, mm-hmm. yang rawan longsor, yeah. ketika terjadi gempa, mm-hmm. itu bisa longsorannya menimpa.
1: Oke.
2: Okay. Itu yeah. pernah terjadi 2001 mm-hmm. di Kabupaten Timur Tengah Utara. Timur Tengah, itu ya. Dua orang meninggal, ada gempanya ya relatif tidak terlalu besar, yeah. namun karena kemiringan batunya menimpa mm-hmm. orang yang sedang berkebun.
1: Betul, ya. Di dua gempa 2018 Lombok pun ada kejadian mirip seperti
2: betul.
1: Itu, Pak.
2: Yeah, yeah.
1: Kemudian bertempat tinggal di perbukitan
2: lereng.
1: Bukitnya longsor ya. Tapi saya memang betul kata Pak Sumawan, 8 tahun ini sudah cukup membuat lupa. Padahal bisa dibilang belum 10 tahun juga ya,
2: betul.
1: Belum 2 periode dalam sebuah kepemimpinan politik ya. Sayang sekali, memang harus butuh semacam pengingat ya, alarm. Tidak hanya alarm dalam wujud yang ini ya, sirene, tapi perbincangan-perbincangan seperti ini juga menjadi
2: betul, alarm, pengingat.
1: Pengingat baik. Ya. Saya lihat di konsep tersebut bagus Pak Suman, bisa kita wujudkan, mungkin exercise, simulasi dari pemerintah ya. Kemudian yang non-struktural tadi mungkin dari refleks maupun mental ini memang harus juga dibangun bisa dari berbagai macam edukasi ya. Tidak ya. Hanya yang sifatnya simulasi tetapi pasca gempa ya,
2: ya,
1: mental. Oke Pak Sumawan, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan yang menarik di sesi pertama tadi. Katakanlah demikian, nanti kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
2: Topik kita belajar dari peristiwa dalam negeri, karena narasumbernya pakar di bidang kegempaan, Pak Sumawan, Kepala BMKG NTB Stasiun Geofisika Mataram. Tentu pelajaran yang bisa kita petik atau arah perbincangan kita adalah tentang gempa bumi. Dan tadi di awal kita sudah sampai kepada bagaimana membangun sebuah konsep atas pengakuan ya banyak adanya timbulnya korban jiwa dalam peristiwa gempa di Indonesia ya Pak Sumawan ya, di 2018 gempa Lombok. Nah ini kan juga bukan kemudian tanpa tantangan Pak Sumawan ya. Saya rasa untuk bisa menggelar sebuah simulasi itu membutuhkan kohesivitas kolaborasi gotong royong.
3: Betul.
2: Bagaimana ini Pak Sumawan optimismenya kalau ini terjadi atau kita buat di Mataram misalnya?
3: Ya, itu sangat menarik gitu. Artinya kegiatan-kegiatan sebagai pengingat tadi itu sekecil apapun itu bagi menurut kami adalah sangat hal yang sangat penting dan perlu digalakkan. Di antaranya yang kami juga tetap lakukan di antaranya itu ya edukasi seperti sekolah lapang, kemudian edukasi ke sekolah itu skala kecil. Juga kami juga akan berusaha untuk menggandeng BBWD untuk melakukan gladi lapang. Nah, cuma sebelum gladi lapang itu kalau di BBWD kan sudah dilakukan seperti KRB, kemudian gladi ruang, kemudian nanti berujung di gladi lapang.
2: Betul itu. Sekali, baik. Jadi reminder, pengingat itu penting ya Pak ya?
3: Iya.
2: Dan itu dilakukan melalui SLG ya, sekolah?
3: Iya, kalau yang di develop di BMKG, itu sekolah lapang gempa bumi, atau itu tujuannya adalah ya memberikan edukasi, sambil memberikan pengingat tadi, di dalam membuat komunitas-komunitas siaga bencana.
2: Komunitas, gitu. Ini outputnya ya?
3: Ya outputnya itu.
2: Komunitas-komunitas siaga bencana.
3: Betul.
2: Dilaksanakan tahun ini di Ceranjang kemarin, tanggal 7.
3: Rencananya hari Sabtu nanti.
2: Sabtu nanti ya?
3: Ya hari Sabtu.
2: Oke. Okay.
3: Di Taman Ayu, Lombok Barat.
2: Taman Ayu, Lombok Barat ya. Baik. Betul. Seberapa besar ancamannya sehingga lokasi tersebut dipilih?
3: Yang pertama sebenarnya lokasi tersebut itu tidak ada ancaman jarak dekat secara direct untuk tsunami.
2: Iya.
3: Kalau gempa bumi saya pikir sama dengan Kota Mataram.
2: Iya.
3: Ancamannya juga sama dari selatan dan dari utara. Betul. Namun bahwa yang perlu berdasarkan simulasi itu bisa aja sebenarnya tsunami dari selatan atau histori tsunami yang di utara Pulau Lombok, utara Pantai Senggigi itu ada histori tsunami di situ, itu bisa aja mengancam di daerah Taman Ayu.
2: Taman
3: Apalagi di situ ada muara sungai, muara.
2: Betul.
3: Ya, jadi muara itulah yang bisa amplifikasi jika terjadi tsunami.
2: Oke, baik. Menarik sekali Pak. Artinya sebenarnya pemilihan tempat dasar kegiatan tersebut berdasarkan tinjauan histori ya?
3: Iya, bisa.
2: Awang, apalagi Pak?
3: Mandalika.
2: Mandalika,
3: ya.
2: Pernah ya?
3: Kemudian Sekotong juga sudah pernah.
2: Sekotong pernah,
3: ya.
2: Oke baik. Kita terima telepon dulu Pak Sumawan.
3: Ya,
2: ada yang ingin bergabung pada sore ini, pendengar kita. Langsung saja kita sapa yang sudah ada di ujung telepon. Oh, terputus. Nomor teleponnya 0818-0205-6000 untuk yang versi handphone atau smartphone. Oke, ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo, selamat sore. Silakan, sudah tersambung. Bapak dari, siapa di mana?
4: Gede di Pak Gudan.
2: Oke, di dekat-dekat sini ya. Silakan Pak Gede.
4: Begini ya, apa namanya, kemarin kan di, saya juga asalnya di Lombok Utara.
2: Iya, silakan.
4: Ya, kemarin kan sempat ada gempa hari Jumat itu.
2: Oke.
4: Nah, yang saya pertanyakan ini apa di sekitar Lombok Utara sudah diisi untuk apa namanya peringatan-peringatan itu kayak sirene begitu.
2: Iya, siap.
4: Iya.
2: Oke.
4: Oke, coba itu aja.
2: Baik.
4: Kemarin sudah
2: Pak Gede. Oke. Okay.
4: Kayak sirene peringatan atau apa gitu.
2: Siap.
4: Dua kali malah hari Jumat kemarin ya.
2: Terjadi gempa ya. Nanti kita cek ya sama Pak Sumawan ini.
4: Iya. Iya, oke. Okay. Coba itu aja, Pak Gede.
2: Baik, terima kasih Pak Gede kasih, yang sudah bergabung. Sore. Selamat sore. Yang ingin menyusul Pak Gede menelpon ke studio 0370-646-521. Atau di versi smartphone 0818-0205-6000. Yang terbiasa melihat kilasan di YouTube RRI Mataram Official bisa bertanya melalui kolom live chat. Pak Simawan, ada dua pertanyaan, ada dua pendapat. Satu, terjadi gempa pada hari Jumat dirasakan oleh warga di Lombok Utara.
3: Betul.
2: Dua, tentang sirene ini boleh dibunyikan kapan?
3: Oke. Baik. Bahwa gempa di Lombok Utara kemarin ada benar adanya. Kami memantau itu di tahun 2026 ini agak sering di sebelah
2: okay.
3: Di bukit, pusat gempanya itu di bukit sebelah utara Pantai Segigi. Nah, jadi nggak tahu bukit apa itu namanya, saya belum apa.
2: Ya. Di kawasan Segigi.
3: Ya, di darat.
2: Di darat.
3: Ya, gempanya di darat. Jadi karena gempanya di darat, sebenarnya gempanya relatif kecil. Namun terasa itu dari kejadian kemarin hari Jumat itu lumayan menghebohkan, saya pantau di media sosial.
2: Ini kebetulan Pak Sumawan kan lagi ninjau alat juga ya.
3: Betul. Kemarin
2: kita jadi tepatan kok kok bisa.
3: Kalau berdasarkan kepanikan ataupun respon masyarakat waktu itu kami menyimpulkan dua hal. Yang pertama itu masyarakat KL itu masih sedikit trauma.
2: Nah,
3: terhadap 2018.
2: Betul.
3: Yang kedua, masih lemahnya pengetahuan tentang informasi gempa bumi.
2: Oke.
3: Atau respon dari gempanya itu sendiri. Nah, artinya di situ ada PR, ada PR. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat KLU, bagaimana bersikap yang benar. Artinya sebetulnya gempa itu secara umum bisa dikategorikan gempa kecil, gempa menengah, dan gempa besar. Artinya dalam bersikap pun juga berbeda. Seperti itu. Jadi kemarin itu sebetulnya gempanya cukup menengah dan cenderung kecil. Artinya tidak perlu respon yang kepanikan yang berlebihan jika memahami. Nah, itu jika memahami. Satu. Makanya itu juga tugas kami BMKG dan juga mungkin saya pikir juga tugasnya dari Pemda melalui BBBD dalam memberikan edukasi ini.
2: Jadi
3: bagaimana menerjemahkan berita gempa yang disebarkan oleh BMKG, kemudian bersikapnya seperti apa gitu.
2: Betul, baik sekali. Dan sumbernya dari mana Pak Suman? Sumber gempa?
3: Sumber gempa yang dari
2: Jumat? Yang pada Jumat yang
3: Sebenarnya sumber gempanya itu dipicu oleh sesar utara, dari utara. Jadi kan di utara Pulau Lombok ada patahan yang menyusup ke selatan, sehingga memicu gempa tersebut.
2: Gempa ya, oke. Tapi saya tadi menangkap Pak Sumawan, kita bisa ungkapkan bahwa belum 10 tahun pun kita sudah lupa. Padahal gempa ini tidak bisa diprediksi.
3: Betul.
2: Artinya gempa yang katakanlah di selatan utara Pulau Lombok ini terjadi tumpukan lempeng ya Pak ya?
3: Ya, ada penyusupan dari sesar utara, sehingga ya. terjadilah gempa tektonik tadi.
2: Tektonik tadi ya. Ya.
3: Secara gampangnya seperti itu.
2: Seperti itu untuk ya. Baik, ini yang perlu kita selalu waspada ya. Bukan mengetahui wah ini sudah 10 tahun, bukan ya. Tetapi potensi terjadi.
3: Jadi sebenarnya kalau di dalam meningkatkan siap-siagaan sebenarnya tidaklah penting kita memprediksi gempanya kapan atau mempertanyakan kenapa tidak bisa diprediksi, tetapi yang lebih penting kapan pun kita harus siap.
2: Siap.
3: Ya. Ya, gitu tadi.
2: Ini karena aktivitas bumi kita ya.
3: Betul. Dan saya pikir sering kan masyarakat bertanya, apakah ini karena kita yang belum bisa?
2: Ya.
3: Apakah di luar negeri sana juga seperti ini? Sebenarnya sama.
2: Sama.
3: Di Jepang
2: kita menghadapi
3: sama.
2: Situasi yang sama.
3: Iya, situasi yang sama.
2: Kapan saja.
3: Ya, makanya kesiapsiagaan itu diskenariokan kapanpun bisa terjadi gitu.
2: Iya, itu saja yang menjadi ya. Saya rasa Pak Gede sudah cukup lengkap. Dan saya tambahkan tadi soal periode ya, yang bagi Pak Sumawan tak penting. Tapi bagaimana kesiapan kesiagaan yang perlu kita bangun, karena dia bisa saja terjadi kapan saja, termasuk yang di utara yang di hari Jumat kemarin ya Pak.
3: Iya,
2: betul. Ternyata cukup menghebohkan ya.
3: Ya,
2: ini menandakan bahwa ada hal yang kurang, edukasi dan mental kita yang masih terganggu oleh traumatik dulu ya. Saya rasa ini bagus sekali. Mungkin yang ingin bertanya juga melalui kolom live chat, saya coba buka dulu, mungkin ada yang sudah bertanya. Oke, atau bisa menelpon ke 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521 ya. Sama-sama kita berbicara soal gempa. Ya, karena Pak Sumawan memang punya kemampuan untuk memberikan diseminasi informasi tentang kegempaan. Saya rasa Pak, selain bagaimana kita membangun kesiagaan tadi, memang informasi ini juga diikuti dengan produk lah pasti ya.
3: Ya.
2: Kan harus ada, memang sih betul outputnya kewaspadaan dan pengetahuan yang semakin bertambah, termasuk juga psikologi kita yang siap, selalu siap. Tapi saya rasa juga dibutuhkan sebuah produk ya. Tapi alarm tadi belum dijawab oleh Pak Sumawan.
3: Oke. Sirine. Kalau sirine tsunami tentunya akan dibunyikan jika yang pertama itu BMKG mengeluarkan peringatan dini 1. Peringatan dini 1 itu gempanya adalah berpotensi tsunami.
2: Nah, oke. Okay.
3: Dan itu hampir mustahil untuk gempa di bawah 6 skala magnitude.
2: Nah,
3: atau kemarin kan 3 koma itu kan nggak mungkin menyalakan sirine seperti itu.
2: Tidak mungkin ya.
3: Ya. Nah, kemudian walaupun gempanya berpotensi tsunami, itu sirine di tempat tersebut tuh asumsinya adalah terdampak.
2: Terdampak.
3: Ya. Okay. Jadi bisa aja memang kayak kemarin ada potensi tsunami dari Filipina, tapi sirine yang di Ampenan kan tidak dibunyikan.
2: Tidak bunyikan. Ya.
3: Karena memang secara pantainya tidak terdampak seperti itu.
2: Oke, baik. Ya. Tapi kan kalau dalam simulasi harus dibunyikan ya Pak ya?
3: Iya, namun kami secara rutin setiap tanggal 26, kenapa tanggal 26? Karena 26 Desember adalah tsunami Aceh. Jadi kita tiap bulan itu melakukan uji coba sirine tsunami agar selalu terjaga operasional, memang alatnya hidup gitu. Kalau nggak pernah dites, nanti takutnya pas kejadian peristiwa, ternyata tidak hidup.
2: Ya, okay.
3: Sehingga dilakukanlah setiap bulannya, setiap tanggal 26, itu BMKG dan BBD yang mengoperasikan sirine tsunami melakukan uji coba.
2: Uji coba ya.
3: Ya, sifatnya rutin.
2: Tapi tidak takut nih, karena kan juga aspek psikologi kita belum benar-benar siap juga ya Pak ya, kalau mendengar itu. Bagaimana cara
3: ya, kalau sirine
2: mensiasati ya?
3: Ya, sebenarnya sirine kejadian dan uji itu ada berbeda. Itu di dalam uji coba setiap tanggal 26 itu selalu diikuti dengan suara, yaitu ini hanya tes. Ini hanya tes.
2: Jadi
3: walaupun setelah sirine berbunyi itu ada bunyi suara manusia bahwa ini hanya tes.
2: Jadi ada semacam latarnya ya.
3: Iya, ya, diikuti oleh suara
2: latar supaya tidak keliru.
3: Betul. Biar tidak menimbulkan kepanikan.
2: Kepanikan. Oh, luar biasa ya. kapan-kapan RRI bisa memvisualisasikan.
3: Boleh, setiap tanggal 26.
2: Tapi saya boleh juga nih kita bocorkan, katanya ada sirene juga yang akan diberikan oleh BNPB, Pak.
3: Baik, untuk update memang kami pantau dan kami konfirmasi ke BPD provinsi dan BPD Kota Mataram bahwa di Pantai Barat Lombok itu sudah terpasang tiga sirene tsunami yang baru, yaitu yang diadakan oleh BNPB.
2: BNPB ya.
3: Selama ini kami mengoperasikan yang di Ampenan, itu satu sirine yang dikelola oleh BMKG. Nah, kemarin kami wacanakan bagaimana jika semuanya dioperasikan oleh BPD Kota, sebagai mewakili dari pemerintah Kota Mataram, sehingga dalam operasional dan nanti evakuasi, perintah evakuasi jika terjadi peringatan dini, itu bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah melalui BPD Kota.
2: Ya. Oke, ini semacam tools atau alat ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ya, tapi memang Pak Simo mendorong itu ya, pemerintah daerah lah yang punya.
3: Iya, sebenarnya karena di dalam alur peringatan dini, di dalam yang sudah dibakukan di dalam Indonesian Early Warning Tsunami Early Warning System, itu kewenangan perintah evakuasi adalah di pemerintah daerah. Nah, sehingga menurut kami sangat cocok jika sirine tsunami itu dioperasikan oleh BPD kota masing-masing atau BPD kota atau kabupaten masing-masing. Dan di KLU sebenarnya juga ada. KLU tapi yang pengadaan oleh BNPB. Jadi menurut kami sudah pas jika BPD sebagai wakil dari pemerintah daerah adalah yang memberikan warning jika terjadi peringatan dini tsunami.
2: Betul. Informasi dari BMKG diterima oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah kemudian aktif
3: jika memang terdampak
2: ya,
3: potensi terdampak. Pemerintah daerah akan memberikan perintah evakuasi kepada masyarakat terdampak.
2: Betul. Oke, ini sebuah skenario yang saya rasa bisa dilakukan Pak Semawan ya, walaupun sebenarnya sudah kita ketahui juga, tapi kadang-kadang sering dalam sebuah peristiwa kita dalam konteks yang masih bingung ya, wajar karena bisa saja kemudian terjadi pemahaman ya, atau kesalahpahaman. Menarik ini Pak Sumawan, sebelum kita jeda saya minta penjelasan tentang kalau untuk mendeteksi gempa kita juga sudah bagus ya Pak ya, sudah secara kuantitas sudah cukup banyak.
3: Baik.
2: Dan masih fungsional Pak ya.
3: Mungkin untuk update pada pendengar RRI Pro 1 bahwa untuk di NTB kami mengoperasikan 21 sensor digital.
2: Sensor namanya?
3: Iya, sensor seismograf digital. Itu bekerja 24 jam non-stop, 7 hari seminggu, pokoknya tidak ada libur.
2: Tidak ada libur.
3: Itu secara real time, sinyalnya masuk ke Jakarta dan ke Bali sebagai pusat gempa nasional, juga masuk kepada ke kantor kami di Rembige. Dari 21 sensor itulah kami menganalisa, sehingga kurang dari 3 menit kami sudah bisa menginformasikan setiap kejadian gempa bumi di wilayah NTB.
2: Di wilayah NTB ya. Oke, menarik sekali. Saya rasa sudah terjawab juga Pak Gede tadi, dan ditambahkan dengan keberfungsian dari alat-alat kita. Kita akan masih lanjut sampai di penghujung atau mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Tetapi saya hadirkan lagi pesan-pesan tematik yang terangkum dalam format iklan layanan masyarakat berikut.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
2: Kali ini kita sampai di penghujung meminta pandangan akhir Pak Sumawan, tetapi saya ingin membacakan terlebih dahulu satu pesan di kolom live chat yang sudah disampaikan oleh Hayatun Sofian. Saya rasa Pak Sumawan langsung bisa menjawab. Penguatan mitigasi bencana sangat penting. Gempa silam yang terjadi adalah juga adalah alarm yang bahkan bisa tidak terlupakan, Pak.
3: Ya, betul.
2: Membekas dalam ingatan kita selama masih hidup ya Pak ya.
3: Ya, ya betul.
2: Dan secara dan disampaikan apa upaya BMKG agar masyarakat kalau tadi siap, siaga, waspada ini, Pak.
3: Baik. Yang pertama sebetulnya tugas mengingatkan itu bukan hanya BMKG ya saya pikir. Yeah. Ya, setiap kita itu perlu untuk melakukan itu. Kemudian yang ingin saya kutip lagi tentang dokumen Sendai Jepang. Ini tidak bosan-bosan saya ungkapkan bahwa secara statistik kejadian tsunami Jepang 2011 itu 35% bisa selamat juga. Karena evakuasi mandiri.
2: Evakuasi mandiri. Nah,
3: artinya evakuasi mandiri ini menjadi kata kunci untuk peningkatan kesiapsiagaan ke depan. Kemudian bagaimana agar bisa setiap kita, setiap individu itu bisa melakukan evakuasi mandiri. Itu PR-nya.
2: Yeah.
3: Nah, artinya yang pertama dan utama itu adalah untuk gempa bumi ya. Itu masyarakat harus memahami berita gempa bumi yang di informasi yang disebarkan oleh BMKG.
2: BMKG ya.
3: Bagaimana magnitudenya, kemudian pusat gempanya di mana, kemudian ya kedalaman juga gitu. Ini ada kaitannya tadi yang saya singgung bahwa gempa itu ada gempa kecil, menengah dan besar.
2: Ya.
3: Artinya itu juga penting di dalam bersikap. Otomatis kalau gempanya kecil, ya tidak perlu khawatir lah ya. Gitu.
2: Okay.
3: Kemudian gempa besar itu yang perlu kita bersikap yang tepat gitu. Yaitu yang pertama adalah di 30 detik pertama ada kita berlindung dari kemungkinan reruntuhan. Sehingga kita ya kalau gempa besar merusak itu tingkat ancamannya itu di 30 detik sampai 1 menit pertama. Gitu. Kemudian kalau gempa besar itu tandanya apa? Itu pasti yang sering ditanyakan bagi masyarakat awam. Ada pertanyaan kan, tidak selalu kita bisa mengakses informasi yang disampaikan. Tetapi clue yang pertama untuk gempa besar itu gempanya membuat kita susah berdiri. Itu gempanya besar. Atau langsung terasa pusing.
2: Karena ini ya.
3: Ya terhuyung-huyung.
2: Itu
3: gempanya
2: ya,
3: besar.
2: Kemudian
3: cirinya lagi gempanya berlangsung relatif lama. Lebih dari 20 detik.
2: 20 detik.
3: Iya.
2: Yang terjadi di Yogyakarta panjang Pak ya?
3: Panjang. Kemudian bisa juga gempanya berlangsung lebih dari 1 menit, bahkan 2 menit.
2: Bisa jadi Pak.
3: Bisa, itu cirinya adalah gempa besar tapi jarak dari tempat kita berdiri agak jauh.
2: Jauh ya.
3: Dan itu bisa jadi gempa dari megatrust.
2: Megatrust. Bisa pernah terjadi di Indonesia?
3: Iya, seperti gempa Aceh itu.
2: Aceh itu
3: gempa Aceh itu oh, yang okay. terasa di Kota Banda Aceh.
2: Kota Banda Aceh ya.
3: Relatif lama.
2: Relatif lama.
3: Karena gempanya secara jarak agak jauh.
2: Jauh ya, Pak ya.
3: Ya. Kalau okay. yang tadi menyebabkan kita susah berdiri itu relatif dekat gempanya.
2: Okay.
3: Seperti itu. Okay. Itu clue yang yang bisa dipakai. Artinya kalau hanya 5 detik hilang gempanya, ya insya Allah itu gempanya tidak berbahaya.
2: Bisa kita artinya semacam tarik simpul ya, Pak.
3: Betul. Itu makanya kita di dalam 30 detik pertama sampai guncangan yang membahayakan itu selesai, kita sebaiknya berlindung seperti di bawah meja, menutup punggung kepala, atau kepala ya dari kemungkinan kejatuhan benda dari atas. Kemudian jika gempanya sudah dalam waktu 30 detik itu tidak ada kelanjutannya, ya segera menuju ke tanah lapang atau titik kumpul ya gitu.
2: Siap. Titik kumpul yang menghindari menggunakan lift ketika gedung
3: di gedung yang lebih lantai. Ya.
2: Lebih mengutamakan
3: betul
2: tangga darurat.
3: Iya.
2: Dan yang paling utama tadi tidak langsung buru-buru keluar rumah.
3: Iya, itu yang kalau refleks ketika belum mendapatkan informasi, itu biasanya karena panik, karena takut.
2: Iya.
3: Saat itu juga langsung lari.
2: Langsung lari ya.
3: Padahal ada potensi yang tadi mungkin tembok roboh atau kaca pecah atau bahkan pintunya kusen pintunya roboh kan sehingga bisa menimpa itu.
2: Oke. Ya memang akhirnya saya tergelitik juga Pak membandingkan antara gempa di Venezuela dan Jepang yang kejadiannya hampir berbarengan.
3: Iya.
2: Dan ternyata media kemudian mempublikasikan bahwa ketahanan infrastruktur di Jepang lebih mapan dibandingkan Venezuela. Artinya rumah-rumah mereka sudah didesain untuk menghadapi itu ya.
3: Ya.
2: Bisa dikatakan demikian ya.
3: Ya, sebenarnya juga ada istilah bahwa sebetulnya gempa itu tidak mematikan.
2: Ya.
3: Yang membuat kita terluka, membuat kita itu bencana korban itu adalah robohnya bangunan.
2: Robohnya bangunan.
3: Nah, robohnya bangunan itu tergantung struktur yang pertama. Yang kedua memang ya tergantung juga konstanta tanah di daerah itu. Ada memang yang memang pusat gempanya di situ. Sebagai contoh yang Cianjur ya. Cianjur adalah pusat gempanya di bawah kota Cianjur sendiri. Sehingga banyak gedung-gedung yang juga roboh total gitu. Seperti itu.
2: Ada 160 orang betul. Yang meninggal dunia di Venezuela, Pak. Baik, Pak Sumawan, saya rasa sebenarnya kalau kita lanjutkan forum ini cukup panjang juga ya. Karena cukup banyak hal yang bisa dipetik dari peristiwa gempa bumi yang ada di Indonesia sekalipun yang tidak kalah hebatnya, Pak. Yang Lombok sendiri pantas untuk membicarakan itu. Karena 8 tahun lalu terjadi. Dan disitulah juga kita diuji ya Pak ya. Padahal karena hampir di tempat yang sama tahun 77 era 70-an juga sempat terjadi. Artinya kewaspadaan itu harus
3: digalakkan untuk bisa mencapai tadi evakuasi mandiri.
2: Evakuasi mandiri.
3: Ya. Jadi sebenarnya setiap individu itu sebaiknya dalam mempunyai kemampuan untuk evakuasi mandiri. Di sisi lain ya ibaratnya bisa saja kan kita tinggal di Lombok, kemudian lagi mungkin wisata ke Jepang, ada gempa. Itu kan jika punya kemampuan tadi, bersikapnya secara tepat akurat gitu.
2: Baik, saya rasa menutup perbincangan ini Pak Sumawan, di Juli, terjadi akhir Juli 2018, terjadi gempa di Lombok yang pusat dirasakan sekali masyarakat di Lombok Timur. Kemudian tanggal 5 Agustus terjadi gempa yang
3: lebih besar.
2: Lebih besar lagi. Apa yang bisa kita simpulkan Pak Sumawan?
3: Baik, yang pertama tadi kami ingin menggaungkan lagi bahwa gempa sampai saat ini itu tidak bisa diprediksi. Makanya ada baiknya kita juga, kita semua adalah selalu siaga. Kemudian di dalam siaga itu yang bisa kita siapkan dari sekarang adalah mengenali situasi di mana kita melakukan aktivitas. Itu baik aktivitas yang sifatnya di rumah ataupun di tempat kerja. Nah, artinya kita memahami betul jika jika terjadi gempa yang merusak,

0: bagi kita untuk mendiskusikan ini secara terus-menerus. Kemudian bagaimana kita mewujudkan tadi evakuasi mandiri dengan semua komunitas, dari komunitas yang terkecil, mungkin keluarga, atau mungkin komunitas misalkan ngopi, atau komunitas agama, rohani. Ada baiknya ini juga menjadi perbincangan ataupun persiapan-persiapan dalam mengantisipasi potensi gempa bumi tadi.
1: Bukan tidak untuk kemungkinan, kalau itu kita sudah bisa lakukan, NTB bisa menjadi semacam best practice ya Pak ya?
0: Iya, harapannya seperti itu. Apalagi dengan peningkatan kemajuan ekonomi dan pariwisata di NTB, itu dengan penumpukan akumulasi manusia seperti MotoGP, kemudian di daerah-daerah wisata di Tiga Gili, itu juga jika tidak memahami tadi mitigasi dan evakuasi mandiri, cenderung korbannya bisa meningkat.
1: RRI pun banyak memetik pemahaman Pak. Bagaimana nanti bersiaran ketika gempa terjadi?
0: Betul.
1: Siarannya tidak di studio ini, tetapi tetap langsung. Bagaimana alat-alat yang harus dibawa ketika bersiaran secara langsung di pusat gempa? Saya rasa banyak lagi Pak. dan pelajaran di 2018 sungguh berarti. Karena untuk menginformasikan terjadinya potensi tsunami pun harus berhadapan dengan masyarakat yang sangat-sangat cukup menolak informasi tersebut, bahkan dianggap menakut-nakuti, akhirnya terjadi. Dan saat itu di Pelabuhan Carik Pak ya, dan ada aktivitas yang terganggu. Walau-walau saya lupa Pak, tapi ada korban juga mungkin satu orang waktu itu ya.
0: Memang kalau
1: masih ingat Pak ya, sebelum kita tutup nih.
0: Memang kalau edukasi ataupun informasi ketika sudah terjadi bencana, itu ada dualisme gitu, antara mau menyampaikan atau menyebarkan informasi atau membuat resah dan sebagainya. Makanya waktu yang tepat di dalam edukasi adalah sebelum terjadi bencana itu sendiri.
1: Baik.
0: Makanya kami mengundang sekali lagi, siapapun Anda, komunitasnya apa, mari kita sama-sama untuk menggalakkan ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Sumawan sudah hadir di studio. Terima kasih pentingnya sudah bergabung melalui kolom live chat. Yang menelpon juga, kita ketemu lagi pekan depan di Dialog Pentungan RRI Radio Tangga Bencana. Dan simpul tadi atau closing statement dari Pak Sumawan atau cerita-cerita seputar bagaimana mengedukasi masyarakat tentang penyampaian informasi potensi tsunami mengakhiri perjumpaan kita. Dan saya Agus Santosa juga mengajak Anda untuk menyimak berita Korwil Bali Nusa Tenggara pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

Dan dengan demikian tentang sudah tugas saya untuk hari ini ya. Ada Andi Suhandi nanti yang akan siap mengawal Anda pendengar merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data.
2: Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan.
3: Selamat sore pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakule. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akurat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Dinas PUPR NTB menargetkan seluruh proyek perbaikan jalan mulai dikerjakan pada Agustus, agar seluruh pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun anggaran. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Henny Batalia. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakule. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akurat.
1: Ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakule sebagai upaya meningkatkan akurasi dan transparansi data penerima manfaat. Hasil sementara menunjukkan sebanyak 309 keluarga penerima manfaat atau KPM dinyatakan layak menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga harapan atau PKH. Pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial dilaksanakan di 7 desa yakni Desa Julah, Bondal Dalam Tejakule, Las Penuktukan, Sabirenteng, dan Tembok. Sementara 3 desa lainnya akan dijadwalkan menyusul karena masih melaksanakan rangkaian upacara ngusah bedese. Berdasarkan hasil uji coba, sebanyak 455 KPM mengikuti proses verifikasi digital. Dari jumlah tersebut, 309 KPM dinyatakan layak menerima BPNT dan PKH, 53 KPM layak menerima BPNT, 79 KPM dinyatakan tidak layak, serta 14 KPM masih menunggu proses verifikasi lebih lanjut. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sistem digital akan mempercepat proses verifikasi sekaligus memastikan penyaluran bantuan berlangsung lebih tepat sasaran. Sementara itu, Perbekel Desa Tembok Dewa Ketut Gede Asmawan menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan uji coba tersebut. Mereka menilai digitalisasi bantuan sosial akan mempermudah proses verifikasi dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
1: Apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap program digitalisasi bansos yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data kepada seluruh masyarakat terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial seperti penerima PKH, BPNT, BPJS, PBI yang dari pemerintah pusat maupun daerah, serta PIP untuk anak-anak sekolah.
4: Melalui pelaksanaan piloting ini, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyempurnaan sistem digitalisasi bantuan sosial bersama Kementerian Sosial RI. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial ke depan diharapkan semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Sementara itu, KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi pemilih pemula sebagai upaya menyiapkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang.
5: KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas.
6: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui program pendidikan pemilih pemula. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan calon pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Arie Suwarnato mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi. Karena itu pemahaman politik yang positif perlu ditanamkan sejak dini agar pemilih pemula tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami pentingnya partisipasi politik. Menurutnya, melalui pendidikan pemilih pemula, KPU berupaya membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan. Selain meningkatkan partisipasi pemilih, program tersebut juga bertujuan untuk membentuk karakter pemilih yang cerdas sehingga mampu menentukan pemilih secara rasional dan bertanggung jawab saat pemilu berlangsung.
5: Melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya, calon yang akan dipilih, agar nantinya begitu tahun politik ataupun pemilihan umum itu dimulai, seluruh masyarakat, warga, pemuda yang sudah memiliki umur 17 tahun sebagai prasyarat seorang pemilih itu sudah berbahagia untuk mensukseskan pesta demokrasi dari 5 tahun ke 5 tahun yang akan datang.
6: Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemuda yang telah atau akan memasuki usia 17 tahun untuk berperan aktif dalam setiap proses demokrasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting karena mereka merupakan kelompok pemilih yang jumlahnya besar dan memiliki pengaruh signifikan terhadap masa depan daerah maupun bangsa. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Dinas PUPR NTB menargetkan seluruh proyek perbaikan jalan mulai dikerjakan pada Agustus agar seluruh pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun anggaran. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan.
7: Kepala Dinas PUPR PKP NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, pemerintah provinsi tahun ini tidak mengalokasikan pembangunan jalan baru. Anggaran yang tersedia difokuskan untuk pemeliharaan serta perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Menurutnya, seluruh proses kontrak ditargetkan sudah berjalan pada Agustus 2026. Dengan rata-rata durasi pekerjaan sekitar 2 hingga 2,5 bulan, proyek perbaikan jalan diperkirakan selesai pada September hingga Oktober.
2: Polanya sudah kami sampaikan tadi, kita pacu, kita percepat. Tadi juga diwarti, jangan lagi Pak Kadi seperti kayak kemarin. Ujung-ujung baru ditumpuk, oh siap. Kita sudah buat ano, insya Allah saya bilang, di Agustus kita sudah, saya sampaikan ke seluruh. Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan. Nah, kalau sudah Agustus berarti kan September, Oktober, kalau 2 bulan kan rata-rata 2 bulanan pekerjaan kita. 2 bulan sampai 2,5. Insya Allah sudah di September atau di Oktober sudah selesai.
7: Kusuma Wijaya menjelaskan percepatan ini dilakukan agar pelaksanaan proyek tidak kembali menumpuk di penghujung tahun seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Meski demikian, ia mengakui anggaran pemeliharaan jalan tahun ini hanya sekitar 3,5 miliar rupiah. Karena itu, perbaikan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan ruas jalan yang kondisinya paling mendesak.
2: Ya, karena penganggarannya jadi cuma 3,5 miliar yang ada sekarang. Iya, kecil sekali. Ya, itu dia kita pakai. Perbaikan sporadis istilahnya. Tapi yang mana yang paling prioritas, itu dulu kita tangani. Mudah-mudahan ya perubahan ini ada lagi tambahan bensin ini, biar bisa agak jauh lagi perjalanannya.
7: Pemerintah Provinsi NTB juga berharap adanya tambahan anggaran pada perubahan APBD. Tujuannya agar cakupan perbaikan jalan dapat diperluas dan semakin banyak ruas jalan yang bisa ditangani.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, regenerasi petani menjadi kunci keberlanjutan sektor pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tantangan perubahan iklim. Namun, upaya menarik minat generasi muda masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan akses lahan hingga pembiayaan usaha tani.
8: Regenerasi petani menjadi salah satu agenda strategis dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang berlangsung cepat, kehadiran generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan produktivitas dan ketahanan pangan tetap terjaga pada masa mendatang. Yang Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian Putu Winda Aristiana kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, proses regenerasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional.
9: Yang pertama, untuk hambatannya adalah kita sebagai generasi muda itu kadang-kadang malas bertani. Jadi kita sebagai generasi muda harus pintar-pintar mengadopsi teknologi pertanian. Karena saat ini banyak sekali teknologi-teknologi yang membuat kita bertani, tapi tidak harus turun ke sawah seperti itu.
8: Winda menambahkan akses terhadap sumber daya produksi masih menjadi hambatan utama bagi petani muda. Keterbatasan kepemilikan lahan, tingginya harga tanah pertanian, serta terbatasnya akses pembiayaan turut menjadi tantangan yang menghambat munculnya pelaku usaha tani baru.
9: Hal ini yang membuat banyak generasi muda yang enggan untuk bertani seperti itu. Dan kadang-kadang produk lokal itu kalah dengan produk import. Nah, contohnya seperti anggur. Hambatan-hambatan utama yang sampai saat ini mungkin belum bisa kita tanggulangi.
8: Winda menambahkan keberhasilan regenerasi petani tidak cukup hanya mengandalkan minat generasi muda, tetapi juga memerlukan penguatan ekosistem pertanian secara menyeluruh. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknologi, literasi digital, serta penguatan kewirausahaan menjadi langkah penting dalam menciptakan petani muda yang adaptif terhadap perubahan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Lembaga Pelatihan Kerja Monak Bali resmi membuka program Bridge Hospitality Awareness melalui rangkaian pelatihan 5-Day Self-Identity. Program ini dirancang untuk membentuk karakter, mental, dan kompetensi generasi muda agar siap bersaing di industri hospitality nasional maupun internasional.
10: Kita melaksanakan pembukaan Bright Hospitality Awareness.
11: Dan kami siap untuk melatih, mendidik mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul.
12: Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Monarch Bali mengawali program Bright Hospitality Awareness dengan pelaksanaan 5-Day Self-Identity sebagai bagian dari rangkaian pembinaan karakter bagi calon tenaga kerja sektor pariwisata dan perhotelan. Program tersebut mengintegrasikan 3 tahapan pengembangan diri, yakni Self-Identity, Self-Growth, dan Self-Intention. Guna membangun mental serta kesiapan kerja generasi muda menghadapi tantangan industri hospitality. Corporate Excellence Manager Monarch Bali I. Ketut Sudama mengatakan pembentukan karakter menjadi fokus utama pelatihan karena banyak generasi muda saat ini menghadapi tantangan dalam aspek mental. Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu mengenali potensi diri, mengembangkan kemampuan hingga mewujudkan cita-cita sebagai tenaga profesional di bidang pariwisata.
10: Baik, hari ini kita melaksanakan pembukaan Bright Hospitality Awareness untuk program 5-Day Self-Identity, karena program ini sebenarnya adalah 3 program yang terintegrasi, ada 5-Day Self-Identity, kemudian juga ada Self-Growth-nya, dan terakhir adalah Self-Intention. Jadi ini adalah satu program yang kami kemas, karena saat ini permasalahan daripada generasi muda kita, di mana kita bisa bilang sebagai generasi Gen Z ataupun masuk ke generasi strawberry, di mana mental mereka yang menjadi kendala. Jadi dari program ini harapan kami bahwa mental mereka akan terbentuk.
12: Direktur Monarch Bali Singaraja Imade Ngurah Wedana menambahkan lembaganya berkomitmen mencetak sumber daya manusia yang unggul melalui tema Global Career Strength, sehingga lulusan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Selain pelatihan, Monarch Bali juga menjalin kerjasama dengan berbagai agen resmi penempatan tenaga kerja dan menyediakan program magang internasional seperti program J1 ke Amerika Serikat, Turki, hingga pengembangan kerjasama dengan Selandia Baru.
11: Dan kami siap untuk melatih, mendidik mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang siap kerja, yang mampu bersaing nanti di dunia nasional maupun internasional. Karena kami mengambil sebuah tema yaitu Global Career Strength, yaitu adalah tekad kami untuk mewujudkan mereka mampu bersaing di dunia global.
12: Menurut pihak Monarch Bali, minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan justru terus meningkat pada tahun ajaran 2026-2027. Lembaga tersebut juga menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diimbangi dukungan pemerintah pemerintah dalam menciptakan kepastian karir bagi tenaga kerja pariwisata, sekaligus menjaga daya saing pariwisata Bali melalui penyelesaian berbagai persoalan seperti kemacetan dan pengelolaan sampah yang dapat memengaruhi kepercayaan wisatawan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Sementara itu, revitalisasi kesenian klasik menjadi keterlibatan generasi muda dinilai menjadi langkah penting menjaga keberlanjutan seni tradisi Bali di tengah perkembangan zaman.
13: Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 kembali menjadi ruang pelestarian seni tradisi melalui pementasan revitalisasi tari Bale Sikep yang dibawakan Duta Kabupaten Badung. Garapan yang berasal dari Desa Munggu, Kecamatan Mengwi ini mengangkat kembali kesenian klasik yang mulai jarang dipentaskan sekaligus memperkuat proses regenerasi seniman muda. Sebanyak 36 seniman dilibatkan dalam pementasan ini, terdiri atas 22 penabuh, 8 penari baris, 4 penari topeng, dan 2 penggerong. Seluruh proses latihan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dengan melibatkan para pemuda yang masih berstatus pelajar, mahasiswa, maupun pekerja. Ketua Komunitas Seni Grahasta Bawera Desa Munggu, Ikade Sugiyarta, kepada RRI mengatakan, regenerasi melalui revitalisasi kesenian menjadi upaya menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus memberi ruang bagi generasi muda untuk mengenal warisan budaya daerah.
14: Kami di Komunitas Seni Grahasta Bawera tahun ini menampilkan revitalisasi kesenian klasik mengangkat judul Bale Sikep.
13: Lebih lanjut, Kade Sugiyarta berharap kesempatan tampil pada Pesta Kesenian Bali dapat terus dibuka bagi komunitas seni dan sanggar yang selama ini belum memperoleh ruang untuk menampilkan karya mereka di tingkat provinsi.
14: Harapan saya, semoga komunitas atau sanggar-sanggar yang ada yang belum pernah tampil di Pesta Kesenian Bali supaya bisa diberikan kesempatan untuk tampil di Pesta Kesenian Bali 2022.
13: Revitalisasi kesenian klasik melalui keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian budaya Bali sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi komunitas seni untuk terus berkarya dan melakukan regenerasi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalankan program Balita Emas Merah atau Bangun Literasi Anak yang melibatkan peran aktif orang tua melalui posyandu untuk membiasakan anak membaca buku sejak dini dan mengurangi ketergantungan pada telepon genggam. Maya Oktarifa melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus menggencarkan upaya meningkatkan budaya membaca di tengah masih rendahnya minat baca masyarakat. Bertepatan dengan peringatan Hari Pustakawan Nasional, berbagai inovasi layanan perpustakaan terus dikembangkan agar lebih mudah menjangkau masyarakat. Asisten Satu Setda Lombok Tengah, Lalu Mulyawan mengatakan, pemerintah menargetkan terwujudnya masyarakat yang gemar membaca. Karena itu layanan perpustakaan diperluas untuk seluruh kalangan termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya pun perpustakaan kini tidak hanya menunggu pengunjung datang, tetapi juga aktif mendatangi sekolah dan komunitas melalui layanan perpustakaan keliling serta penyediaan buku sesuai kebutuhan masyarakat.
16: Kita punya programnya, kita bekerja sama dengan masyarakat, kita kerja sama dengan sekolah, kita fasilitasi. Misalnya dia butuh buku apa, nanti kita datang ke situ. Jadi kita bangun komunitas-komunitas. Layanan perpustakaan keliling, pertama kita jadwalkan ke sekolah mana. Kemudian yang kedua, kita memenuhi permintaan masyarakat. Dari misalnya dari komunitas apa ada dia buat kegiatan, dia minta kita fasilitasi.
15: Lebih lanjut dikatakan, untuk menumbuhkan budaya membaca sejak dini, pihaknya juga menjalankan program Balita Emas Merah atau Bangun Literasi Anak. Program ini melibatkan orang tua melalui kerjasama dengan posyandu agar anak-anak lebih terbiasa membaca buku daripada menggunakan telepon genggam. Selain itu, berbagai kegiatan literasi seperti kursus bahasa Inggris bagi anak-anak di wilayah pinggiran juga telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan.
16: Balita Emas Merah itu akronim dari Bangun Literasi Anak. Jadi anak-anak itu harus dibangun literasinya sehingga ketika dewasa dia memang sudah menjadi anak-anak pembaca, masyarakat pembaca. Dan itu segera kita lakukan, sudah kita lakukan baik dengan cara sosialisasi, nanti juga akan kita bekerja sama dengan kesehatan lewat posyandu. Karena ibu-ibu juga harus diberi motivasi bagaimana mengajak anak-anaknya mau membaca.
15: Yang menambahkan, koleksi buku di perpustakaan saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pengguna, meski jumlahnya akan terus ditambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.
17: Berita olahraga. Berita olahraga. Thank you.
3: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai menjadi momentum kebangkitan sepak bola nasional. Antusiasme masyarakat terhadap ajang tersebut justru memotivasi generasi muda untuk menekuni sepak bola dan bercita-cita membela tim nasional Indonesia.
18: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu.
19: Atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kudus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
18: Berdampak, sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
19: Mario menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya, proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.
18: Kalau ditanya tentang Bali, Bali memang bahkan sebelum itu saja sudah bagus gitu kan. Tetapi lebih bagus lagi karena timnas ini mulai bagus sehingga anak-anak pembinaan sepak bola di Bali itu cukup bagus karena mereka punya satu impian. Saya bisa berada timnas atau minimal keluarga saya, teman saya bisa menonton suatu saat jika saya bermain. Dan ini mimpi besar.
19: Mario berharap euforia Piala Dunia tidak berhenti sebagai semangat sesaat, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda sehingga semakin banyak talenta Indonesia termasuk dari Bali mampu menembus tim nasional dan bersaing di panggung dunia. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakula. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akurat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak tahun ini. Dinas PUPR NTB menargetkan seluruh proyek perbaikan jalan mulai dikerjakan pada Agustus agar seluruh pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun anggaran. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana, Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Garasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda di hari ini, hari yang cukup membahagiakan ya, hari Selasa 7 Juli 2026. Saya akan menemani Anda hingga bergantinya hari nanti, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi saya menggantikan rekan Mardiana Mustafa. Nanti di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, kami akan menemani Anda dalam Mutiara Sore untuk kita sama-sama menanti tibanya waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Menanti 17.50 waktu Indonesia Tengah, kami ketengahkan beberapa lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram. Pro 1 RRI

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan bakti seorang istri kepada suaminya, disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LC MH.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara amal soleh yang sering dianggap sederhana, namun memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah, adalah baktinya seorang istri kepada suaminya. Banyak wanita yang rajin beribadah, gemar bersedekah, dan tekun membaca Al-Quran, namun terkadang lalai terhadap kewajiban yang paling dekat dengannya, yaitu berbuat baik kepada suaminya. Padahal Islam menjadikan ketaatan seorang istri kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf sebagai salah satu pintu terbesar menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Yang artinya, apabila seorang wanita mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam pintu surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Perhatikanlah wahai saudari muslimah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 4 amalan besar, salah satunya adalah mentaati suami. Ini menunjukkan betapa besar kedudukannya dalam agama. Bakti kepada suami bukan berarti merendahkan diri di hadapan manusia. Bakti kepada suami adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Sebab Allah sendiri yang memerintahkan agar seorang istri menghormati dan menunaikan hak suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah mereka yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Istri yang salihah bukan hanya yang pandai berbicara tentang agama, tapi juga yang mampu menjaga kehormatan rumah tangga, menjaga lisan dari menyakiti suami, menjaga hartanya, serta menjaga anak-anaknya. Kadang seorang suami pulang dalam keadaan letih, yang menghadapi kerasnya kehidupan, mencari nafkah sejak pagi hingga petang, yang menahan panas matahari, menghadapi tekanan pekerjaan, dan mikul tanggung jawab keluarga. Maka alangkah indahnya jika saat pulang, yang menyambutnya adalah senyuman, bukan kemarahan. Yang didengarnya adalah kata-kata yang menenangkan, bukan keluhan yang tiada henti. Senyuman seorang istri yang tulus seringkali lebih berharga daripada makanan yang mewah. Kata-kata lembutnya mampu menghapus kelelahan yang dibawa suaminya sepanjang hari. Salah satu sifat buruk yang harus dihindari seorang istri adalah mengingkari kebaikan suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita karena mereka kufur." Para sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka mengingkari kebaikan suami dan mengingkari kebaikan yang pernah diberikan kepada mereka. Betapa banyak suami yang telah berjuang bertahun-tahun untuk keluarganya, namun karena satu kesalahan kecil, semua kebaikannya seolah terlupakan. Seorang istri yang salihah akan selalu mengingat jasa suaminya. Ia mendoakannya, menghargai pengorbanannya, dan tidak mudah meremehkan apa yang telah diberikan suaminya. Para ulama menyebutkan bahwa salah satu sebab kebahagiaan rumah tangga adalah ketika seorang istri berusaha menjadi penyejuk hati bagi suaminya. Ingatlah bahwa setiap makanan yang kau siapkan dengan ikhlas, setiap pakaian yang engkau rapikan, setiap doa yang kau panjatkan untuk suamimu, setiap kesabaran yang kau tahan demi menjaga rumah tangga, semuanya tidak akan sia-sia di sisi Allah. Bisa jadi amal yang paling berat di timbanganmu pada hari kiamat bukanlah banyaknya amal sunnahmu, tetapi kesungguhanmu dalam menjaga hak suamimu dan membangun rumah tangga yang diridhai Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para istri kaum muslimin sebagai wanita-wanita salihah yang taat kepada Allah, menghormati suaminya, menjaga keluarganya, dan menjadi sebab masuknya mereka ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ringkasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama Renungan Senja di sore hari ini dengan topik renungan bakti seorang istri kepada suaminya, disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LCMH. Selanjutnya pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 159 hingga 163, dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Sudiharji.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang membacakan tadi surah Al-An'am ayat 159 hingga ayat 163. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, saat ini pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

dengarkan bersama lagu-lagu religi islami ya, untuk menemani suasana ibadah maghrib Anda di malam hari ini. Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib, dan tadi sempat juga melanjutkannya dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya ya, baik itu sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian berzikir atau membaca Al-Quran. Semoga ini

untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kembali kami hadirkan satu lagu lagi ya sebagai penutup untuk kebersamaan kita dalam nuansa Islami di Mutiara Soleh Islami di kesempatan hari ini. Dan setelah lagu-lagu religi Islami, nanti kami akan temani Anda dalam rangkaian acara NTB malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Mataram, saatnya kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara NTB malam ini. Tetaplah bersama kami.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, tahukah Anda teh adalah minuman yang mengandung antioksidan tinggi sehingga sangat kecil menimbulkan caffeine crash seperti kopi. Dengan lebih dari 1.500 jenis teh, teh ini adalah minuman yang baik untuk tubuh dan pikiran Anda. Salah satu alasan utama untuk minum teh adalah kesehatan, karena minuman ini tinggi kandungan antioksidan polifenol. Dan disebutkan juga antioksidan yang dikandung dalam teh ini dapat membantu tubuh kita melawan penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, dan osteoporosis. Teh juga cenderung tidak menyebabkan caffeine crash atau rasa lemas setelah mengkonsumsi kafein. Dalam sebuah laman disebutkan, antioksidan dalam teh ini memperlambat penyerapan kafein sehingga efeknya lebih lembut dan bisa bertahan lebih lama. Demikian, kami hadirkan informasi dalam Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: NTB malam ini masih bersama saya Andi Suhandi, pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini mengawali NTB malam ini, kami akan hadirkan beberapa informasi ya, hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya awali informasinya, pendengar, ini informasi dari Bulog, di mana Bulog NTB siap menyalurkan bantuan beras di bulan Juli 2026 untuk 856 ribu penerima. Nah, pendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah NTB memastikan stok beras di wilayah NTB ini dalam kondisi aman sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tahun depan. Bulog juga bersiap menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli 2026 kepada 856 ribu lebih penerima bantuan pangan. Dan untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Juli ini, Bulog masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan beras agar distribusi ini dapat segera dilakukan setelah mendapat penugasan. Dan pendengar, pemimpin wilayah Bulog NTB, yakni Marakamin, mengatakan bantuan pada Juli ini hanya berupa beras sebanyak 10 kg untuk satu bulan alokasi. Berbeda dengan penyaluran sebelumnya, kali ini tidak disertai bantuan minyak goreng. Jadi dengan jumlah penerima tersebut, kebutuhan beras untuk satu kali penyaluran mencapai sekitar 8.561.310 kg. Dan Bulog NTB memastikan stok yang tersedia ini mencukupi sehingga penyaluran bisa berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi NTB memastikan ketersediaan pangan, terutama beras ini, masih dalam kondisi aman, meski dampak El Nino mulai mempengaruhi ketersediaan air di sejumlah wilayah. Produksi beras dipastikan masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memasok provinsi lain. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB juga, Lalu Mirza, mengatakan stok beras NTB hingga saat ini masih berada dalam kondisi surplus. Berdasarkan perhitungan produksi hingga Juli 2026, NTB masih memiliki cadangan yang cukup besar. Alhamdulillah ya. Dan informasi ini, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman informasi kami ya, di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda tetap setia untuk mendengarkan siaran kami di 89,2 MHz atau FM di 92,7 FM ya untuk malam hari ini di Pro 1 RRI Mataram. Dan pendengar, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan beragam informasi dalam musik dan informasi di malam ini. Karena saat ini waktu terus merapat ke pukul 19:26 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, selamat mendirikan ibadah salat Isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram masih di NTB malam ini. Kami temani Anda dan kami hadirkan kembali satu informasi untuk Anda ya. Di mana ini informasi dari Lombok Utara. Jadi dalam memperingati hari ulang tahun Lombok Utara, jadi rangkaian peringatan hari ulang tahun yang ke-18 daerah tersebut dengan menggelar Festival Sate Tanjung di Alun-Alun Tanjung pada Rabu 2 Juli 2026. Festival yang mengusung tema Setusuk Sate, Sejuta Rasa. Ini sekaligus menandai dimulainya Bulan Kebudayaan Daerah 2026 sebagai agenda pelestarian budaya yang berlangsung selama satu bulan penuh. Dan pendengar, selain itu Festival Sate Tanjung yang menjadi pembuka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara ke-18 ini tidak hanya diarahkan sebagai perayaan budaya, tetapi juga diproyeksikan menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi melalui kegiatan yang berlangsung di Alun-Alun Tanjung, pemerintah Kabupaten Lombok Utara memperkenalkan konsep Bulan Kebudayaan Daerah 2026 dengan tagline Setusuk Sate, Sejuta Rasa sebagai upaya menggabungkan pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif. Bupati Lombok Utara, Dr. Haji Najmul Ahyar SHMH mengatakan pemerintah daerah ingin menjadikan Sate Tanjung sebagai produk unggulan yang mampu memberikan nilai tambah. Salah satu langkah yang tengah didorong adalah mengupayakan agar Sate Tanjung ini dapat menjadi bagian dari menu program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat. Dan mendengar, Anda yang ingin membaca informasi ini kembali, silakan membuka laman informasi kami di rri.co.id.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, lagu dari miliknya Helena ini ya, lagu dengan judul Bahagiaku Bahagiamu. Salah satu lagunya Helena yang dirilis tahun 2016. Dan lagu ini pendengar membawa kita merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kami akan mengajak Anda bersiap-siap ya, menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang akan kita sama-sama dengarkan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Adapun kerjasama lainnya yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: nih. Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 4,5,9%.
0: Badan Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
17: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuk teh kalau saya pesanan orang
18: ya. Kada datang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi binya tetap mantar jalan.
18: Iya, mantar tapi ditinggal. Jadi via chat WA
19: dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tutungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi ano, jadi agak ano. Jadi misalnya orang ambil pada ya belum tentu kacan, biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
19: Berapa kali enggak mati lampu di sini pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik.
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: What a start to the second half for Switzerland!

0: dia sebagai salah satu langkah berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Große Spieler und die Vorfreude ist riesig. Also ja,

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Generasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih di NTV malam ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda. Selanjutnya, setelah tadi kita menyimak warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta, saatnya kami menemani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Hindu disampaikan oleh Trikaya Parisuda dengan topik Trikaya Parisuda sebagai dasar membangun kesadaran di era modern.

pemirsa RRI dimanapun berada, semoga selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Berjumpa kembali bersama saya, Putu Wetendra Mahardika, dalam acara Mimbar Agama Hindu, selalu di nanti dan selalu di hati, dengan tema Trikaya Parisuda sebagai dasar membangun kesadaran di era modern. Sebelumnya, saya awali dengan pengajian umat, Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Nama Sidam, Om Abadah Kertawiyastu, Wiswatah. Semoga tidak ada halangan yang merintang pada kesempatan ini, dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah, memberikan keheningan, kecemerlangan, dan setiap pikiran kita semua. Om Sidirastu Tatatsu Swaha. Pemirsa RRI dimanapun berada, semoga selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Berjumpa kembali bersama saya, Putu Wetendra Mahardika, dalam acara Mimbar Agama Hindu. Mimbar Agama Hindu sekaligus yang selalu dinanti, berbicara dalam masalah kehidupan pada dasarnya sesuai dengan siklus Rewa Binede, perbuatan manusia dapat ditinjau dari dua sisi dimensi yang berbeda, yaitu antara berbuat yang baik dan berbuat yang tidak baik atau buruk. Perputaran siklus suba dan asuba karma ini melalui saling bertautan dalam silih berganti, satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Demikian sikap dan perilaku manusia selama hidupnya berada pada dua jalur yang berbeda, sehingga patut dengan kesadaran budi nuraninya. Dan benar apabila manusia sebagai makhluk berpikir maupun menganugerahkan pikiran ke arah yang baik, akan mengakibatkan ucapan dan perilaku menjadi baik atau suba karma. Sebaliknya, apabila tidak mampu mengarahkan pikiran atau mengendalikannya ke arah yang baik, hal ini mengakibatkan manusia berucap dan berbuat yang buruk atau asuba karma. Sebagai manusia dengan kekuatan idap manah ini harus dengan cermat dapat memilah dan memilih perbuatan baik sehingga tidak terjebak dalam perbuatan buruk. Dalam Sara Muscaya ditegaskan bahwa hakikat penyelamaan sebagai manusia adalah untuk meningkatkan atau menyempurnakan diri dari perbuatan buruk asuba karma menjadi perbuatan baik suba karma. Manawa Dharma Sastra mengatakan, manusaha sarwa butesu faratate fai subahitu asubesu sama sistam asubeswa wakarayat Sara Muscaya 2, yang artinya di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan sebagai manusia sejalan dan dapat berbuat baik ataupun buruk. Leburkanlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah gunakan pahalanya menjadi manusia. Apa yang diuraikan dalam dijelaskan pada sloka tersebut di atas adalah tugas utama atau hakikat penyelamaan sebagai manusia untuk melebur perbuatan buruk, atau lebih diuraikan dengan menjadi perbuatan baik asuba karma. Hanya dengan berbuat baik manusia menunjukkan ekosistem sebagai makhluk yang utama sebagaimana diuraikan dalam Sara Muscaya 4 sebagai berikut: apan ikang dadi wiwang utama jugaya nimitang mangkana wenang yan tumulung awakaya saking sangsara makasadanang suba karma hi hinganing kota maning dadi wiwang ikan. Maksud penyelamaan menjadi manusia ini adalah sungguh-sungguh utama. Sebagai demikian,
karena ia dapat menolong dirinya dalam keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang. Dengan jalan berbuat baik, demikian keutamaan, keuntungan dapat menjelma menjadi manusia. Lantas bagaimana hal bila seorang tidak mau melaksanakan perbuatan baik? Orang yang demikian itu dianggap bagaikan orang sakit atau berpenyakit yang menjadi obat neraka loka, dan apabila meninggal dunia maka dianggap sebagai orang sakit yang pergi ke suatu tempat di mana tidak ada obat-obatan yang mengakibatkan selalu dalam penderitaan yang membara. Oleh karena itu, usahakanlah selalu secepatnya berbuat yang baik atau subakarma. Trikaya Parisuda ini, Trikaya Parisudanya yang menjadi konsentrasi pembahasan kali ini adalah merupakan salah satu aplikasi dari perbuatan baik subakarma. Secara etimologi, Trikaya Parisuda adalah bahasa Sanskerta dari kata tri yang berarti tiga, kaya berarti perbuatan atau perilaku, dan parisuda berarti amat yang disucikan. Adapun rincian Trikaya Parisuda tadi adalah manacika, yaitu berpikir yang bersih dan suci, wacika yaitu berkata yang baik, sopan dan benar, kayika yaitu berbuat yang jujur, baik dan benar. Secara hierarki, bermula dari pikiran yang baik dan benar akan mengalir ucapan dan perbuatan yang baik dan benar pula. Jadi kuncinya adalah pada pikiran yang dalam pepatah sama dengan dari telaga yang jernihlah mengalir air yang jernih pula. Kalau pikiran kacau, apakah memikirkan yang macam-macam dan bukan-bukan niscaya perkataan dan perbuatannya pun akan amburadul yang bermuara pada kehancuran dan penderitaan. Dari Trikaya Parisuda ini timbul adanya 10 pengendalian diri yang disebut dengan karma pala, sesuai dengan apa yang tersisis dalam Saramuscaya 73 sebagai berikut: Hana karmataha ngaraya kritaning indriya, 10 kewengaya ulakenaya kramaya prawitianing manah sakarang, 3 kewenaya ulan hananing wake papatianing kaya, 3 pinde 10 prawitianing kaya wake manah kengangeting. Maksudnya adalah karma pala namanya adalah mengenalkan bahwa nafsu 10 banyaknya yang patut dilaksanakan, gerak pikiran 3 banyak, ucapan perkataan gerak tindakan laksanakan, dan banyak jadi ke 10 jumlah perbuatan yang timbul dari gerakan badan, perkataan dan pikiran itulah patut diperhatikan. Lebih lanjut diuraikan Trikaya Parisuda sebagai berikut: manacika berpikir yang bersih dan suci, antara lain tidak ingin dan dengki pada memiliki orang lain, tidak bersikap gemas atau marah kasar kepada semua makhluk hidup, percaya akan kebenaran ajaran karma pala. Kedua, wacika ucapan perkataan yang baik, jujur dan benar, antara lain hindarilah perkataan jahat, menyakitkan atau kotor, perkataan keras, menghadirkan kasar, perkataan memfitnah, perkataan bohong. Kayike perbuatan baik, jujur dan benar, yaitu tidak menyiksa dan membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat zina. Ketiga perihal tersebut di atas hendaknya jangan dilakukan baik dalam bersender kegurauan, berelok-elok, keadaan darurat maupun dalam keadaan dirundung malang. Sekalipun dalam sloka 77 dipertegaskan bahwa ketiga hal ini, berpikir, berkata dan berbuat, membuat orang lain dikenal dan akan sangat menarik memperhatian orang itu mengetahui kepribadian seseorang. Oleh karena itu hendaklah
yang baik itu selalu dibiasakan dalam melaksanakan perkataan dan pikiran, fungsi ucapan dalam segala aspek kehidupan. Terkait dengan ucapan, terdapat beberapa ungkapan miring seperti besar mulut, keluar dari mulut harimau, masuk ke dalam mulut singa. Pada mulut kita terdapat komponen yang sangat menentukan ucapan kata-kata, yaitu lidah. Dalam panca budiarja disebut jihendraya yang mempunyai fungsi ganda, yaitu di satu sisi lidah sebagai indera pengecap dan di sisi lain lidah atau mulut berfungsi mengeluarkan kata-kata ucapan. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa mulut orang tidak dapat makan dan minum secara kodrati alami. Bila tidak makan dan minum, mungkin orang dapat hidup, walaupun dalam dunia kedokteran dikenal alat atau sarana berupa infus. Karena sebagai sarana, fungsi hanyalah membantu yang bersifat sementara waktu saja. Di samping itu, apa jadinya dan bagaimana rupa orang tanpa mulut? Selanjutnya, manusia di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang melakukan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Sehubungan dengan berkomunikasi inilah peranan dan fungsi mulut atau ucapan memegang peranan yang amat penting. Dalam segala aspek kehidupan, baik menyangkut bidang ekonomi, sosial, budaya, agama, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Mari kita cermati contoh-contoh nyata ke semua aspek tersebut di atas secara sederhana saja. Dalam bidang ekonomi, betapa pentingnya negosiasi-negosiasi dalam ucapan atau pembahasan dialog-dialog yang memecah permasalahan ekonomi. Bahkan dalam hal yang sangat sederhana, walaupun kita membawa uang atau punya uang, dalam hal yang sangat dalam tanpa kita mengomong berucap, saya mau beli sesuatu, apakah kita diberikan sesuatu itu oleh penjual? Dalam bidang sosial kemasyarakatan, tentunya lebih penting lagi peran mulut ucapan itu. Orang bersengketa, berselisih bisa didamaikan dengan berdialog yang tentunya dilandasi dengan hati dingin, dengan semangat kebersamaan dan kekuatan organ atau paras, paros, asah-asih, asuh, sulung, sebayan, take. Dalam budaya, peranan ucapan sangat penting, lebih-lebih menyangkut seni dan sastra dan bahasa. Dengan kekuatan seni, sastra, dan budaya akan mampu membuat seorang terinspirasi, termotivasi, serta tunduk dengan perintah seseorang. Bung Karno dengan kemampuan oratornya bisa membangkitkan semangat bangsa Indonesia. Para maharesi dengan sutra-sutranya, dengan ucapan warna-warahnya, menjawabkan para sisye tunduk dan bakti, serta melaksanakan segala perintah ajarannya. Hal tersebut di atas ajaran para resi jelas sebagai sumber ajaran agama yang sangat penting dalam menuntut dan mengarahkan hidup dan kehidupan ini. Dalam kedunia politik termasuk keamanan dan pertahanan sangat dominan dialog. Dialog ini dilaksanakan dalam memecahkan segala

artikulasi wibinide, mulut ucapan itu disampaikan menyebabkan kebaikan, kerayuan, bisa jadi mengakibatkan keburukan atau bencana atau malapetaka. Hal ini disuratkan dalam kata nisi sastra sebagai berikut: oleh perbuatan ucapan engkau akan mendapatkan bahagia, oleh perkataan ucapan engkau mendapatkan fakta kematian, kehancuran, oleh perkataan engkau mendapatkan kesusahan, kesedihan, oleh perkataan ucapan engkau mendapatkan sahabat atau kawan. Dari si penjelasan kekawin atas dapat kita pahami bahwa ucapan adalah harimau dan ucapan juga adalah mahkota. Oleh karena itu, marilah kita berbenah diri untuk membangun kesadaran diri, terlebih di era modern ini, sebagai jalan mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Sebelum saya akhiri, sebagai motivasi kita bersama, sebagai pedoman dalam hidup, sebuah kata untuk mengingatkan kita, yaitu hidup bukan mengenai siapa yang terbaik, tetapi siapa yang bisa berbuat baik. Dan hidup bukan mengenai siapa yang terkaya, tetapi siapa yang bisa berbuat bijaksana. Salam Rahayu. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat layanan kesehatan rujukan khususnya bagi bayi baru lahir dan anak. Tahun ini Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara mulai mengoperasikan gedung baru Pediatric Intensive Care Unit atau VISU dan Neonatal Intensive Care Unit atau NICU guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien dengan kondisi kritis. Pengoperasian gedung baru VICU dan NICU dilakukan secara bertahap agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal selama proses pemindahan dari gedung lama. Tahapan tersebut mencakup penataan ruang hingga relokasi peralatan medis sebelum seluruh layanan dipusatkan di fasilitas baru. Direktur

0: Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara, Dr. Gigi Nova menjelaskan, gedung tersebut mulai dimanfaatkan tahun ini setelah seluruh kendala teknis, termasuk akses menuju bangunan, berhasil diselesaikan. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh, iya nah. Ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok, Bu. Gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok, Bu. Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah. Nah, ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap, Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nah.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya. Ya. Ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
1: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu, Bu.
1: Kenapa? Ayo, coba telepon.
0: Iya, Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Lydia Permata, Teknik Rekaman Dwi Putri Anjeli, Teknik Editing Bobby Nabula, dan Sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, telah kita dengarkan tadi ya, mini drama berjudul Sahabat, produksi RRI Padang. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam tanya jawab agama Kristen untuk malam hari ini dengan topik menghidupkan kasih, menebarkan toleransi, mewujudkan kerukunan. Matius 22 37 ya, dan Roma ayat 12 ya.
1: Pasal 12
0: ayat 18. Nanti akan diuraikan topik ini dalam tanya jawab agama Kristen bersama Supriyeni Pati STH, dan nanti akan dipandu oleh Noriana Yusmi Yanti Ruku STH. Untuk itu pendengar, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Shalom, salam sejahtera bagi kita semua pendengar Pro 1 RRI Mataram, khususnya umat Kristiani yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Nuriana Yusmianti Ruku, dalam acara mimbar agama Kristen Dialog. Dan pada malam hari ini sudah hadir bersama dengan saya narasumber kita, Ibu Wilhelmince Supriyani Pati STH.
1: Oke, selamat malam pendengar RRI Mataram.
0: Selamat malam Bu Yeni. Puji Tuhan kita boleh bertemu dalam Pro 1 RRI Mataram. Kita akan melalui beberapa jam, satu jam ini dengan dialog mimbar agama Kristen. Baik Bapak Ibu pendengar RRI Mataram, sebelum kita akan masuk dalam dialog mimbar agama Kristen, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami dalam segala situasi, kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami, hamba-Mu, bersama dengan narasumber Ibu Wilhelmince Supriyani Pati yang akan menyampaikan tema yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan mulai dialog mimbar agama Kristen melalui Pro 1 RRI Mataram. Kami pertaruhkan mimbar agama ini dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah dari awal, pertengahan, dan berakhir semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaan-Nya kita dapat kembali berjumpa dalam program dialog radio yang menghadirkan berbagai topik inspiratif bagi kehidupan masyarakat. Pada malam hari ini topiknya sangat menarik ya, Bu, yeah. Bersama dengan Bu narasumber kita, Bu Wilhelmince Supriyani Pati, dengan tema menghidupi kasih, menebarkan toleransi, dan mewujudkan kerukunan. Begitu ya, Bu?
1: Benar ya, sekali.
0: Nih. Nah, ini sangat luar biasa, mungkin sangat menarik bagi pendengar RRI Mataram ya, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, atau kita semua yang berbahagia, yang mungkin penasaran, ingin tahu makna yang sesungguhnya tentang bagaimana menghidupi kasih, bagaimana menebarkan toleransi, bagaimana mewujudkan kerukunan. Nah, itu ada ayat firman Tuhan yang sudah dijelaskan oleh dituliskan oleh narasumber kita, Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39 dan Roma 12 ayat 18. Itu ya Bu Yeni ya. Yeah. Nah, saudara-saudara pendengar RRI Mataram yang berbahagia, berbagai topik ini akan menemani kita pada saat ini, dan kita hidup di tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama. Keberagaman ini bukanlah penghalang untuk hidup bersama, begitu ya Bu ya?
1: Benar sekali. Ya.
0: Melainkan anugerah yang harus dijaga dengan penuh rasa syukur, namun di tengah perkembangan zaman, arus informasi itu begitu cepat, sehingga terjadi begitu banyak perubahan dan tantangan sosial yang kita hadapi, dan kita sering berhadapan dengan hal-hal yang berhubungan dengan intoleransi, berhubungan dengan perpecahan, ujar kebencian, bahkan konflik yang muncul karena perbedaan.
1: Betul.
0: Begitu Bu Yeni ya. Nah, oleh sebab itu pendengar RRI Pro 1 Mataram, khususnya umat Kristiani, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat penting itu. Sangat penting ini, yaitu menghidupi kasih, menebarkan toleransi, dan mewujudkan kerukunan. Untuk itu saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu narasumber kita pada malam hari ini, sudah siap untuk membagikan makna-makna yang sudah disiapkan melalui tema kita pada malam hari ini. Kepada Ibu narasumber saya persilahkan.
1: Oke, terima kasih untuk Ibu Yanti. Benar sekali, malam hari ini kita sama-sama mau belajar, bahkan kita saling bertanya jawab tentang satu tema yang begitu luar biasa, yaitu menghidupi kasih, menebarkan toleransi, mewujudkan kerukunan. Di mana kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini ialah bangsa yang majemuk ya, bineka, yang memiliki beragam-ragam budaya, beragam-ragam adat, beragam-ragam suku, bahkan juga kita memiliki beraneka ragam agama di Indonesia ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga kenapa saya mengambil tema ini, agar kita bisa memiliki kasih untuk dapat menebarkan toleransi dan mewujudkan kerukunan. Di sini ada tiga kata kunci yang menjadi sesuatu hal yang sangat berharga bagi kita warga Indonesia, ya, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi saya yakin juga ini untuk setiap kita warga Indonesia. Kasih, toleransi itu sangat penting untuk mewujudkan kerukunan. Dan setiap kita yang ada di Indonesia, khususnya juga yang ada di NTB, bahkan di Lombok ini, pasti merindukan kerukunan dalam kita bersosialisasi, dalam kita bermasyarakat. Dan kita sebagai orang Kristen di sini percaya bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan beragam-ragam perbedaan. Dan itu bukan sebagai penghalang untuk kita dapat hidup rukun. Tetapi perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita bersosialisasi, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, itu sepatutnya dan seharusnya kita syukuri. Karena itu mempercantik kehidupan kita, benar tidak?
0: Betul.
1: Iya. Karena kalau kita melihat pelangi, ya pelangi itu beberapa warna. Kalau kita tahu itu ada 7 warna, ya, Mejiku, Hibiniu, itu warna pelangi. Tidak ada pelangi yang cuma satu warna dan kita mengatakan itu indah. Dan perbedaan yang ada di negara kita ini, dan khususnya di pulau kita ini, itu adalah sebuah keindahan yang Tuhan anugerahkan, yang harusnya kita syukuri di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saya mengambil tema menghidupi kasih itu supaya kita dapat menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai wujud bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui kasih kita kepada sesama kita, khususnya di tengah masyarakat kita yang majemuk. Dan pada saat ini kita mau melihat bagaimana kasih itu yang dapat kita pelajari dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Mungkin kita bisa membacanya bersama-sama. Dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 39. Saya akan membacanya. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan ini mengajarkan tentang hukum yang terutama yang sebagai orang Kristen yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menebarkan toleransi. Hukum yang terutama seperti yang kita sudah baca tadi dalam ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itu adalah yang harus kita lakukan sebagai kasih kita kepada Allah. Tetapi ada kasih yang tidak apa yang sama seperti itu, ialah kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Dan kasih itulah yang harus kita tebarkan di dalam kehidupan kita melalui toleransi tersebut. Kasih bukan hanya sebuah perasaan. Ya, mungkin kita seringkali mengatakan, "Ah, aku mengasihi temanku, aku mengasihi saudaraku." Tetapi dalam perwujudannya itu jarang sekali kita lakukan. Saya senang sekali dengan istilah NATO. Apakah Ibu Yanti tahu istilah NATO itu? NATO itu no action, talk only. Nah, terkadang kita sebagai manusia, ya, siapapun dia, terkadang kita cuman gampang aja mengatakan aku mengasihi, tetapi tidak bisa atau bahkan mungkin limit sekali untuk kita bisa melakukan kasih yang seharusnya kita lakukan tersebut. Dan kasih itu bukan hanya sebuah perasaan, tetapi tindakan nyata yang diwujudkan melalui sikap kita menghargai, untuk saling menolong, untuk saling mengampuni, nah, untuk saling melayani tanpa menuntut balas. Terkadang kita mengatakan mengasihi seseorang, tetapi pada saat kita menolong seseorang, pada saat kita melayani seseorang, pada saat kita memberikan sesuatu kepada orang, ada sesuatu hal yang mungkin kita pikirkan kita menunggu balasannya. Tetapi kasih yang Yesus ajarkan kepada kita ini ialah bahwa kasih yang tidak menuntut balas. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita orang percaya, orang Kristen yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi setiap orang tanpa menuntut balas. Nah, itulah yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga sikap toleransi itu bisa muncul melalui kasih yang kita miliki. Melalui kasih yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang kita tebarkan sebagai sikap toleransi. Nah, itu mungkin tentang kasih yang kita pelajari pada saat ini. Dan kita juga mau melihat, menghidupi kasih, menebarkan toleransi. Jadi, dalam menghidupi kasih itu, secara otomatis sikap toleransi itu bisa muncul. Nah, toleransi ini juga kita perlu mengetahui. Toleransi itu bukanlah berarti mencampur baurkan ajaran agama. Maksudnya kita, supaya kita bisa hidup rukun, kita mencampur baurkan ajaran agama kita dengan ajaran teman-teman kita yang lain. Tidak seperti itu. Atau mungkin mengurangi keyakinan kita kepada kepercayaan kita. Tetapi toleransi itu adalah sikap menghormati, sikap menghargai hak setiap orang, atau menghargai perbedaan yang ada. Seperti yang dari awal kita katakan bahwa Indonesia ini penuh dengan keberagaman, kemajemukan, perbedaan budaya, suku, adat istiadat, bahkan agama. Itulah yang harus kita hargai, itulah yang harus kita hormati. Setiap hak-hak perbedaan itu harus kita hargai. Nah, sehingga sebagai orang Kristen, kita tetap mengakui Yesus Kristus, meyakini dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara beriringan juga kita harus bisa membawa dampak, berbagi kasih, dan juga kita beriringan untuk dapat menghargai perbedaan, menghargai, menghormati ajaran atau iman dari teman saudara kita yang berbeda dengan kita. Demikian Bu Yanti.
0: Berarti keberagaman yang ditunjukkan dalam kasih itu, teladan dalam Matius itu sungguh luar biasa ya.
1: Iya.
0: Kasih itu tidak hanya cukup melalui perasaan.
1: Iya, tidak cukup melalui perasaan. Itu adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan sekedar himbauan, tetapi Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu adalah perintah yang harus kita lakukan. Perintah pertama yang terutama ialah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kita harus mengasihi sesama manusia, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau menyakiti dirinya sendiri. Ya, kita mencubit diri kita sendiri tidak mau sampai sakit. Paling ya sebatas ya kita bisa mencubit diri kita. Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, sebagaimana kita tidak mau menyakiti diri kita, demikian juga kita harus menghargai orang lain supaya mereka juga tidak merasa tersakiti dengan sikap dan perbuatan kita, dengan cara menghormati, menghargai mereka. Nah,
0: itu tentang kasih ya.
1: Tentang kasih, betul sekali.
0: Ketika kita melakukan kasih itu, kita harus menunjukkan dalam sikap dan tindakan.
1: Dalam sikap, nah, dalam Ya, betul, betul sekali. Itulah sikap toleransi. Dari apa menghidupi kasih tersebut, kita bisa menebarkan toleransi tersebut melalui sikap kita itu. Mengasihi mereka dengan menghormati dan menghargai setiap hak mereka. Setiap perbedaan yang ada dari kita, kita patut untuk menghargai dan menghormati mereka. Sehingga dari hal tersebut, maka itu dapat mewujudkan kerukunan yang kita rindukan.
0: Luar biasa ya, Tuhan mengajarkan kita untuk benar-benar meneladani kasih yang
1: kasih
0: yang tulus.
1: Betul sekali.
0: Untuk toleransi ini, makna yang terpenting dari toleransi ini mungkin ada ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan toleransi.
1: Kalau ayat firman Tuhannya itu, di firman Tuhan di Alkitab ini sangat banyak. Ada beberapa hal yang saya ambil di sini, ada tentang bagaimana kita bersikap toleransi supaya terjadi perdamaian. Dari Roma pasal 12 ayat 18 itu yang mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya juga mengambil dari Ibrani pasal 12 ayat 14a mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Firman Tuhan yang lain lagi dalam Mazmur pasal 34 ayat 15 mengatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ini ayat firman Tuhan yang mengajarkan tentang bagaimana kita hidup dalam perdamaian. Satu hal yang saya mau lihat dalam Roma pasal 12 ayat 18 yang mengatakan sedapat-dapatnya. Itu menunjukkan bahwa sebisa mungkin, sedapat-dapatnya, sebisa mungkin, berusahalah. Nah, yang saya mengatakan berusahalah, di kalimat kedua dikatakan kalau itu bergantung padamu. Ini ayat yang begitu luar biasa. Perdamaian di sini dikatakan kalau hal itu bergantung padamu. Jadi perdamaian itu berawal dari diri kita sendiri. Ya. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu. Jadi kasih, toleransi, kerukunan itu tidak menunggu dari orang lain. Tetapi itu dimulai dari diri kita sendiri, karena dikatakan kalau hal itu bergantung padamu. Jadi perdamaian, hiduplah dalam damai itu tidak menunggu dari orang lain yang lebih dahulu menghormati kita, orang lain dahulu yang menghargai kita, tetapi semuanya diawali dulu dari diri kita. Kita yang lebih dahulu menghargai orang lain, yang lebih dahulu menghormati orang lain tanpa menunggu dia terlebih dahulu. Sehingga kalau kita misalnya menunggu orang lain lebih dahulu menghormati atau menghargai kita, kemungkinan ya itu kedamaian atau perdamaian itu tidak terjadi, karena kita pasti masing-masing punya ego. Ya, terkadang kita bilang dalam hal menegur sapa saja, terkadang kita menunggu orang untuk menyapa kita dulu, betul tidak?
0: Betul.
1: Iya. Ah, saya tunggu dulu disapa. Kalau tidak disapa, saya tidak mau sapa. Kayak gitu, ya kan? Kadang-kadang mungkin kita seperti itu pada saat melihat seseorang. Mungkin pada saat itu orang itu tidak melihat kita. Kita mau melihat dia, tetapi pada saat dia tegur saya dulu baru menegur. Nah, sikap mengasihi dan toleransi ini tidak menunggu orang lain dulu untuk menegur kita, tetapi itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, itu kita mewujudkan kasih Allah dengan dimulai dari diri kita sendiri. Sama seperti dari ayat 4 Ibrani pasal 12 ayat 14a. Berusahalah hidup damai. Jadi ada bagian dari diri kita untuk melakukan, untuk mewujudkan kedamaian tersebut. Kalau tidak dimulai dari diri kita untuk berusaha hidup damai, untuk menghargai dan menghormati orang lain, kerukunan itu kemungkinan sangat sulit terjadi. Apalagi dalam kehidupan kita, kemajuan zaman sekarang ini. Tadi Bu Yanti sudah di awal dari kita dialog ini mengatakan bahwa perubahan zaman ini begitu luar biasa. ya kehidupan sosialisasi kita ini begitu luar biasa, sehingga banyak berita-berita yang tidak benar yang sering muncul di media sosial. Terus ada lagi ujaran-ujaran kebencian, sehingga hal tersebut bisa menjadikan pertengkaran, konflik, bahkan juga bisa menjadi hal-hal yang bisa menghancurkan bangsa Indonesia, kalau saya katakan, kalau hal-hal tersebut di kita rawat. Tetapi seharusnya ujaran kebencian, berita-berita tidak benar, itu harus kita tanggapi dengan bijak sekali, supaya kita bisa mewujudkan toleransi di negara kita, khususnya di Kota Mataram ini, di NTB ini, NTB kita tercinta, Kota Mataram tercinta. Nah, itu ayat firman Tuhan yang sangat mendukung bagi kita orang-orang percaya, supaya mulai dari diri kita, kita menjaga perdamaian dengan hidup mengasihi dan hidup toleransi, supaya kita dalam mengasihi itu bisa menembarkan sikap toleransi kita.
0: Ya, luar biasa ya Bu Yeni ya. Jadi makna yang terpenting dari toleransi itu memang dimulai dari diri kita
1: sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri, tanpa menunggu siapapun ya, dari diri kita sendiri. Karena Yesus Kristus sudah memberi teladan kepada kita, tanpa menunggu orang menghargai dia, tanpa menunggu orang menghormati dia, tanpa menunggu orang mengasihi dia, dia sudah mengasihi terlebih dahulu, dia menghargai terlebih dahulu, dia menghormati, bahkan dia juga melakukan yang terbaik bagi orang baik yang tidak menghormati dan tidak menghargai dia. Jadi kita harus meneladani sikap dari Tuhan Yesus itu, dan kita harus lakukan dalam kehidupan kita.
0: Bagaimana aplikasinya di tengah dunia modern yang sementara berjalan ini? Mungkin aplikasi yang bisa kita lihat dari sana, tengah-tengah kehidupan modern, menghadapi tantangan besar yang terjadi, mungkin ada solusi yang bisa Bu Yeni dibagikan biar kita bisa berbagi bersama dengan pendengar 1 RRI Mataram atau umat Kristen yang mungkin sementara mendengar pada malam hari ini.
1: Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, banyak hal yang terjadi ya, yang seperti Bu yang dikatakan, kemajuan dari teknologi, media sosial, sehingga muncul berita-berita yang tidak benar, yang bagi orang mungkin itu benar, sehingga mereka menanggapi berita tidak benar tersebut. Terus ada lagi ujaran-ujaran kebencian, ada lagi hal-hal yang bisa membuat pertengkaran, konflik. Nah, di sini kita harus menanggapi dengan sangat bijak. Jadi kita yang sudah mengenal firman Tuhan, kita harus menanggapi semuanya dengan sangat bijak. Kita harus melihat apakah benar informasi yang muncul di media sosial tersebut, apakah benar informasi yang ada di, mungkin kita sering buka Facebook ya, Facebook, Instagram, terus apa lagi ya, TikTok, ada snack video, itu ada berita-berita yang sering kali berita itu tidak benar. Jadi kita harus bijak menggunakan media sosial. Kita juga harus mempelajari berita itu, informasi di media sosial itu benar atau tidak. Kita juga harus bisa belajar supaya kita tidak mengikuti atau tidak ikut dalam ucapan-ucapan kebencian. Kita juga, ujaran-ujaran kebencian, kita juga tidak ikut dalam provokasi-provokasi yang ada ya di media sosial. Seringkali mungkin kalau kita lihat provokasi-provokasi itu yang ingin memecah belah kerukunan kita. Sebenarnya kehidupan kita ini sudah, di Indonesia ini sangat luar biasa kerukunannya. Tetapi ada memang pihak-pihak, oknum-oknum tertentu yang tidak menyukai kerukunan yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Mataram ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaganya? Marilah kita bijak untuk menanggapi setiap berita. Marilah kita tidak mengikuti dalam ujaran-ujaran kebencian tersebut. Marilah kita saling menghargai, saling menghormati. Dan marilah kita bisa tidak ikut dalam provokasi-provokasi yang memecah belah persaudaraan kita. Ya, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita bersosialisasi, bermasyarakat.
0: Ya. Iya, terima kasih Bu Yeni, jawabannya sungguh sangat luar biasa ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Mungkin ada makna kasih dan toleransi yang mungkin khusus bagi kehidupan keluarga, jemaat.
1: Nah, di dalam keluarga, keluarga itu adalah komunitas pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Nah, segala sesuatunya berawal dari keluarga. Di mana tempat belajar pertama? Ialah di dalam keluarga. Jadi anak-anak bukan belajar pertama itu bukan di sekolah ya. Pastinya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ini hal penting yang harus diajarkan ialah bagaimana kita bisa saling mengasihi. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita supaya bisa hidup saling menghargai, hidup saling menghormati. Karena pada saat anak-anak kita keluar ke sekolah, mereka pasti bertemu dengan teman-teman yang berbeda, baik suku, budaya, bahkan juga agama. Jadi di dalam keluarga ini tugas orang tua yang begitu luar biasa, yang sangat penting ya. Orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itulah maka kita dapat menyampaikan, bukan dari pikiran orang tua tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu orang tua juga harus mampu bisa memberi teladan kepada anak-anaknya. Kadang-kadang ya orang tua itu hanya bisa berkata-kata tetapi jarang memberi teladan. Nah, dalam malam hari ini kita belajar supaya kita bisa mengajarkan anak-anak menghidupi kasih dan menebarkan toleransi sehingga mewujudkan kerukunan di wilayah kecilnya mereka, di sekolah, teman bermainnya. Kita harus mampu memberikan teladan kepada kepada anak-anak supaya mereka bisa memiliki kasih. Supaya mereka bisa memiliki sikap saling menghargai mulai dari keluarga. Nah, kita sebagai orang tua mengasihi anak-anak, mengajar mereka mengasihi saudara dengan saudara, mengajar mereka untuk menghargai perbedaan di antara saudara. Karena dalam keluarga pasti memiliki perbedaan, tidak ada satu orang pun yang memiliki semua sama, sifat yang sama, karakter yang sama. Pasti mereka memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Dan mulai dari itu kita harus mengajarkan mereka untuk menghargai perbedaan yang ada di dalam diri mereka antar saudara. Sehingga pada saatnya keluar nanti mereka menemukan perbedaan, mereka sudah mampu untuk mengasihi dan mampu untuk menghargai setiap perbedaan yang mereka akan temui di luar nanti. Itu untuk di dalam keluarga. Jadi ini peran orang tua sangat penting juga untuk dapat mendidik, mengajar dan memberikan mereka nasihat sesuai dengan firman Tuhan ya. Saya tidak mau mengatakan berikan nasihat sesuai pikiran orang tua, tetapi memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana untuk mengasihi, bagaimana untuk hidup di dalam perdamaian. Nah, kalau di dalam gereja ini adalah tugas dari pemimpin gereja, baik itu pendeta, hamba-hamba Tuhan, setiap yang melayani, untuk bagaimana kita mengajak warga gereja supaya menjadi garam dan terang dunia, supaya kita bisa menjadi mewujudkan atau menghidupkan atau menunjukkan kasih Allah di dalam, mulai dari dalam lingkungan gereja sampai pada saat kita bertemu dengan teman-teman kita, saudara kita yang ada di luar. Ini tugas tanggung jawab setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pemimpin gereja, supaya memberikan penguatan untuk supaya jemaat atau setiap kita bisa hidup saling menghargai untuk menjadi terang dan garam dunia melalui kehidupan yang penuh kasih, rendah hati dan saling menghargai. Itu yang bisa kita
2: belajar. Memang peran keluarga dalam memberikan makna-makna, penjelasan tentang makna kasih, penjelasan tentang makna hidup dalam toleransi ini sangat kuat.
1: Sangat kuat dan sangat penting, sangat penting, karena pelajaran pertama itu dari orang tua. Karena kalau kita tahu, anak itu mulai belajar dari kandungan orang tua, dari kandungan ibu. Di situ ibu sudah mulai mengajarkan, anak dalam kandungan itu sudah mulai merasakan bagaimana hubungan orang tua sampai pada saat dia lahir. Di situ kita mulai mengajarkan, dia bisa merasakan kasih dari orang tua. Kasih itulah yang dia bisa bagikan kepada teman-temannya, nah, pada saudaranya ya.
2: Luar luar biasa, berarti peran keluarga, peran gereja juga sangat penting.
1: Sangat penting.
2: Sangat penting untuk apa? Memberikan pemahaman bahwa ketika di luar rumah ada begitu banyak pengaruh-pengaruh negatif dan
1: positif yang betul
2: akan terjadi, apalagi kemajuan teknologi, media sosial yang tadi sudah Bu Yeni
1: sampaikan. Betul sekali. Karena
2: sangat besar.
1: Sangat besar karena sekarang anak-anak kecil tuh banyak kali yang pegang HP. Ya, benar kan? Mereka kalau enggak dikasih HP itu mungkin meronta-ronta. Ya. Bahkan mungkin ada beberapa orang tua yang sedari SD mungkin sudah dikasih pegang HP anaknya, maksudnya dibawa ke sekolah lah, mungkin tidak dibawa ke sekolah atau dikasih main. Muncullah berita-berita yang mereka kan anak SD sudah bisa membaca nih. Mungkin bisa membaca atau mendengarkan berita tersebut. Nah, apa yang kita ajarkan sebagai orang tua kepada anak-anak itu mereka akan terima dengan baik. Dan khususnya jangan cuma mengajar dari kata-kata, berikan teladan. Orang tua harus memberikan teladan bagaimana mengasihi, bagaimana menghormati dan menghargai.
2: Iya, luar biasa ya pendengar Pro 1 RRI Mataram, khususnya umat Kristiani, dengan tema yang sangat luar biasa, memberikan pemahaman bagi kita untuk menjadi teladan, memberikan teladan bagi keluarga, gereja juga memberikan teladan bagi jemaat, bagi anak-anak muda, bagi anak-anak yang dididik, sehingga ketika berada di dunia lingkungan yang di luar rumah atau di sekolah atau di manapun dia berada, dia tetap memiliki pemahaman yang luar biasa,
1: ya.
2: Menerapkan kasih, menerapkan toleransi,
1: ya.
2: Mungkin begitu ya Bu Yeni ya. Jadi ya, firman Tuhan juga sungguh-sungguh sangat luar biasa ya, mengajarkan banyak hal pada malam hari ini untuk kita, khususnya juga pendengar Pro 1 RRI Mataram. Nah,
1: ya.
2: Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI Mataram yang berbahagia, mungkin kita juga bisa melihat, mendengarkan makna yang sesungguhnya yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita tentang bagaimana mewujudkan kehidupan dalam kerukunan.
1: Kerukunan, betul. Nah, dua hal ini kita sudah bahas tadi tentang menghidupi kasih, menebarkan toleransi. Dari situ kita dapat mewujudkan kerukunan. Nah, kerukunan itu merupakan kondisi sosial kita damai, harmonis. Kita hidup tenang bersama tetangga kita ya. Kalau di rumah kita rukun dengan tetangga kita, kita bisa bersatu hati, kita bisa bekerja sama, kita bisa melakukan setiap kegiatan kita walaupun ada perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Mazmur ya, Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 di situ tentang persaudaraan yang rukun. Saya akan bacakan di sini Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat 1 di sini katakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan inilah yang ingin kita wujudkan dari menghidupi kasih dan menebarkan toleransi. Kerukunan ini sebuah anugerah yang Tuhan berikan setelah kita mampu untuk mengasihi, setelah kita mampu hidup menebarkan toleransi. Ya, kita harus hidup dengan menunjukkan kasih Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan dikatakan di dalam ayat 3 ini. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kerukunan itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan pada saat kita melakukan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan yang seperti kita sudah baca tadi itu ya, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita sedapat-dapatnya kita mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan perdamaian, untuk mewujudkan perdamaian tersebut. Ya, dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebencian ya. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak pertengkaran atau provokasi. Tetapi yang dunia butuhkan ialah kasih. Yang dunia butuhkan ialah bagaimana kita dapat hidup di dalam kasih sehingga terwujudlah kerukunan. Nah, kerukunan itu adalah sesuatu hal yang harus kita jaga. Kerukunan itu adalah sesuatu hal selain kita mewujudkannya tetapi harus kita jaga. Seperti yang saya katakan, kita di Mataram ini penuh dengan kerukunannya, rukun sekali kalau saya katakan di Mataram ini. Dan itu yang harus kita jaga. Karena banyak hal yang ingin membuat kita terpecah belah. Banyak hal yang ingin membuat kita tidak hidup rukun. Sesuai tadi seperti yang berita-berita hoax, ujaran kebencian, apalagi tadi itu yang membuat kita provokasi, yang membuat kita terpecah belah. Tetapi semangat Indonesia dalam kebinekaan tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah semangat yang harus kita jaga supaya terwujudnya kerukunan di dalam kehidupan kita bermasyarakat di Kota Mataram khususnya pada saat malam hari ini.
2: Iya, luar biasa Bu Yeni ya.
1: Iya.
2: Kalau kita sudah hidup dalam kasih, menebarkan toleransi, maka ketika kita masuk di dalam mewujudkan kerukunan itu sudah sangat luar biasa.
1: Sangat.
2: Karena sudah kita tanamkan duluan kasih itu.
1: Iya.
2: Kasih itu yang terpenting.
1: Kasih itu ialah dasar ya, dari semuanya.
2: Dasar dari segalanya.
1: Karena tidak mungkin kita memiliki sikap toleransi kalau kita tidak punya kasih. Karena dari kasih itulah sebagai kita dapat mewujudkan, menghormati dan menghargai. Tidak mungkin kita menghormati dan menghargai kalau kita tidak punya kasih. Tapi kalau kita punya kasih, pasti kita bisa menebarkan sikap menghargai, menghormati dengan perbedaan yang begitu banyak di antara kita dalam bermasyarakat di Indonesia di Mataram ini.
2: Ya, luar biasa ya. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, memang tema kita pada malam hari ini sangat menarik ya. Jadi menghidupi kasih, menebarkan toleransi, dan yang ketiga ini sementara kita berjalan mewujudkan kerukunan.
1: Mewujudkan kerukunan.
2: Mengapa kita harus menghidupi kasih, menebarkan toleransi, dan mewujudkan kerukunan?
1: Nah,
2: sebenarnya ada makna khusus yang Bu Yeni sudah pikirkan sehingga memilih menghidupi kasih, menebarkan toleransi, dan yang terakhir ini mewujudkan kerukunan.
1: Ya, ya, karena masyarakat kita hidup dalam keberagaman ya, Bu Yanti ya, dalam perbedaan yang begitu banyak. Nah, kasih dan toleransi itu menjadi fondasi, menjadi dasarnya supaya terwujudnya kerukunan, untuk menjadi menjaga persatuan kita, untuk mencegah konflik yang ada di antara kita, untuk membangun kehidupan yang damai. Jadi kasih dan toleransi ini adalah fondasi. Fondasi itu kan kita tahu itu adalah dasar, dasar dari kehidupan kita bermasyarakat, dasar dari kita hidup bersosialisasi untuk mewujudkan kerukunan. Jadi sebenarnya kata kunci yang dua kata kunci ini sebagai awal dari kata kunci yang ketiga, kasih, toleransi, itu akan mewujudkan kerukunan. Itu adalah dasar, dua hal ini adalah dasar. Karena memang Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasih-Nya. Itu adalah dasar dari kita orang percaya ya. Dan dari kasih itu kita mau menebarkan toleransi. Dari hal tersebut kita mewujudkan kerukunan. Nah, tanpa kasih perbedaan mudah terjadi. Tanpa kasih perpecahan mudah terjadi. Tanpa kasih maka terpecah belahlah kita. Ya, tetapi dengan kasih itu membuat kita mampu menghargai sesama kita. Itu mungkin yang bisa saya jawab.
2: Saya Bu Yeni, jadi
1: iya.
2: Kasih dasar dari segala sesuatu.
1: Kasih dan toleransi itu fondasinya dari ya, untuk mencapai kerukunan, untuk mewujudkan kerukunan tersebut ya.
2: Berarti dua hal ini menjadi fondasi yang kuat. Ketika dua hal ini sudah kuat, berarti Bapak Ibu pendengar Pro 1 dan saya, kita semua pasti akan memiliki fondasi yang kuat untuk mewujudkan hidup dalam kerukunan.
1: Iya,
2: betul. Mungkin sekali ada perbedaan antara kasih dan toleransi itu, Bu Yeni.
1: Ya, kalau kasih itu adalah tindakan nyata ya. Tadi seperti saya katakan, kasih itu jangan cuma ucapan. Tapi kasih itu adalah tindakan yang diwujudkan, kata-kata yang diwujudkan. Mungkin ya kita mengatakan kasih, tapi harus diwujudkan dengan sikap kita untuk saling menolong, saling menghormati, untuk melayani sesama tanpa syarat. Nah, sikap yang ditunjukkan untuk menolong, mengasihi, untuk melayani tanpa syarat. Ya, ada dua, berarti dilakukan dengan tanpa syarat, itu kasih. Ya, toleransi itu adalah sikap menghargai hak orang lain, sikap menghargai perbedaan yang ada tanpa mengorbankan keyakinan kita. Ya, jadi makanya tadi saya katakan toleransi itu bukan mencampur baurkan ajaran keyakinan kita atau melemahkan keyakinan kita. Kita tetap yakin dengan iman kita, tetap kuat dengan iman kita, tetapi juga kita apa namanya harus berjalan berdampingan untuk menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, perbedaan suku ras yang kita miliki di Indonesia, khususnya di Mataram ini. Nah, kasih mendorong kita untuk berbuat baik, sedangkan toleransi membantu kita hidup damai dalam keberagaman kita di Mataram ini.
2: Berarti dua-duanya harus berjalan bersama.
1: Harus berjalan bersamaan, nah, kasih dan toleransi.
2: Fondasinya.
1: Fondasinya harus bersamaan.
2: Terima kasih, Bu.
1: Betul ini sekali,
2: ya. Saya jadi tentunya Bapak Ibu Pro 1 RRI

0: untuk hidup rukun di dalam keberagaman kita. Kita harus memiliki dua fondasi dalam kehidupan kita. Fondasi pertama ialah perintah kasih yang sudah disampaikan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 untuk mengasihi sesama kita. Pertama, kita mengasihi Tuhan, kedua mengasihi sesama. Dan kita harus memiliki sikap toleransi sehingga terwujudlah kerukunan dalam kehidupan keberagaman kita.
1: Luar biasa ya, ya. Narasumber, terima kasih untuk tema yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi juga sangat diberkati dengan ketiga hal ini, yang ketiga poin ini yang sudah dibagikan oleh narasumber kita. Sebelum kita mengakhirinya pada malam hari ini, mungkin Ibu narasumber kita boleh memimpin kita dalam doa penutup.
0: Baik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah selesai dalam siaran RRI Mataram dalam program Tanya Jawab. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya ini. Tuhan, ajar kami supaya kami dapat menghidupi kasih, supaya kami menebarkan toleransi, untuk kami dapat mewujudkan hidup rukun, hidup yang saling mengasihi, hidup yang saling menghormati dan menghargai, sehingga kerukunan di dalam kami bersosialisasi di dalam keberagaman kami dapat terwujud. Bantu kami Tuhan, tolong kami supaya kami dapat hidup saling mengasihi. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat hidup saling menghargai dan menghormati. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat melakukan setiap perintah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga terwujudlah kerukunan di dalam keberagaman kami. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu telah selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, berkatilah RRI Mataram yang menjadi media untuk kami dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengakhiri program ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
1: Baik Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Mataram yang berbahagia, puji Tuhan, kita telah melalui mengikuti perbincangan yang sangat membangun tentang menghidupi kasih, menebarkan toleransi, dan mewujudkan kerukunan. Terima kasih untuk Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa menyampaikan tema pada malam hari ini. Kepada Ibu Supriyani Pati, kami mengucapkan terima kasih. Dan kiranya melalui pembahasan hari ini, kita diingatkan bahwa kasih adalah identitas setiap orang percaya. Sedangkan toleransi adalah wujud penghormatan kita kepada sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mempraktikkan kasih, menghargai perbedaan, menjaga perkataan, dan menjadi pembawa damai. Untuk itu Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI Mataram, mari kita wujudkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan terima kasih juga untuk Ibu narasumber, sekali lagi saya sampaikan, yang sungguh sangat luar biasa. Dan kami mengucapkan selamat bertemu kembali di acara Pro 1 yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, Bu narasumber memberkati kita semua pada malam hari ini. Okay. Shalom.
0: Shalom.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali kami menemani Anda ya dalam acara Ruang Rindu yang mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Untuk acara Ruang Rindu malam ini, kita akan menikmati lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an. Yang ingin bergabung silakan di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Sampai menyekati pukul 11 malam ya, kami akan menemani Anda. Yang ingin bergabung sekali lagi silahkan di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Ada yang bergabung, boleh kita sapa lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, dengan Bang Raja ini ya.
1: Oke.
0: Kabar sehat Bang Raja ya.
1: Ya,
0: kabar sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bang Raja, pengen salam-salam buat siapa?
1: Apa lagunya sekarang?
0: Lagu-lagu mancanegara nih, lagu-lagu barat.
1: Oh ya, lagu mancanegara.
0: Silakan, salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, Bunda Aisyah, yang pertama kemasuknya.
0: Ya.
1: Bunda, Bundaku, Bunda Aisyah, ayo masuk masuk.
0: Mm-hmm.
1: Belum tidur, masuk dong. Terus kita Pak Ridwan, terus ada Ratu, Bunda Maya, Inanti, Ordes, banyak
0: lain.
1: Terus siapa lagi? Bunda Kiki Haja, Bunda Mas Biar, Bunda Kita Cahaya, terus Bang Panjar, terus Mbak Ayu di Maluku Kepulauan Selam kenal dari Haja. Terus masuk nanti ya, salam kenal lagi dari Haja. Terus siapa lagi ya? Terus,
0: siapa lagi?
1: Alvin di bagiannya.
0: Alvin.
1: Ya. Yogi
0: teman dekat ya tadi. Oke dah.
1: Ya udah, Bang Andi. Dan terakhir udah kesempatan Andi aja ya. Petugas dan dapat uang yang banyak.
0: Terima kasih Bang Raja ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Raja. Pembuka jebak ya di Ruang Rindu untuk malam ini. Di belakangnya Bang Raja. Yang ingin bergabung silakan. Yang di mana lagi nih? Yang di Narmada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini baik. Kalau di sana bagaimana? Kenapa? Putus-putus suaranya Pak Marissa.
2: Iya, kurang kencang.
0: Iya, kurang kencang sinyalnya ini. Silakan, salamnya buat siapa yuk?
2: Tadi Bang Panja, Mbak Ranja, sama Yudin, Yudin, Sinanti, sama Yudin, Mbak
0: Jisya,
2: Mbak Tiga,
0: ya.
2: Ada Piala, Haji Maluku, Haji Ratu, Bunda Cahaya, Bunda Siti Anjar, Bunda Masih, Mami Gendak Kerja, ada Bunda Kunci,
0: iya. Halo? Halo? Iya.
2: Kerja. Saya mendapat kawannya banyak.
0: Amin. Terima kasih Pak Marissa ya. Putus-putus suaranya Pak Marissa. Jadi agak kurang gimana gitu dengernya ya. Maaf ya Pak Marissa. Di belakangnya Pak Marissa. Halo, selamat. Selamat malam.
3: Selamat malam. Langgini membagi rindu sama Mas Andi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini Bunda Cahaya ya. Kok double suaranya Bunda Cahaya?
3: Nggak tahu kenapa ya.
0: Nggak tahu. Dari sana mungkin jangan di loudspeaker.
3: Nggak di speaker ini ya.
0: Nah, apa namanya? Sudah mulai bagus. Atau kecilin volumenya radionya.
3: Iya deh ya.
0: Silakan Bunda Cahaya.
3: Ya, salam buat Bunda Aisyah, Bunda Saja, Janda di bawah umur, Mbak Lales.
0: Terus
3: sama Bang Faja, Pak Sukri, Bang Raja, Mbak Warni, Mbak Marni, terus. Mbak Kartini.
0: Lanjut.
3: Terus Mbak Viola, Mbak Ayu.
0: Ini hujan le peraya bunda.
3: Ini hujan le peraya.
0: Piran terakhir hujan.
3: Ini hujan.
0: Agak piran tahun terakhir, berapa hari yang lalu?
3: Hari apa itu kemarin? Pokoknya sudah satu minggu tidak pernah hujan ini.
0: Semoga.
3: Kalau masuk sana,
0: lagi musim kemarau lah sing dengan.
3: Iya musim kemarau sama musim kembang komak yang harum itu.
0: Emang banyak kembang komak bunda?
3: Banyak deh komaknya yang dari pojok, dari sengkol itu kan yang hijau-hijau itu.
0: Harum dia?
3: Iya harum sih, buahnya yang harum saat dimasak itu.
0: Oh pas dimasak.
3: Saat dimasak itu kan harum wanginya.
0: Oh ada bau-bau harum gitu ya?
3: Iya.
0: Silakan.
3: Terus airnya itu manis sekali dia tuh.
0: Masa dia manis bunda?
3: Iya.
0: Dia pedis.
3: Manis kalau pedis ditaruh enak. Apa nak asam itu? Soalnya tidak pernah merasakan mungkin.
0: Makan deh apa manis para gula. Manis-manis biasa mana?
3: Iya manis-manis harum itu kena ya kan? Okay.
0: Ngeno. Sila lanjut bunda.
3: Iya buat Mbak Widya sama Bujang Listrik, Pak Muin, Pak Muhyiddin, Pak Alvin. Terus buat Mas Yogi. Tidak pernah ada kabarnya Mas Yogi.
0: Oh iya Mas Yogi ya, apa kabar Mas Yogi?
3: Udah tidak pernah dikabarin sama Yogi.
0: Arak nomor
3: ya,
0: dia udah telepon ya bunda.
3: Bisa dihajar juga ya.
0: Dia udah telepon ya bunda, namun arak nomor.
3: Saya
0: Pak Yogi kan
3: harus suruh kata lektor lain para piran ke pusat ya buat semuanya aja ya Mas Andi. Buat Mas Andi ya selamat bertugas ya selalu akuran sama yang tersayang. Terima kasih waktunya Mas Andi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Cahaya. Di belakangnya Bunda Cahaya ada siapa yang ingin bergabung? Silahkan dicoba-coba lagi ya. Di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini lagu-lagu lama juga ya, 26 tahun yang lalu. Lagu-lagu tahun 2000-an. Halo selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solihin apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat. Yang ini Cika ganteng.
0: Alhamdulillah.
4: Nanti kabar,
0: alhamdulillah kan? Solihin.
4: Alhamdulillah.
0: Solihin kan? Lombok Tengah mpi jauh tahu.
4: Jurang Jaler.
0: Biaran Jurang Jaler.
4: Praye.
0: Oh Praye dekat Mantang no.
4: Oh lelah. Timur rumah sakit.
0: Timur rumah sakit dekat Mujur berarti.
4: Kalau Bunda Cahaya selatan rumah sakit.
0: Ah. Namun
4: jang timur Dayen sedih doang.
0: Timu Jogdaya sekedi. Oh, maka jalan ke Jokopang no.
4: Nah, kena.
0: Oh,
4: selain itu ke Andi, misalnya rumah sakit di timur ya.
0: Nggih.
4: Nah, terus ada
0: belok kiri.
4: Lewat jembatan kan? Jembatan, terus ada tanjakan itu. Nah, di atas tanjakan itu belok kiri ke utara.
0: Oh iya. Ya lanjutan jalan no, jalan ke Jokopang no.
4: Mampir baik.
0: Insyaallah.
4: Lewat.
0: Insyaallah solehin.
4: Dari perempatan ini kita andi lima bulan rentiang, enggak empat tahun doang lapun.
0: Maka nyiram jadi Bali yang lepas ku milih mampir narak tu le Bali yang.
4: Ya di Bali doang tak yang andi.
0: Oh, enggih mana nenek lama kapal. Insyaallah ya.
4: Siang niki andi nama asli memilih lima ketua dari perempatan ini kawan terus panggil aja di mana rumahnya Sol bilang.
0: Sol.
4: Ya tingkat.
0: Singkat, silakan Sol. Pengen salam-salam buat siapa, Sol?
4: Lagunya ya, salam inak cinta ini.
0: Mbe ya.
4: Nih di sebelah, HP sebelah.
0: Eh, nak cinta, nak cinta.
4: Tetap selalu, lanjut ya kak ya. Tetap selalu, terima guna saya juga. Tetap selalu buat guna masnya ini. Ada Abang Fajar juga. Tetap ada Maya Mantang, ada Pak Herman, ada Abang Tahril, Pak Nursa, ada Pak Canda Sanagung, ada Bunda Isa juga di Kurisan. Ada di Lombok Timur ya, ada Pak Sukri barang guna Marni. Ada juga seperti ada Pemawi, ada juga Sinanti. Ada berasa tadi udah game calling yang berguna nyantet. Biasa tempat
0: angkat
4: Bunda itu bibi saya, ini bunda saya. Tapi macam sama ponakannya yang kecil ini.
0: Wah, minta calling bunda angkat, minta calling pir kali lah sing.
4: Jadi wah, minta calling jar terus sih antik ini. Terus ayo Malik, ada nanti arah Ahmad Nyangge Tenda. Terus arah Endah Pajamir Kondaya, arah Ilar Alvin. Terus arah Tomarisa baru nih petok-petok sedena
0: kak iyan.
4: Terus
0: parang titisan anak laun bergelut kena ke
4: ayo nanti nih arah Nairga Siti Rampenan deh tetap selalu. Terus arah juga Ogi Inget ya. Bapak-bapak
0: Ogi apa Aran?
4: Ogi
0: Aran. Ogi Aran.
4: Oke semuanya Kandi.
0: Oh oke dah.
4: Buat Kandi ganteng. Bukan tetap selalu baru ya. Bagi saya yang punya sahabat Kandi tuh.
0: Apa?
4: Kalau punya sahabat cewek ganteng. Kalau punya sahabat cewek ganteng cantik.
0: Oh gitu, iya dah
4: gitu.
0: Mantap.
4: Bagi saya yang menyanjung.
0: Mantap. Jangan enggak usah baper gitu ya.
4: Iya, Kak.
0: Oke, Sol ganteng, makasih ya.
4: Makasih, Kak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sol. Sol di Lombok Tengah. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, ala penyiar.
0: Allahu Akbar.
5: Solehin baru.
0: Amun Sol jadi sekarang telepon, tiang jadi nak ya, telepon sih bunda.
5: Bunda udah ke rumahnya Solihin nanti.
0: Tiket mete balin.
5: Pokon aranja ke anu kan cuma di bajang lah. Pokon tor taek lebale tor nede balin dia.
0: Udah dinyiran tar jalan apa belok kiri kayak belok kanan menuju.
5: Pokon taek lebale tor nede balin dia.
0: Halo.
5: Mudah-mudahan sehat doang. Salam tiba ibu bapak.
0: Amin.
5: Iya. Lalu digabung ya gagal.
0: Kak Pelunggu namun de lalu bekelampan dan nyari bertenak-tenak. Entene anak Andi milu teng no.
5: Masih kan ada antem baru kele Gunung Sari dengan tauan acara.
0: Piran.
5: Minggu saja di
0: rumah. Oh, di rumahnya Pak Andi.
5: Iya. Oh. Nggak, di ini di rumahnya Ibu Rus.
0: Oh, di rumahnya Ibu Rus, di Gunung Sari.
5: Nggak, ini inaknya Bidar namanya itu.
0: Oh, iya. Nggak ada jauh oleh-oleh.
5: Jauh, tebin dan apaan? Ambon dari Gula Bea.
0: Iya. Ambon kan jago lebih.
5: Kalau ada acara itu selalu kita dibawain sama Raden Gedor yang bawain itu.
0: Terus apa jari nanti Ambon kan jago lebih? Tahu jadi pulak atau jadi apa?
5: Sama habis. Ya, mantap tu.
0: Ambis doa tu
5: bercerita. Raden Gedor yang selalu bawa ubi. Tetap kalau ada acara dia ada yang bawa dari anu itu dari Tanjung.
0: Apa jauh si Raden Gedor? Oh Raden Gedor deketan di Lombok Utara tahun deh.
5: Saya.
0: Raden Gedor.
5: Iya.
0: Mereka nitip apa-apa Lombok Utara bahasa barang ketiak.
5: Pokoknya kalau di mana-mana acara selalu dia bawa itu. Terus nah, itu kita dikasih.
0: Bang Andi pengen. Pengen nitip itu nih, apa rendah sate apa rendah di Tanjung nun sate ikan
5: iya mas kenara aneh anu itu aneh pengkolan
0: Geng.
5: Iya.
0: Ane salam Joksai kerengan bunda.
5: Iya deh, Bang Andi juga ya yang ada di ini di Gunung Sari. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
5: Nah ini ada Pak Adnan juga ini yang lagi di call, dia lagi monitor. Ini
0: Pak Adnan Cio, apa kabar Pak Adnan?
5: Iya, telang-telang diri.
0: Ini pada pertama di menandi siaran.
5: Iya, dan man pertama dari kepanan.
0: Pada takut.
5: Masa ayo. Salamnya Abang Haji Anu juga Nandi.
0: Siapa itu?
5: Ini ya Abang Haji Marzuki.
0: Hey, Pak Haji, apa kabar Pak Haji Marzuki? Saya selalu nggih. Pak Haji Muzaki, saya selalu nggih.
5: Iya, yang ada di Karangkelok dia selalu monitor.
0: Di Karangkelok. Nggih, salam.
5: Haji Muzaki yang ada di Karangkelok.
0: Pak Haji Muzaki Karangkelok.
5: Ogi juga di sana ya.
0: Ogi, apa kabar Ogi?
5: Sehat selalu. Terus ini Bunda Cahaya barusan ya. Ada Bunda Siti Hajar. Bapak yang ada di BTN Pemda, jangan sampai dilupain, orang tua selalu monitor juga Bapak di sana bersama Umi ya.
0: Oh, Bapak di Pemda.
5: Terus ada Bang Yudi juga yang ada di Ampenas.
0: Mm-hmm.
5: Pokoknya semuanya sudah ayo. Biar ada teman anu nanti ya dapat masuk ya.
0: Iya.
5: Oke, Bunda. Gagah kalau gitu ya.
0: Nggih, Bunda, nggih.
5: Nggih. Tanpa terkecuali ya, salam kompak aman damai sentosa aja ya.
0: Betul.
5: Yang ada di Batemuli masuk ayo saya.
0: Ica masuk. Okay, Ica.
5: Buat idenya Nanda, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya.
0: Terima kasih Bunda.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mas Nia. Sekarang siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Halo Kenzo, Kinza.
6: Kinza doang, Kenzonya mana?
0: Kan tadi Kenzo, Kinza. Sehat ya Kinza ya?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, dan telih le Lombok Timur Kinza nane.
6: Ndek nula Bang Andi, malah anget-anget aja.
0: Lete ja telih lete.
6: Pantes nguap-nguap tuh.
0: Nggih.
6: Nyantok kiranya.
0: Silakan, salamnya buat siapa nih Kinza?
6: Salam dulu ya.
0: Salamnya buat siapa?
6: Bunda Maisnia tadi. Terus buat Bunda Cahaya, buat Pak Nurisya, buat Bang Sol juga tadi salam kenal ya. Terus buat Bang Tenggo, Bang Alvin, Pak Kinanti. Terus buat Pak Mauin, Pak Lalo juga, Bunda Aisyah juga.
0: Iya.
6: Ya semua-semuanya ada Bang
0: Andi, Bang Pemilu, ya?
6: Bang Raja, oh, Bang Tenggo, Bang semua-semuanya.
0: Buat semua-semuanya dah ya.
6: Iya, buat Bang Andi sangat bersedas, semangat aja, hati-hati kalau pulang, pakai masker makanya biar nggak pilek ya.
0: Emang kedengeran pilek ya?
6: Ya, tetap lah bisa ku dengar.
0: Oke, okay, terima kasih.
6: Apa yang bisa dengar dari detak jantungnya Bang Andi juga?
0: Uduh.
6: Tuh kan bisa siaran, berarti jantungnya masih berdetak dong.
0: Oke, makasih Kinza ya.
6: Ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Waalaikumsalam Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinza yang ada di Lombok Timur ya. Ada yang mau nelpon lagi? Siapa ya? Coba kita cek dulu siapa. Oh ya, ini ada nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Malam Ruang Rindu.
0: Hei Bunda.
7: Ibu serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Aisyah.
7: Ini Nanda kesehat pelinggi itu.
0: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah itu berilah.
0: Lagu
7: Nopi sekarang.
0: Lagu-lagu barat nih ya Bunda.
7: Lagu di sini yang jangan berhenti mencintai.
0: Jangan berhenti. Sambut Bunda. Mencintaiku. Nah, gitu kan enak jadinya. Silakan Bunda, pengen salam-salam buat siapa? Raja tadi udah masuk.
7: Buat yang tersayang, sedang monitor, salam kangen, salam sayang selalu.
0: Siapa namanya biar tak calling nih?
7: Enggak usah disebut di udara dulu.
0: Takut.
7: Nanti heboh Nandaku, nanti tidak berani dia.
0: Oh gitu.
7: Itu pemancar sebelah nanti rusuh oleh orang-orang.
0: Ya sudah lanjut.
7: Ya buat semuanya ya, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, yang Kiza, Nandaku sayang saya selalu. Yang sudah kuning jang dari tadi, makasih Gin.
0: Gih.
7: maksudnya yang tersayang gitu, salam kangen, salam sayang selalu, selamat beristirahat. Karena pulang kerjanya tadi dia sampai ngaji maghrib katanya, saking sibuknya nandaku.
0: Semoga sehat selalu, nggih.
7: Iya, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Linggi Ide,
0: tiang bunda,
7: saya sudah bersama keluarga di rumah,
0: yeah,
7: dan bapak sehat lagi.
0: Amin.
7: Mudah-mudahan acara-acara kita selanjutnya yeah, kita sehat selalu, selalu dalam
0: keluarga,
7: yeah, Allah, keluarga, bunda pamit. Mater Sandiati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya, karena sudah cukup banyak yang menelpon. Ada berapa orang itu ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Hampir 8 lah ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan ini lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Rindu masih menyapa ruang dengar Anda ya, berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk malam ini. Yuk yang ingin bergabung boleh kita coba untuk menyapanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, kenapa menghilang ya? Silakan mendengar yang ingin bergabung, dicoba kembali ya di 081 8020 5000 ya, atau di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, kita coba ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lale ini ya. Sehat. Kalau di sana apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, selalu sehat semua keluarga di sini.
0: Alhamdulillah. Iya. Silakan.
1: Kan ada bubar-bubar di sini, termakan-makan ada maunya.
0: Silakan Bun, pengen salam-salam buat ya, siapa?
1: Salam buat semua keluarga Nyalale dimanapun juga berada. Moga-moga tetap diberikan kesehatan, banyak umur, melalui selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Pak Maulim, ada Mbak Miriam, ada Pak Maulim, ada Pak Fajar,
0: iya,
1: ada Pak Maulim, ada Pak Andi Gunung Sari, ada Bunda Cahayal, ada Bunda Cikagar. Moga-moga selalu. Ada Mbak Renza, ada Pak Renzo juga, lagi ya. Terus ada Petunjuk Pahit, buat Pak Jisahudin, ada buat semua-semuanya dan tidak.
0: Semua-semuanya.
1: Sekali salam kompak kesehatan.
0: Oke dah.
1: Buat Mas Andi,
0: iya.
1: Mas Andi selalu diberikan kesehatan, panjang umur, semakin dilancar yang rezekinya.
0: Oke.
1: Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Andi, matur sampiasi atas waktunya. Kirang rangkum di tiang abah semacam pura, abu alis nampun lagi. Abi ngalami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bunda Lale. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
2: Bang Andi.
0: Halo Kinzu.
2: Ya, kabar Bang Andi?
0: Sehat, di sana sehat ya?
2: Lagi ngopi nih Bang Andi.
0: Malam banget ngopinya. Gak takut ya, nanti gak bisa tidur.
2: Nanti kita nunggu Muhammad Salah datang nanti.
0: Oke dah.
2: Sudah senang-senang dengan dia.
0: Silakan.
2: Ada Mbak Lala tadi, ada Bang Jun, ada Bang Lendes, ada Sila, ada Kinanti, ada Mbak Maya, ada Bang Pak Mauzin, ada Bang Sara, ada Bang Fajar, ada Bang Lajun juga, ada Bunda Aisyah, ada Bunda Mahnya, ada Ayu, ada Cinta yang tersayang, yang ada Bunda yang kayak di tempat tidurnya. Ada siapa lagi Bang Andi, ada Lydia ya sama suaminya.
0: Oke.
2: Ada semuanya ada Bang Andi ya.
0: Semoga
2: Bang Andi tetap sehat juga.
0: Terima kasih.
2: Apapun dukungannya, karena Indonesia paling hebatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kenzo. Di belakangnya Kenzo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kinanti nih ya.
3: Iya betul.
0: Oke dah.
3: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Di sana apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat dan afiat.
0: Oke, silakan salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya Bang Alfi, Kak Irwan, Bila, Baik, Pak Mungin, terus ada Pak Bungsu, Pak Mungin, ada Bang Raja, Bang Fajar, Bang Kenji, Mbak Bintra juga.
0: Oke.
3: Pak Kuran ya. Terus buat Mas Tenggu, Yogi, Pak Maya, ada Pak Mungin juga sekian. Ada Om Irian. Terus ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Pak Jerman. Ada Pak Jamiludin, ada Pak Marisa juga. Ada Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Sri Aja, Bunda Hil, Mbak Viola, ada Bang Kastati. Ada Bang Hadi Prama juga di Jombu. Ada semua-semua Bang Andi.
0: Semua-semuanya ya.
3: Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Eh Bang Andi.
0: Yo.
3: Tidak dikulih, tidak sama Bunda Kastati ya. Nah, tidak. Tidak diwalas.
0: lupa mungkin.
3: Yang paling lama sebulan, sebulan masih ingat.
0: Lupa mungkin ya.
3: Iya, iya, semua kebawahan dia.
0: Oke dah.
3: Buat semua kecilnya juga saya selalu.
0: Oke.
3: Buat Andi, karena waktu juga saya selalu selalu keluar biasa.
0: Iya. Amin. Terima kasih. Iya.
3: Semangat di Bang Andi.
0: Yoi.
3: Lagunya kita dengerin sama-sama.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinanti. Seperti dikatakan Kinanti, kita dengarkan lagunya sama-sama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam ini. Satu penelpon lagi ya dari tadi ini menghubungi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bunda Hil, apa kabar, sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah kebalinya.
0: Alhamdulillah sehat. Silakan salam-salam buat siapa?
1: Mudah-mudahan sukses selalu, lancar rezeki panjang umur.
0: Amin. Amin.
1: Terus ada nanti
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hilia. Dan mendengar sampai di sini ya, kami menerima atensi Anda di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya hadirkan satu lagu lagi ya di Ruang Rindu sebagai lagu penutup. Dan nanti setelah Ruang Rindu, kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus mendengarkan Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah

0: Pancasila. Mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya. Tentu, itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan malam ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani untuk malam ini melanjutkan untuk kita sama-sama menyimak pertandingan sepak bola ya. Untuk malam ini kita akan sama-sama menyimak pertandingan antara Swiss melawan Kolombia. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, kita akan sama-sama menyimak dan kami mengajak Anda untuk kita sama-sama mendengarkan ataupun menyimak melalui siaran langsung pertandingan sepak bola dalam Piala Dunia. Untuk malam ini kita akan sama-sama menyimak pertandingan sepak bola Piala Dunia antara negara Swiss melawan Kolombia. Untuk itu, pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kemudian untuk 4 kuartet di belakang,

0: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslim dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Insya Allah, malam ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda mendengarkan kajian subuh, silakan nanti bisa didengarkan melalui YouTube channel Islamic Center NTB, karena kita akan kembali menuju ke Pro 3 Jakarta ya, untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia. Tapi nanti ketika pertandingan berakhir dan masih berlanjut kajian subuh, insya Allah kami akan sajikan ke ruang Anda. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti silakan ya, Anda bisa mendengarkan dan menyaksikan langsung melalui YouTube channel di Islamic Center NTB. Baik pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kami kembali menuju ke Pro 3 Jakarta melanjutkan mengikuti babak kedua Piala Dunia 2026.
1: Dari di sana umpan 1-2 kembali patah di tengah jalan. Bagaimana Sanchez dan juga Munoz sana mencoba menghalau pergerakan dari pemain-pemain Swiss di sisi kanan pertahanan dari Kolombia nih, Bung Tomo.
2: Ya, Bung Indra, dan kali ini Swiss masih mencoba untuk membangun serangan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Ishak alaihissalam, manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
2: "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
1: Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
3: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula."
1: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu, usianya mencapai 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
4: "Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?"
5: "Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?"
1: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Ish dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
0: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
1: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun, sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifqah, istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam, dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para Nabi Allah.
6: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya Pro 2 Info dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Kabupaten. Sebanyak 162 atlet squash dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Squash 2026 yang digelar di Gedung Squash Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi dari 7 sampai 11 Juli 2026. Ketua Pelaksana Kejurnas Squash 2026, Endang Suranata, menjelaskan kejuaraan tahun ini diikuti berbagai provinsi di Indonesia mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau. Sedangkan total atlet yang akan berlaga menurutnya sebanyak 182 atlet yang terdiri dari 102 atlet putra dan 60 atlet putri. Adapun nomor yang diperlombakan meliputi kategori perorangan putra dan putri serta kelompok usia di bawah 9 tahun, U11, U15, U17, U19, U23 hingga kategori senior. Endang menambahkan khusus kategori U23 dan senior menjadi bagian dari proses seleksi atlet yang akan dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan selanjutnya. Sementara itu, Ketua Umum PB Squash Indonesia Alvin Kennedy mengatakan Kejurnas bukan sekadar ajang kompetisi antar provinsi, tetapi menjadi bagian dari sistem pembinaan atlet nasional menuju berbagai kejuaraan internasional. Ia juga mengapresiasi semangat para atlet yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, kehadiran mereka menunjukkan olahraga squash terus berkembang dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menjalin kerjasama dengan Organisasi Penelitian Antariksa India ISRO yang untuk membangun bandara antariksa. Kepala BRIN Prof. Arif Satria mengatakan Biak Papua berpeluang menjadi salah satu lokasi bandara antariksa. Prof. Arif menjelaskan BRIN dan ISRO sebagai lembaga antariksa telah menjalin kerjasama yang cukup lama. BRIN dan ISRO melakukan monitoring satelit yang ada di Biak. Mantan Rektor IPB tersebut mengatakan pada dasarnya persiapan untuk membangun bandara antariksa telah dimulai sejak tahun 1980. Saat itu dilakukan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN dan LAPAN telah dilebur bersama BRIN. Pada perkembangannya, Presiden Prabowo memberi tugas yang tegas agar pembangunan bandara antariksa dipercepat. Selanjutnya, instruksi Presiden Prabowo ditindaklanjuti dengan pembuatan master plan atau rencana induk pada 2026. Lebih lanjut, ia menjelaskan kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama terkait bandara antariksa. Presiden Prabowo dan PM Modi sepakat agar kerjasama bandara antariksa diperkuat. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Spades, Spades, Spades. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026? Masih menikmati liburan? Senang banget ya. Ada waktu ya teman Pro 2 untuk kamu bisa menikmati aktivitas pagi yang kalau libur tuh bisa ini, bisa mempersiapkan diri kamu buat ngapain ya kira-kira. Entah itu ada yang mau pergi liburan, ada yang mau santai di rumah aja seharian, dan ada juga yang masih mengikuti ya Piala Dunia yang aduh mungkin kamu sempet deg-degan ya tapi akhirnya Argentina punya tiket untuk masuk ke babak 16 besar. Oke deh, kita tunggu aja nanti, ini masih ada pertandingan selanjutnya yang akan membuat kita semakin tahu gitu ya seperti apa sih perjalanan untuk Piala Dunia ya. Tadi kan Argentina sama Mesir ya, dan Argentina lolos gitu ya teman Pro 2. Dan selanjutnya nanti Swiss dengan Kolombia itu seperti apa hasilnya ya. Kita lihat aja pokoknya ya, dan terus dengerin Piala Dunia 2026 lewat RRI Pro 1 seluruh Indonesia ya. Dan kalau Pro 2 tetap nyiarin hasil-hasilnya kayak gimana, apalagi buat kamu yang jagoin negara-negara tertentu ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Oke, lagu yang lagi hits banget ya, rilisan terbaru dari Tulus ya di akhir Juni kemarin yang menggebrak ya pecinta musik Indonesia Teman Pro 2 dengan Teh Hijaunya gitu ya. Oke, mungkin banyak yang relate sama lagunya, banyak yang merasakan rasa-rasa teh hijau gitu ya dalam kehidupannya. Tapi ini mending dirasain langsung gitu ya dan dinikmati di pagi hari, karena ternyata minum teh hijau di pagi hari itu baik juga loh untuk mempercepat metabolisme, pembakaran lemak, dan meningkatkan fokus tanpa lonjakan kafein berlebih. Tadi aku bakal bahas lebih lanjut lagi ya tentang teh hijau ini Teman Pro 2, tapi kita bakal dengerin single dulu. Setelah ini bakal ada info cuaca dan aku bakal share ya tentang manfaat minum teh hijau di pagi hari.

0: info cuaca hari ini. Oke, teman Pro2, saatnya kita update info cuaca untuk edisi hari ini di hari Rabu ya, tepatnya di 8 Juli 2026 untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Dan aku bakal mulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, teman Pro2 ya. Untuk Mataram itu prediksinya bakalan cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 67%, kecepatan angin 12,2 km per jam dengan arah angin timur. Lanjut di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius, kelembaban 47%, kecepatan angin 19,8 km per jam dengan arah angin timur. Next, di siang hari 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius, kelembaban 50%, kecepatan angin 20,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan di sore hari, teman Pro2, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, juga prediksinya bakalan cerah hari ini, suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 64%, kecepatan angin 22,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan untuk di malam hari, teman Pro2, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, juga diprediksi bakalan cerah, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 74%, kecepatan angin 19,3 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir, 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembaban 76%, kecepatan angin 14,7 km per jam dengan arah angin timur. Jadi, hari ini seharian bakalan cerah, teman Pro2, ya, dengan kelembaban yang lumayan lembab dan suhu juga nggak panas banget ya di sore hari, tapi siang hari lumayan 30 derajat ya. Tapi tetap nikmati apapun itu, dan pastinya sambil nikmati terus gelaran Pro2 FM ya di pagi hari ini, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2.
1: Informasi cuaca hari ini

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Kalau lagi libur jam segini masih bisa santai dulu dong. Kayak lagunya Sandy Sondoro bareng sama Denny Fresh ya. Tapi kalau untuk kamu yang masih harus berangkat bekerja, gak bisa santai-santai. Boleh ntar santainya itu ketika kamu udah sampai di tempat aktivitas, kamu mau santai-santai sambil sarapan, sambil minum minuman hangat ya. Dan salah satunya tadi kan aku udah spill gitu ya, bakal ngebahas tentang minum teh hijau di pagi hari yang ternyata punya manfaat yang baik. Kenapa? Karena kandungan antioksidan dan asam amino di dalamnya tuh juga efektif menangkal radikal bebas dan membuat pikiran lebih tenang sepanjang hari, teman Pro 2. Dan beberapa manfaat yang memang itu didapatkan dari kombinasi kafein dan L-tianin yang bekerja sinergis untuk meningkatkan fungsi otak, membuat kamu tuh bisa fokus, terus juga meningkatkan suasana hati yang tadinya kurang mood, bad mood gitu ya, jadi bisa lebih good mood ya, karena nggak akan mudah cemas, teman Pro 2. Dan selanjutnya bisa juga nih menjadi salah satu sarana pembakaran lemak, karena teh hijau itu punya efek termogenik, penghasil panas tubuh yang sangat membantu ya kalori dibakar lebih optimal, terutama kalau misalnya dikonsumsi sebelum berolahraga. Dan mendukung program diet juga loh ya, di mana senyawa EGCG di dalamnya membantu menekan nafsu makan dan mempercepat laju metabolisme. Jadi mendukung penurunan berat badan secara bertahap, teman Pro 2, ya, mengontrol gula darah ya. Minum sebelum sarapan itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatur lonjakan glukosa setelah kamu makan pertama kali di pagi hari, dan mencegah penyakit kronis ya, karena kaya akan polifenol ya. Teh hijau menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol jahat LDL dan melancarkan aliran darah sejak dini. Jadi buat kamu kalau misalnya mau minum teh hijau ya di pagi hari, buat yang gak suka ngopi gitu ya teman Pro 2, boleh banget deh ya. Salah satu waktu terbaik untuk minum teh hijau adalah di pagi hari ya, untuk bisa ngebuat kamu mendapatkan manfaat yang baik untuk kesehatan dan mengawali pagi dengan good mood.

pendengar bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kita masih lanjut NTB pagi ini. Saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Yosi di operator yang akan mengawal Anda melanjutkan NTB pagi. Nge, sila sida pirengan. Siaran Pro 1 RRI Mataram Nike lewat 89,2, 92,7 MHz dan RRI Digital. Baik pendengar, saat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Laku 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram, menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Insya Allah untuk stok beras kita cukup aman sampai dengan tahun depan dan kita masih melakukan serapan.
2: Mengelola sampah dari sumbernya. Tadi ada komposter misalnya, pemisahan organik dan anorganik gitu. Jadi kalau itu bisa dilakukan

0: Agar memastikan stok beras di daerah 1000 masjid aman hingga tahun depan. Kondisi tersebut membuat NTB siap menghadapi potensi musim kemarau maupun ancaman kekeringan yang sebelumnya diperkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tanpa mengganggu ketersediaan pangan bagi masyarakat. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah CBP di daerah 1000 masjid berada pada level yang sangat aman. Hingga saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog NTB tercatat mencapai 628.500 ton setara beras. Pemimpin wilayah Bulog NTB Mara Kamin Siregar mengatakan, tingginya stok beras tersebut merupakan hasil keberhasilan pengadaan yang melampaui target didukung meningkatnya produktivitas petani di NTB. Menurutnya, stok beras ini cukup aman sampai dengan tahun depan. Bahkan pihaknya masih terus melakukan penyerapan hasil panen petani.
2: Insya Allah untuk stok beras kita cukup aman sampai dengan tahun depan. Dan kita masih melakukan serapan. Stoknya ini kan memang capaian target pengadaan kita terlampau ya. Dan memang petani kita juga untuk bertanam itu kan lebih giat lagi ya.
1: Regar menambahkan, kondisi tersebut membuat NTB siap menghadapi potensi musim kemarau maupun ancaman kekeringan yang sebelumnya diperkirakan BMKG tanpa mengganggu ketersediaan pangan bagi masyarakat.
2: Ya, udah cukup kuat sekali. Dan alhamdulillah kalau untuk posisi stok kita per hari ini kita masih di posisi di 268.564 ton setara beras. Jadi cukup aman.
1: Selain memenuhi kebutuhan dalam daerah, Bulog NTB juga tetap mendistribusikan beras ke sejumlah wilayah lain yakni Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Kuota beras yang akan dikirim atau Mopnas ke Bali dan NTT sekitar 5.000 ton. Regar menjelaskan, distribusi beras ke luar daerah akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing wilayah penerima.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat strategi ketahanan pangan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Selain memastikan ketersediaan cadangan beras, pemerintah juga menggerakkan masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga guna menjaga stabilitas kebutuhan pokok. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Di tengah kondisi kemarau yang agak panjang, jadi supaya menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi iklim dan cuaca.
4: Pemerintah Lombok Barat memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap aman dalam menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Berbagai langkah strategis disiapkan, mulai dari penyediaan stok beras darurat, pelaksanaan gerakan pangan murah, hingga mendorong masyarakat memanfaatkan perkarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Lombok Barat, Afgan Kusuma Negara menegaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan cadangan beras sebanyak 60 ton yang disimpan di gudang Bulog sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kondisi darurat akibat bencana maupun gagal panen. Selain menyiapkan cadangan pangan, Afgan juga menghimbau para petani agar menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim yang saat ini memasuki musim kemarau lebih panjang. Menurutnya, pemilihan komoditas yang tepat menjadi salah satu kunci menjaga produktivitas pertanian.
3: Kami di Dinas Kelautan, Perikanan, Ketahanan Pangan masih mempunyai cadangan beras yang kami simpan di Bulog sebanyak 60 ton, yang mana itu nanti akan dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana, baik itu yang misalnya nelayan yang tidak bisa melaut ataupun gagal panen yang sifatnya masif. Seperti itu, nah disitulah akan kita keluarkan beras tersebut, tentunya sesuai dengan perintah Bupati.
4: Di sisi lain, masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan lahan perkarangan rumah dengan menanam berbagai jenis sayuran dan tanaman semusim. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga, sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.
0: Pertumbuhan padi di tengah musim kemarau di Lombok Timur saat ini cukup baik. Berbagai langkah telah dilakukan untuk dapat mencapai target, termasuk mencegah gagal panen. Yunia Herawati melaporkan.
5: Memilih varietas-varietas yang tahan terhadap kekeringan.
6: Dinas Pertanian Lombok Timur memastikan kondisi tanaman padi pada musim tanam kemarau tetap berada dalam kondisi baik. Meski saat ini telah memasuki musim kemarau kedua atau MK2, pemerintah optimis target swasembada pangan dapat tercapai melalui penguatan pendampingan kepada petani dan penyediaan sarana produksi. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Lombok

0: Timur Zukiadi menjelaskan, saat ini petani telah memasuki musim tanam kemarau kedua dan kondisi pertanaman padi masih tergolong cukup baik. Meskipun berada di musim kemarau, serangan organisme pengganggu tanaman, baik hama maupun penyakit masih relatif rendah, sehingga diharapkan produksi padi terus meningkat untuk mendukung program swasembada pangan. Hingga Juli 2026, realisasi luas tanam padi yang meliputi padi reguler, padi oplah, dan padi gogo telah mencapai 56.732 hektar dari target tahunan 62.684 hektar.
1: Kondisi pertanaman padi kita tergolong masih cukup baik ya, walaupun ini sudah musim kemarau. Serangan organisme pengganggu tanaman atau hama penyakit relatif itu cukup rendah ya. Nah, sehingga kita berharap nanti produksi kita akan semakin meningkat. Walaupun ini fenomena iklimnya adalah El Nino, di mana bulan-bulan keringnya lebih banyak.
0: Zukiadi mengakui fenomena El Nino menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Untuk mengantisipasi dampaknya, pemerintah telah memfasilitasi petani melalui pemanfaatan berbagai sumber air, mulai dari jaringan air irigasi, pembangunan sumur dalam dan sumur dangkal, irigasi perpompaan hingga sistem perpipaan, sehingga kebutuhan air untuk budidaya padi tetap terpenuhi.
2: Meski menghadapi musim kering, Kabupaten Dompu tetap mempertahankan produktivitas pertaniannya. Hasil panen padi bahkan surplus menunjukkan ketahanan sektor pangan daerah. Musnahidin melaporkan.
3: Kalaupun ada, Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah yang terdampak kemarau ekstrim. Bahkan 3 kecamatan di Kabupaten Dompu sudah ditetapkan sebagai daerah terekstrim bencana meteorologis, yakni kekeringan level awas. Namun kondisi ini tidak berdampak pada produksi pertanian, terutama padi. Pemerintah Kabupaten Dompu menjamin, meski masuk ancaman bencana kekeringan ekstrim, tidak mengganggu produksi pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Sahrul Ramadan, mengatakan pada musim panen tahun ini produksi beras Kabupaten Dompu mengalami surplus hingga 45.000 ton. Kabupaten Dompu sejak bertahun-tahun lalu menjadi salah satu lumbung pangan dan menjadi salah satu penyangga pangan nasional. Meski berada di wilayah yang sedikit gersang, namun daerah berjuluk Gairai Pau ini memiliki segudang mata air yang digunakan sebagai saluran irigasi teknis pertanian dengan optimal. Maka tidak heran setiap musim panen, Kabupaten Dompu mengalami surplus pangan.
4: Kalaupun ada ancaman El Nino, kami prediksi tidak terlalu berdampak. Karena memang kalau kita kaitkan, kita bandingkan antara jumlah produksi dengan konsumsi per kapita dikaitkan dengan jumlah penduduk, ya relatif masih surplus.
3: Dikatakan hingga Juni 2026, luas tanam padi di Kabupaten Dompu mencapai 29.570 hektar. Lahan ini berada di lahan irigasi teknis dan tidak pernah berubah komoditinya selain padi. Dengan luas tanam tersebut, mampu memproduksi gabah mencapai 147.000 ton. Sementara itu, untuk produksi jagung diperkirakan akan menurun. Komoditi yang dikembangkan sejak tahun 2010 ini di beberapa wilayah terancam gagal panen. Hanya saja komoditi jagung yang terancam gagal panen ini berada di daerah yang masuk dalam ancaman kekeringan ekstrim level awas. Daerah-daerah itu berada di Kecamatan Woja, Manggelewa, dan Kilo. Selain ancaman gagal panen, petani di beberapa wilayah mulai beralih dari jagung ke komoditi tembakau. Komoditi ini dipilih sebab saat ini Kabupaten Dompu telah berdiri 2 pabrik rokok, yakni di Kecamatan Pajo dan Kecamatan Pekat. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
4: Surplus.
2: Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi lahan yang sangat memadai untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan daerah dalam berbagai musim dan kondisi. Namun sejumlah masyarakat berharap adanya keterlibatan generasi muda yang memiliki keahlian di bidang teknologi untuk mendorong inovasi dalam sektor pertanian sehingga produktivitas dan ketersediaan stok pangan dapat terus meningkat. Berikut komentar masyarakat.
5: Saya Yusuf, saya dari Lombok Barat. Jadi dari kayanya lahan pertanian yang ada, saya dan mungkin semua berharap ya, jadi adanya stabilitas pangan, kemudian harga pangan yang juga bisa dibilang rata gitu di semua kalangan. Stoknya juga ya mungkin tidak banyak tapi tetap selalu ada gitu. Jadi peran anak muda di pertanian ini saya rasa mulai diperlukan karena anak muda ini kan dia lebih melek terhadap teknologi. Nah, sedangkan semua sektor sekarang itu perlu meleknya di teknologi.
6: Makan nama saya Lalu Muhammad Rafli Pratama, asli Lombok, Sasak. Stok yang di NTB kan melimpah ya, Pak ya. Tapi buat kayak misalnya kayak distribusinya itu masih cuman di apa ya, pasar-pasar besarnya aja. Bisa lebih merata sih, Pak. Misalnya kayak semuanya bisa diakses, bisa dibeli di mana aja, misalnya buat lebih mempermudah konsumen untuk memperbeli dari bahan makanan ataupun stok yang ada gitu.
7: Oke, nama saya Iman, saya dari Desa Murbaya. Dan kebetulan orang tua saya juga petani. Berhubung belakangan ini cuaca sangat panas, sangat terik sekali, dan untuk air bersih, untuk air pengairan sawah, irigasi juga sangat sulit sekali. Jadi untuk pangan itu sangat mengkhawatirkan untuk kedepannya. Untuk antisipasi saya yaitu memanfaatkan lahan-lahan kosong di sekitar rumah, menanam ubi, singkong, dan tanaman-tanaman yang bisa menggantikan posisi beras untuk sementara.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan stok pangan, khususnya beras, tetap aman meski NTB mulai menghadapi dampak musim kemarau akibat El Nino. Berdasarkan perhitungan hingga Juli 2026, NTB masih mencatat surplus beras sekitar 348 ribu ton sehingga dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memasok daerah lain. Berikut penjelasan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirsa, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
8: Pak Kades, izin, di tengah cuaca ekstrim ini mungkin bisa digambarkan ke Pak Kades, stok pangan kita seperti apa saat ini?
9: Stok pangan kita alhamdulillah masih aman untuk ketersediaan, terutama beras kita sampai dengan saat ini masih kondisinya aman, ya masih surplus. Nah, kedepannya kita sudah melakukan antisipasi. Jadi antisipasi itu keadaan ketika El Nino belum terjadi. Kemudian kita melakukan adaptasi ketika El Nino sudah terjadi. Nah, itu jadi langkah-langkahnya sudah kita kerjakan. Ketika antisipasi kemarin, kita melakukan percepatan gerakan tanam, kemudian penggunaan-penggunaan genja yang memiliki tingkat produksi tinggi juga itu yang kita dorong. Nah, yang sekarang adalah pemanfaatan bahan-bahan yang memiliki ketersediaan air, silakan itu untuk tanaman padi, dan yang di daerah yang agak kekurangan air untuk tanaman selain padi.
7: Untuk stok di gudang sendiri berapa gambarannya, Pak Kades?
9: Produksi kita hampir 1,1 juta ton.
7: Ini untuk bisa bertahan sampai berapa bulan, Pak Kades?
9: KSA BPS, jadi potensi produksi kita dari Januari sampai dengan Juli 2026, 771 ribu ton. Konversi. Nah, kalau kita sekarang menghitung dengan jumlah penduduk NTB sekitar 5,8 juta jiwa, itu perkiraan kebutuhan beras kita itu sampai Juli sekitar 423 ribu ton beras. Kalau dihitung dari surplus kita sekitar 348 ribu ton beras. Jadi kita surplus 348 ribu ton beras. Saya bilang kita masih aman sekali untuk NTB.
7: Berarti bisa dipastikan di tengah kondisi El Nino ini untuk produksi kita tidak menurun ya, Pak Kades ya?
9: Tetap kita optimis dengan memang laporan dari teman-teman Balai Wilayah Sungai. Dari data yang kita terima memang debit air di sumber-sumber air kita di bendungan agak menurun. Cuman itulah kita akan memanfaatkan teknologi yang ada, baik penggunaan pompa-pompa, irigasi perpompaan, ada sudah diberikan ke petani untuk dimanfaatkan. Jadi yang kita dorong, lahan itu jangan berat, artinya tetap dimanfaatkan, tetapi adaptasi komoditi yang perlu dilakukan. Jadi yang ketersediaan air sedikit, silakan dengan tanaman lain yang memiliki tingkat ekonomi tinggi. Dan sekarang ada palawija jagung, kedelai, tembakau, nah itu yang silakan. Jadi yang memiliki tingkat ekonomi tinggi. Sehingga perekonomian kita di NTB tetap bagus.
7: Untuk program irigasi itu sendiri bagaimana? Apakah sudah ada dampaknya, Pak Kades, di tengah kondisi El Nino ini?
9: Kalau kita berbicara dampak dari kayak kemarin itu kegiatan optimasi lahan. Opla itu yang sudah selesai memang memiliki dampak sekali sekarang. Yang tadinya hanya sekali bisa 2-3 kali. Dia kan sudah memiliki sistem irigasi yang memadai, baik itu pompa, kemudian yang tenaga penggerak yang listrik sudah ada masuk di dalam sawah. Itu sangat-sangat berpengaruh di saat El Nino sekarang.
7: Oke. Pak Kades, ini kan memang dalam waktu libur sekolah ini kan untuk pangan kita masih
8: dibilang aman karena MBG juga libur Pak Kades. Nah nanti begitu MBG masuk lagi atau berjalan lagi ini bagaimana Pak Kades? Pastikan pangan kita.
9: Insya Allah kalau pangan insya Allah dari data kemudian faktual di lapangan insya Allah kita NTB masih kita aman. Karena kita apalagi kalau berkaca dari produksi 2025 kita memiliki produksi yang sangat tinggi 1,7 juta ton gabah kering giling. Nah, itu juga menjadi lecutan kita agar dapat mempertahankan angka tersebut. Kaitan dengan MBG, dengan yang lain, khusus untuk pangan, terutama beras, insya Allah NTB masih aman.
8: Berarti kita NTB juga menyetok untuk daerah-daerah lain ya Pak Kades ya?
9: Ya, NTB kan sebagai daerah swasembada yang memiliki kontribusi bagi provinsi lain, seperti kemudian NTT, kemudian ke Sumatera, Kalimantan, itu juga berasnya dari kita. Kita tetap memikirkan di dalam negeri, provinsi-provinsi lain, saudara-saudara kita yang memang terkait dengan kebutuhan berasnya.
8: Berapa biasanya dikirim ke daerah-daerah lain untuk beras ini, Pak Kades?
9: Ah, itu dia sesuai dengan permintaan. Jadi daerah-daerah, itu memang mengirimnya memang melalui bulog. Karena bulog adalah sebagai stabilisasi harga dan ketersediaan yang memiliki penugasan dari negara. Jadi melalui bulog itu beras-beras kita. Di samping memang swasta juga banyak yang mengirim ke
8: daerah lain gitu ya.
9: Ya.
8: Baik kalau gitu Pak Kades, terima kasih atas informasinya.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan sebanyak 4.173.790 pemilih dalam daftar pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Data tersebut mencakup 10 kabupaten kota, 117 kecamatan, serta 1.166 desa dan kelurahan di seluruh NTB. Lebih dari 61% pemilih di NTB berasal dari kalangan milenial dan generasi Z. Rinciannya pemilih milenial mencapai 1.417.707 orang, sedangkan generasi Z sebanyak 1.135.916 orang. Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khoailid mengatakan dominasi pemilih muda akan menjadi penentu arah demokrasi di Nusa Tenggara Barat. Karena itu partisipasi politik generasi muda perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Pada pemutakhiran semester 1 tahun 2026, jumlah pemilih laki-laki tercatat 2.046.278 orang. Sementara pemilih perempuan 2.127.512 orang. KPU juga mencatat 91.399 pemilih baru memperbarui lebih dari 51.000 data pemilih serta menghapus 55.343 pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat. Selain itu sebanyak 21.983 penyandang disabilitas telah masuk dalam daftar pemilih sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh warga negara dapat menggunakan hak pilihnya. KPU NTB akan terus memutakhirkan data pemilih melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemerintah daerah. Proses hukum kasus dugaan pembakaran terhadap dua santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah terus bergulir. Polda NTB memastikan gelar perkara akan dilakukan pekan ini sebagai tahapan menuju penetapan tersangka. Di tengah proses penyidikan, Polda NTB juga memastikan kedua korban mendapat perawatan intensif dan pendampingan pendidikan. Maya Okta Rifa melaporkan.
10: Insya Allah nanti pada hari Kamis sudah ada penetapan tersangka.
11: Proses hukum kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah memasuki tahapan baru. Diketahui penyidik Polres Lombok Tengah bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB telah menyelesaikan rangkaian penyidikan. Demikian diungkapkan Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Harja saat mengunjungi rumah salah satu korban Syahid Al-Qadri di Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah. Ia mengatakan gelar perkara dijadwalkan berlangsung pada Kamis pekan ini untuk menentukan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Adapun penyidikan dilakukan setelah keluarga salah satu korban melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian.
10: Proses hukumnya semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan dan insya Allah tidak lama lagi mungkin hari Kamis akan dilakukan gelar perkara. Dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada insya Allah ada penetapan tersangka. Jadi kita dalam hal ini karena antara korban dengan dari pondok pesantren itu ada hubungan keluarga, kita Satres Krim dari Polres Lombok Tengah itu tentunya juga melakukan pendekatan yang sangat humanis sehingga keluarga korban alhamdulillah di korban yang kedua ini dia membuat laporan polisi, itu yang menjadi dasar Polres Lombok Tengah yang dibekap oleh Brimopolda untuk melakukan penyidikan, sudah ada penetapan tersangka.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Zafroni Aziz, memastikan hak pendidikan kedua korban tetap terpenuhi. Saat ini, Kemenag telah mengurus administrasi perpindahan sekolah agar korban dapat melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri setelah menjalani pemulihan. Adapun sebagai langkah pencegahan ke depan, pihaknya bersama pemerintah Provinsi NTB dan aparat penegak hukum juga tengah menyusun kode etik dan standar operasional prosedur bagi pondok pesantren. Aturan tersebut nantinya akan disosialisasikan hingga tingkat desa untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap para santri.
12: Kami, tanggung jawab kami adalah keberlanjutan daripada pendidikan anak-anak yang bersangkutan. Karena hari ini anak kita ini kan lembaga pendidikannya SMP, makanya mereka menginginkan ke Tsanawiyah. Maka kami dengan LPA kemarin lagi menguruskan dapodiknya untuk kami pindahkan ke Tsanawiyah Negeri. Dan insya Allah sampai selesai Tsanawiyahnya insya Allah kami akan disiswakan.
11: Di sisi lain ke depan ia tetap menghimbau dan berharap agar seluruh pengelola pondok pesantren tetap mengedepankan perlindungan hak anak dan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pendidikan sehingga setiap dugaan kekerasan dapat segera dilaporkan dan ditangani.
2: Pemerintah pusat menargetkan persoalan sampah di Nusa Tenggara Barat dapat ditangani secara menyeluruh dalam 2 tahun ke depan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup saat memberikan arahan kepada Gubernur NTB serta seluruh bupati dan wali kota se-NTB di Mataram. Muhammad Halwi melaporkan.
13: Urusan sampah selesai, itu kita bisa capai dalam 2 tahun, tapi yang dalam 6 bulan ke depan atau setahun ke depan sudah sangat tampak.
14: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah di Nusa Tenggara Barat dalam waktu 2 tahun. Menurutnya, perubahan sudah harus mulai terlihat dalam 6 bulan hingga 1 tahun melalui pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya. Jumhur mengatakan, masyarakat perlu membiasakan memilah sampah organik dan anorganik, serta menggunakan kembali barang yang masih layak pakai sehingga hanya residu yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir.
13: Mengelola sampah dari sumbernya, tadi ada komposter misalnya pemisahan organik dan anorganik gitu. Jadi kalau itu bisa dilakukan dari awal, maka di ujungnya nanti akan jauh lebih mudah. Jadi tidak hanya timbulan sampah, angkut, buang. Nah itu kan zaman dulu banget ya. Zaman sekarang kita udah mulai memilah, yang bernilai kita recycle, itu banyak orang yang mau recycle, yang masih bagus bisa di reuse ya, dan yang tersisa itu hanya residu ke tempat sampah. Maka kita kalau begitu tidak akan menemui lagi problem sampah yang bau, busuk, terbakar, menghasilkan metan, emisi dan sebagainya.
14: Sementara itu Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, kunjungan Menteri Lingkungan Hidup menjadi langkah awal pemerintah pusat dalam mengorkestrasi penanganan berbagai persoalan lingkungan di NTB. Menurutnya, pemerintah pusat juga akan membantu mencarikan solusi terhadap persoalan open dumping serta dampak lingkungan yang ditimbulkan aktivitas pertambakan di NTB.
15: Kita mulai dari Sumbawa tadi penanaman mangrove, jadi kita bicara mengenai isu penghijauan kembali, baik hutan mangrove maupun hutan, tadi kita sempat pakai heli melihat situasi hutan-hutan yang sudah gundul di Pulau Sumbawa dan itu menjadi perhatian serius beliau. Kemudian pulangnya kita mampir di sempat hovering beberapa kali di Kebun Kongo, di DPR Kebun Kongo, dan kita melihat isu persampahan, beliau juga sudah mencatat dan akan membantu kita mencarikan solusi terhadap persoalan sampah yang ada di Kebun Kongo dan juga di open dumping lainnya.
14: Pemerintah Provinsi NTB berharap sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dapat mempercepat terwujudnya pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTB.
2: Satgas MBG Kabupaten Sumbawa terus berupaya membenahi pengelolaan SPPG guna memastikan pelaksanaannya sesuai regulasi. Satgas MBG menggandeng Kejaksaan Negeri Sumbawa. Randi Pratama melaporkan.
16: Kita akan melakukan monitoring termasuk juga pengawasan-pengawasan dalam rangka pembenahan sistem MBG kita.
17: Satgas MBG Kabupaten Sumbawa membenahi sistem pengelolaan SPPG guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi. Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetyo, mengatakan pembenahan dilakukan melalui penataan standar operasional prosedur atau SOP, pembaruan data penerima manfaat, serta penguatan pengawasan dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Sumbawa yang telah menjadi bagian dari Satgas di tingkat kabupaten. Menurut Budi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi Badan Gizi Nasional. Saat ini, Satgas juga memantau operasional 27 SPPG yang telah berfungsi di Kabupaten Sumbawa, sekaligus mengawasi pembangunan SPPG baru termasuk di wilayah 3T dan kawasan perkotaan.
16: Yang jelas kita sudah berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri yang menjadi bagian dari Satgas MBG Kabupaten Kota. Kita akan melakukan monitoring termasuk juga pengawasan-pengawasan dalam rangka pembenahan sistem MBG kita, terutama penerima-penerima manfaat yang memang dirasakan kita harus melakukan pendataan yang lebih baik, karena memang kebutuhan kita adalah 121 SPPG yang sudah operasional baru 27, sehingga ini yang kita akan lakukan koordinasikan lebih kuat dengan BGN.
17: Budi menjelaskan, kebutuhan SPPG di Kabupaten Sumbawa diperkirakan mencapai 121 unit. Namun hingga kini baru 27 unit yang beroperasi secara profesional. Karena itu, pembangunan fasilitas dan pembenahan sistem pendataan penerima manfaat terus dilakukan secara bertahap. Satgas MBG juga masih menunggu penyempurnaan sistem dan petunjuk teknis lanjutan dari Badan Gizi Nasional. Sementara itu, pemerintah daerah akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program MBG di lapangan berjalan optimal.
2: Dinas Pendidikan Kota Mataram mengusulkan agar tes kemampuan akademik TKA dijadikan syarat utama dalam sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP dan SMA. Usulan tersebut disampaikan menyusul tingginya partisipasi peserta TKA di Kota Mataram yang mencapai sekitar 98%, sehingga dinilai telah siap menjadi instrumen seleksi yang lebih objektif dan seragam. Fatmawati melaporkan.
18: Usulan, kalau pemerintah pusat menyetujui ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita terima kan, apapun resiko yang terjadi.
19: Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf Jen mengatakan penerapan TKA sebagai acuan tunggal diyakini mampu menghadirkan sistem seleksi yang lebih adil jika dibandingkan penggunaan nilai raport maupun mekanisme lainnya. Menurutnya hasil TKA memiliki standar penilaian yang sama bagi seluruh peserta sehingga dapat meminimalkan perbedaan kualitas penilaian antar sekolah. Ia berharap pemerintah pusat mewajibkan TKA sebagai salah satu acuan penerimaan siswa di jenjang SMP maupun SMA. Yusuf juga menegaskan usulan tersebut masih menunggu kajian pemerintah pusat.
18: Nanti kita seluruh kabupaten kota untuk membuat atau merekomendasikan agar sistem seleksi penerimaan murid baru ini diubah ya, dengan mengutamakan nilai TKA sebagai salah satu persyaratan. Semua ya harus masuk SMP pakai jalur TKA saja.
19: Selain mengusulkan penguatan peran TKA, Dinas Pendidikan juga meminta pemerintah mengevaluasi jalur domisili dalam SPMB. Menurutnya jalur yang awalnya dirancang untuk pemerataan akses pendidikan justru kerap memunculkan persoalan dan polemik saat proses penerimaan peserta didik baru berlangsung. Dengan seleksi yang sepenuhnya berbasis kompetensi melalui TKA, ia menilai proses penerimaan siswa baru akan menjadi lebih sederhana, transparan, dan akuntabel. Namun ia menekankan hal tersebut masih menjadi usulan dan apapun hasil keputusan dari pemerintah pusat, pihaknya akan tetap melaksanakan dengan maksimal.
2: Berita olahraga, teknologi sebagai pendukung sportivitas pada gelaran Piala Dunia 2026 mendapat sorotan positif. Tokoh olahraga NTB menilai inovasi tersebut dapat menjadi inspirasi bagi daerah dalam penyelenggaraan multi-event olahraga yang dalam waktu dekat akan digelar di Nusa Tenggara Barat. Reporter Syah Manap melaporkan.
20: Satu kata saja, yuk kita bikin multi-event ini sebagai olahraga yang memang betul-betul fair play. Kita tunjukkan
21: euforia penyelenggaraan Piala Dunia dinilai dapat menjadi inspirasi bagi penyelenggaraan berbagai multi-event olahraga di Nusa Tenggara Barat, mulai dari Pekan Olahraga Provinsi Porprov hingga Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Tokoh olahraga NTB Haji Andi Hadianto menilai penerapan teknologi dalam ajang olahraga modern menunjukkan pentingnya menjaga objektivitas, transparansi, dan keadilan dalam setiap pertandingan. Menurutnya nilai tersebut perlu diterapkan dalam pelaksanaan Porprov maupun PON 2028 di NTB. Ketua KONI NTB masa bakti 2013 sampai 2021 itu mendorong agar seluruh penyelenggaraan multi-event olahraga di NTB mengedepankan semangat fair play melalui sistem penilaian yang transparan, penggunaan perangkat pertandingan sesuai standar, peningkatan kualitas perangkat pertandingan, serta pengawasan yang profesional sehingga seluruh atlet memperoleh perlakuan yang sama.
20: Momentum Piala Dunia ini, ya kebetulan kita mau jadi tuan rumah PON, kemudian sebentar lagi ada Porprov, fair play. Satu kata saja, yuk kita bikin multi-event ini sebagai olahraga yang memang betul-betul fair play. Kita tunjukkan kepada masyarakat, kepada bangsa ini, kepada dunia bahwa event Porprov maupun yang diselenggarakan di NTB adalah PON yang paling fair play.
21: Menurut Andi, Porprov yang akan segera digelar diharapkan menjadi langkah awal membangun budaya kompetisi yang bersih, profesional, dan sportif sebagai bagian dari persiapan NTB menjadi tuan rumah PON 2028. Dengan menjadikan fair play sebagai dasar penyelenggaraan, NTB diharapkan mampu menghadirkan standar baru dalam pelaksanaan multi-event olahraga nasional yang sukses secara teknis, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.
2: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan stok pangan khususnya beras tetap aman meski NTB mulai menghadapi dampak musim kemarau akibat El Nino. Pemerintah pusat menargetkan persoalan sampah di Nusa Tenggara Barat dapat ditangani secara menyeluruh dalam 2 tahun ke depan. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Saya Agus Santosa. Kita berbicara soal El Nino kali ini. Lanjutkan lagi berita daerah pagi tadi dengan topik yang senada. Saya rasa kita punya keinginan juga untuk mengetahui seperti apa ancaman El Nino di luar negeri ya, atau di banyak bagian dunia selain di Indonesia. Karena bisa saja yang ekstrem itu sangat berpotensi terjadi di luar negeri, tetapi di Indonesia masih sifatnya moderat. Nah, nanti di sesi 2 hal tersebut tentu menjadi poin utama perbincangan kita dengan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Nusa Tenggara Barat. Tetapi di sesi pertama ini saya mengajak Anda untuk bisa bergabung terlebih dahulu dengan mengirimkan, maksud saya dengan menelpon ke 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Bagaimana pendapat Anda tentang ancaman El Nino atau gelombang panas yang banyak terjadi di beberapa negara yang tergabung di Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga WHO mendorong PBB untuk mengeluarkan semacam konsep atau strategi dalam menghadapi gelombang panas. Bagaimana di Indonesia, bagaimana di Nusa Tenggara Barat, itu juga menjadi poin yang tak kalah pentingnya. Saya tunggu Anda untuk bisa bergabung sekali lagi di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Di Eropa ada gelombang panas, di Indonesia terdapat potensi kebakaran. Dan kebakaran tersebut untuk di Indonesia tidak hanya terjadi di hutan, tetapi justru tempat pembuangan akhir juga diam-diam menjadi ancaman untuk terbakar, kemudian mengancam kesehatan kita sebagai warga ibu kota di Nusa Tenggara Barat. Karena bukan hanya cuaca yang menjadi penyebab kita bisa terpapar oleh penyakit, tetapi partikel-partikel halus yang masuk ke paru-paru pun ini perlu mendapat perhatian. Salah satunya kita pernah mengalami kebakaran di tempat pembuangan akhir, tepatnya sekitar tahun 2019. Waktu itu TPA Kebon Kongo Lombok Barat terbakar ya. Dan kebakaran tersebut sangat luar biasa karena membutuhkan sekitar 1000 liter air untuk bisa memadamkan landfill yang ada di TPA, menurut pemberitaan di media massa, salah satunya di suarantb.com dan mongabay.co.id. Baik, saya terima dulu yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana?
1: Ya.
0: Dengan siapa? Bisa diulang?
1: Jafar Mataram.
0: Silakan, Pak Jafar.
1: Iya. Saya menyiapkan apa namanya gejala El Nino.
0: Iya.
1: Gelombang panas loh. Atau musim panas yang secara lazim disebut ini sebenarnya ini kan siklus tahunan.
0: Iya.
1: Sebenarnya secara jangka panjang mungkin kita di daerah atau di mana saja, khususnya gerakan pemerintah ini harus merehabilitasi hutan-hutan yang ada di wilayah kita ini.
0: Ya.
1: Nah, kemudian hutan-hutan kota diciptakan sehingga ya ini dapat mengurangi gelombang panas yang memang terjadi di wilayah itu atau kiriman dari wilayah yang lain.
0: Ya.
1: Jadi satu-satunya jalan ya kita penghijauan kita harus intensifkan.
0: Betul.
1: Ya. Nah, kemudian penghutanan kembali hutan-hutan yang sedikit ya resisten terhadap perubahan yang negatif ya. Kemudian di kota ya ciptakanlah taman atau hutan-hutan kota.
0: Ya.
1: Karena inilah yang bisa menyelamatkan kita jangka pendek maupun jangka panjang.
0: Baik.
1: Saya kira itu saja. Terima kasih.
0: Pak Jafar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Pak Jafar di Mataram. Ini merupakan siklus tahunan. Kita perlu merehabilitasi hutan kita yang rusak dan begitu juga menciptakan hutan-hutan kota yang baru. Baik, nanti kita akan sampaikan di sesi 2 bersama dengan narasumber dari BMKG Nusa Tenggara Barat. Saya rasa ini jawabannya sudah bisa diprediksi nanti kira-kira di luar negeri seperti apa? Karena narasumber kita juga punya pengalaman sempat melanjutkan studi di luar negeri sehingga banyak melihat berbagai macam fenomena yang ada di luar negeri untuk kita komparasi atau melihat Indonesia atau NTB dari luar negeri. Saya lanjut lagi, silakan yang ingin bergabung 0818-02056000, juga di 0370-646521. Kita punya pengalaman tempat pembuangan air kita terbakar di tengah situasi panas atau hotspot yang terpantau di Nusa Tenggara Barat saat itu juga cukup mendekati ekstrem ya. Bisa jadi apa yang terjadi di Kebon Kongo juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca pada saat itu. Kalau bicara soal hutan yang terbakar, kita juga punya catatan ini cukup panjang ya. Saya coba untuk menelusuri dulu dari pemberitaan di media daring ya. 2006 ada kebakaran terjadi di Bukit Savana di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Kemudian 2 hari yang lalu BMKG telah mendeteksi 71 titik panas di NTB yang bisa berpotensi kebakaran. Ada juga soal Kemenhub dan tim gabungan yang ikut memadamkan kebakaran di hutan ini menarik ya. Ini dari Antara News Mataram. Saya coba melihat dulu ini. Tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan di kawasan hutan lindung Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Senin 29 Juni lalu di tahun ini ya. Ini membuktikan bahwa potensi kebakaran hutan masih bisa terjadi di Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga bicara soal gelombang panas yang sudah menelan korban di luar negeri, disebutkan ini merupakan dampak lingkungan ya. Kemudian kembali lagi ke sampah, bahwa tata kelola sampah masih memunculkan anomali. Kebijakan tata kelola sampah di sejumlah daerah masih memunculkan anomali ya, sehingga membuat masalah sampah terus terjadi. Saya coba buka untuk kesehatan dulu. Untuk pemberitaan media massa di rri.co.id, Mataram memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Selain menjamin ketersediaan air bersih, Dinas Sosial Kota Mataram juga memperkuat kesiapsiagaan melalui penyediaan paket makanan siap salur. Oke, sekali lagi BMKG juga mengingatkan ancaman krisis air dan puso untuk beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat. Fenomena cuaca dingin juga memicu peningkatan kasus ISPA di Mataram. Ini beberapa hasil penelusuran di media daring ya. Selain soal tersebut, tadi saya sempat menyinggung bagaimana partikel-partikel halus juga bisa mengancam paru-paru kita karena ada korelasinya dengan 10.000 lebih warga di Jawa Barat juga mengalami krisis air pada saat ini, seperti yang diberitakan oleh Harian Kompas ya. Krisis air ini akibat bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk juga di Sulawesi Selatan dan berpotensi terus meluas. Untuk di Pulau Sulawesi ada di Makassar ini juga, dan ada serangan orang ya, petani di Jonggol yang mengalami gagal panen. Anda juga bisa melihat sebenarnya pendengar indeks kualitas udara kita di Nusa Tenggara Barat misalnya dengan mengandalkan artificial intelligence atau aplikasi misal AQI. Ini juga bisa memantau tingkat polusi udara di ibu kota di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat. Termasuk juga ada parameternya. Di situ Anda bisa melihat parameter variabel seperti ini, seperti menunjukkan apa, atau variabel yang seperti itu juga menunjukkan ukuran atau kualitas seperti apa. Dan kualitas udara di wilayah lain juga ada di beberapa aplikasi termasuk tips untuk menjaga kesehatan sehingga mereka yang masuk dalam kelompok sensitif misalnya di Nusa Tenggara Barat juga bisa terbebas dari penyakit ISPA misalnya. Ini yang bisa saya hadirkan di sesi 1 karena nanti di sesi 2 kita akan bersama dengan narasumber. Yang pertama menjawab dulu Pak Jafar yang sudah bergabung. Anda nanti juga bisa bergabung walaupun kita batasi. Nanti kita akan gali perspektif dari narasumber tentang pengalaman di luar negeri melihat fenomena El Nino, dan kita coba untuk hubungkan di Indonesia potensi tersebut. Saya mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari Jakarta terlebih dahulu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Saya akan kembali lagi bersama Anda di Opini Publik dan klarifikasi bersama dengan BMKG NTB.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan, Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola!

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang, diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi.